0: Pani dia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menokok ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Comi.
2: Ya, Bam. Telah pun 8-6 minit pagi mengambil 8-7 minit pagi.
3: Betul.
2: Ada perkongsian daripada rakan sahabat kita, daripada guru. Hujan gerimis mengundang di tengah jambatan. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ya. Allahumma sayyiban.
2: Nafi'an.
3: Masya Allah.
2: Laju.
3: Semoga hujan yang turun, hujan yang buat rahmat dan keberkatan untuk kita bersama. Okay? Baik. Dan diharapkan juga hujan yang turun dekat Jombi.
2: Bagaikan mutiara.
3: Itu lagu.
2: Okay.
3: Ibarat hujan yang turun tu, ibarat rezeki yang mencurah-curah juga ke muka bumi kita ni kan. Dan hari ni Jombi kita sembang berkaitan dengan kadar upah lah.
2: Kadar upah.
3: Ataupun gaji kita kan.
2: Gaji.
3: Sebab apa, kita nak tahu juga bagi anda sendiri. Ini bukan soal nak kaya tau.
2: Bukan soal
3: nak kaya. Kalau kita ni manusia ni, kadang kita tamak Jombi. Contoh kita ditawarkan dengan gaji RM3,000. Contoh kan. Bila kita dipandang ditawarkan gaji RM3,000 dengan kadar kerja yang kita buat. Kita sepandang, untunglah dia orang dapat RM5,000. Gaji besar.
2: Tapi dia tak tahu macam mana struggle dia punya kerja.
3: Betul. Dan dalam masa yang sama juga, kita selalu pandang orang lebih daripada kita. Tapi kita nak tahu bagaimana dengan pekerjaan yang anda buat.
2: Betul.
3: Sebab apa Jumbi, ada orang kerja berpanah, berpeluh. Bahkan kita tengok pun tak mampu nak buat.
2: Berpanas hujan berembun.
3: Hujan lagi Cumbi.
2: Tak pernah ku hiraukan.
3: Cumbi. Takut hujan lagi Cumbi.
2: Asal dapat kau berikan.
3: Cumbi.
2: Gaji yang setimpal itu.
3: Okay, untuk anda mungkin nak kongsikan dengan kami. Kita nak sembang hari ni berapa sebenarnya gaji bagi anda sendiri dengan pekerjaan yang anda buat untuk tahun 2026 ni. Betul. Dianggap berbaloi. Baik, kita nak terima pemanggil yang pertama pagi ni. Halo, siapa di talian?
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
4: Tak kenal ke?
3: Profesor Madia
2: Saleha.
3: Bukan, Profesor Madia Nurul kan?
4: Bukan.
2: Habis tu? Pasal sorak. Oh, Majidah, pasal sorak ni tak dekat pasal dia bergemar bergaung di belakang tu.
3: Betul.
2: Tu yang dia jadi tak dapat tangkap tu sorak siapa. Kalau boleh tutup radio tu kan lebih indah.
4: Tutup tak dengar sorak Bambang.
3: Tutup
4: tu.
3: Nak sembang dengan kami ke nak dengar radio? Kalau nak dengar radio, tutup sat telefon. Kalau tu apa, letak je tepat telefon ni.
4: Tutup lah.
2: Baik.
3: Baik, Profesor Madia.
4: Madia
3: Azizah kita. Hari ni kita nak sembang hari ni berkaitan dengan kadar gaji berapa yang dirasakan sesuai. Cik Zah sekarang ni berkhidmat sebagai pengawal keselamatan, betul?
4: Betul. Ya, ya.
2: Dengar kata Cik Zah ni dekat JKR tu dah berapa tahun dah?
4: 7 tahun.
2: Maksud dia dah jadi incas lah.
3: Ya,
2: dia
3: jadi 7 tahun. Memang tahun. Kalau kerja tempat biasa tu, pangkat lah tu.
2: Kalau kenaikan gaji, kalau setahun 100 dah 700.
3: 700
2: campur minimum gaji 1,007 campur 7, 7, 14, 14, 24, 24, OT.
3: Itu kiraan kami. Baik, Cik Zah. Hari ni.
4: Waalaikumsalam.
3: Berbagi salam.
2: Okay.
3: Kita dah sampai lagi. Dia patah balik.
2: Kita sampai lagi balik lagi.
3: Baik. Cik Zah.
4: Ya.
3: Okay. Hari ni kami nak sembang jujur dengan Cik Zah.
2: Ya, Cik Zah cerita.
3: Okay,
4: ya.
3: Boleh
4: ya?
3: Bersedia nah?
4: Ya.
3: Okay, Cik Zah. Sebagai seorang pengawal keselamatan.
2: Ya.
3: Berapa kadar upah Cik Zah yang dibayar ataupun gaji yang dibayar kepada Cik Zah sekarang untuk tahun 2026 ni bulan 9 ni?
2: Betul.
4: 2,100.
3: Jumlah hari bekerja?
2: Betul lah.
4: 12 jam.
3: Berapa hari kerja?
4: Sebulan.
3: 30 hari, tak ada cuti. Okey, 12 jam kerja, 30 hari, RM2,100.
4: Kita mana ada cuti kalau korang ganti kita bayar.
3: Memang dia
4: bayar tu kira gaji kita jalan lah.
3: Sini tu macam kan, kalau dari dulu pengawal keselamatan memang macam ni kan.
2: Memang macam ni. Dia panggil orang ganti, dia panggil buffer lah kan.
3: Buffer lah kan.
2: Buffer masuk, dia kena bayar sendiri, buat keluar duit poket dia sendiri. Sebab apa, gaji untuk hari tu dia tidak ditolak, dia dibayar terus daripada majikan. Betul tak betul? Jadi dia kena bagi orang replace untuk dia bayar buat keluar duit poket.
3: Tapi Bambam minta maaf cakap lah, Bambam pun pernah berkhidmat dalam sektor yang sama dulu.
2: Betul
3: kan? Tapi kalau kita tengok kan, dari dulu memang konsep bekerja pengawal keselamatan memang macam ni. Tapi kita kena faham tau, sebab kita menjaga keselamatan tempat yang kita jaga.
2: Ya, betul.
3: Tapi kalau kita tak cukup rehat, tak cukup,
2: fit tak cukup fit.
3: Macam mana kita nak memastikan keselamatan tempat tu jaga ngelok?
2: Sebab kita kena faham setiap pengawal keselamatan tu bekerja 12 jam sehari. Tolonglah yang mana syarikat pengawal keselamatan kalau dengar ni, tolong jangan jangan nak mengecam sebab
3: betul, sebab kita berbincang.
2: Tambah kena kerja 12 jam dalam masa yang sama badan kena fit.
3: Betul.
2: Kan itu satu. Lepas tu pula tiap hari bekerja apa? Tidak ada cuti. Bayangkan tengok.
3: Jadi macam-macam Cik Zah sendiri okeylah pekerjaan yang Cik Zah kerja sekarang. Seronok ah.
4: Seronok.
3: Alhamdulillah. Tapi itu penting. Keyword dia penting. Seronok kerja orang. Seronok
2: betul. Dia enjoy
4: kerja tu. Ya, kerja sini Cik Zah seorang
3: yang perempuan. Oh, ya ke?
2: Senang kerja tu yang tak kerja malam.
3: Kerja siang. Baik.
2: Cuma satu je saya nak minta.
3: Jadi bagi Cik Zah sendiri lah. Okey, kita tanya sini. Cik Zah sendiri. Bagi Cik Zah sendiri berbaloi tak dengan kadar bayaran upah yang diberikan ni dengan pekerjaan yang Cik Zah buat?
4: Alhamdulillah, syukur lah kan Tuhan bagi.
2: Alhamdulillah.
4: Kita kena bersyukur banyak mana bagi kita kan.
3: Bagi pekerja yang macam ni.
2: Sebulan kena elok ni. Sebulan berapa?
3: 2,100
4: Cik Zah dah umur berapa dah. Alhamdulillah lah, syukur mereka bagi kerja.
2: Cik Zah.
4: Ya.
2: Mak Cik Zah, sebulan gaji 2,100
4: Ya.
2: Okey, beli rumah, bayar rumah sebulan 1000, balance 1100, 1100 bayar duit kereta 400. 400 balance 600. Ah, tak ada kereta seorang tu.
3: Dengan apa
4: sewa aja.
3: Tapi mak kata dengan apa yang Cik Zah kita kerja, dengan apa yang dibelanjakan tu, orang kata okeylah untuk hidup.
4: Alhamdulillah lah, kan.
3: Bye. Terima kasih Cik Zah untuk perkongsian kita pagi ni Cik Zah.
4: Tak bagi lagu
2: ni
4: kat ni.
2: Ya Allah, mama lagu. Awak tak bagi mamam.
3: Bam juga.
2: Ha.
3: Okey.
4: Lagu sendirinya.
3: Lagu sendiri punya. Baik, Cik Zah nak menyanyi, geng.
2: Cik Zah nak
3: menyanyi.
2: Ya Allah, dia offer dia diri sendiri.
3: Tak minta pun hari ni.
2: Tak pernah.
3: Kalau minta tu kan jual mahal. Boleh, tak sedaplah semua tak boleh lah.
4: Sendiri Bambang Cembi.
3: Ciptaan sendiri. Baik. Okey, satu. Cumi standby Cumi ya.
2: Okey, Cumi buat muzik. Okey.
3: Jangan buat muzik. Biar nyanyi dulu.
2: Nyanyi dulu lah.
3: Baik, saya nyanyi dulu.
2: Okey.
3: Baik, satu, dua, tiga.
4: Ikal

0: Sweet Han tu je.
1: Capung.
2: Baik, esok esok cerita lain pula tau.
1: Esok kena buat lagi.
2: Esok kena buat lagi. Tidak, tak mau kawan.
1: Boleh tak Cica?
0: Boleh lah.
2: InsyaAllah. Baik. Terima kasih Cica.
0: Masih sama-sama. Semoga Jumbi dan Mabah selamat bertugas.
2: Baik. Terima kasih. Amin. Ya Rabbah. Amin. Cik Zah bersama.
1: Amin. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi Bam. Ini terpanggil saya untuk berbicara dan terpanggil saya untuk berkata dan terpanggil saya untuk bersuara Bam. Sebab Abang, macam Bambam saya maklum, Bambam pula juga pernah buat yang namanya pengawal keselamatan. Saya juga pernah buat yang namanya, saya orang kata apa, buat company pengawal keselamatan yang saya hire orang lah. Saya nak minta tolong. Saya nak minta tolong untuk pendengar-pendengar di luar sana, juga penonton-penonton. Jangan kita pandang pengawal keselamatan ini dengan sebelah mata.
2: Betul.
1: Sebab pengawal keselamatan ini adalah salah satu orang kata apa, barisan hadapan. Sebab apa-apa yang main, pengawal keselamatan yang kena urus.
2: Betul.
1: Kan, kita kena faham. Sebab tu nowadays kita tengok kebanyakan orang, even dia masuk satu building, tak kisahlah jabatan swasta, jabatan kerajaan ataupun di mana-mana bangunan, semuanya ada pengawal keselamatan. Hormatlah pengawal keselamatan tu. Selamat pagi ke, assalamualaikum.
2: Betul.
1: Ke, angkat tangan ke, senyum. Jangan orang kata apa lalu, alah setakat guard ya, bising apa. Kita
2: nampak
1: tak,
2: kan? Kita memandang rendah orang lain kan. Sebab tu kita masuk pekerjaan tu kan, bila kita senyum, ada je tempat-tempat yang memang pengawal keselamatan akan duduk di depan pintu masuk.
1: Betul.
2: Tu untuk orang kata menyapa setiap orang yang masuk bekerja. Tapi bila setiap kita bagi salam je, wassalam, orang senyum kita balas senyum. Hebat mana pun kita, tempat yang kita duduk tu saat
1: Saya kena faham satu, anda kena faham satu. Anda hebat menjadi CEO. Tapi anda belum lagi hebat sebab anda tidak mampu menjadi pengawal keselamatan. Dan seorang pengawal keselamatan tu, dia hebat jadi pengawal keselamatan, tapi dia belum tentu lagi boleh jadi CEO.
2: Dan
1: one day kita tak tahulah, kalau masing-masing orang kata apa, belajar yang namanya bermuafakat. Kita panggil bermuafakat lah benda ni. Hormat menghormati dia, tak kisah apa pekerjaannya. Yang penting semuanya bermula pada hati, keikhlasan. Betul.
2: Dan bapa nak sentuh juga sikit berkaitan dengan pekerjaan pengawal keselamatan. Seperti yang Cipi katakan tadi, kita pernah ada pengalaman berada dalam syarikat tersebut.
1: Betul,
2: kan? Dan kalau kita tengok dari dulu sampai sekarang ni, memang macam tu. Dan ada setengah company yang hire pengawal keselamatan yang bukan warga negara. Disebabkan apa? Yalah, memang kita bukan sembang. Kita faham macam Cik Zah tadi, mungkin dia duduk sorang-sorang.
1: Betul.
2: So dengan gaji yang macam tu, equipment macam tu mungkin okey. Tapi ada setengah pekerjaan, ada setengah orang yang berkeluarga. Contoh kan, bila kerja tak ada cuti, bagaimana masa dengan keluarga, dengan kadar upah yang dibayar sedemikian. Kan, adakah berbaloi? Kita nak tahu. Kita nak tanya kepada anda sendiri kan, kalau anda ada pandangan kan, bagaimana nak memastikan sektor pengawal keselamatan di negara kita ni mampu kita selamatkan. Dari segi contoh macam mana tau, pekerja tu sendiri daripada warga negara kita, rakyat Malaysia sendiri yang menjaga tempat tersebut. Sebab apa? Kalau kita contoh, kita tengok ada setengah company yang hire syarikat luar.
1: Betul.
2: Yang bukan warga negara. Sebab apa? Senang, mereka main, mereka kerja 30 hari boleh. Okey.
1: Betul, tak ada masalah.
2: Mereka tak balik, mereka balik setahun sekali, dua tahun sekali, kita tak boleh balik.
1: Ya, betul.
2: Kan,
1: dibayar,
2: contoh.
1: Dibayar kadar yang sama, ada malahan lebih. Tetapi dia punya, orang kata apa, bonusnya lagi di mana tau? Sebab mereka disediakan tempat penginapan. Dan juga kenderaan.
2: Betul. Kalau sebab memang mereka kerja hari-hari pergi kerja je. Kita masih ada keluarga. Masih ada life, orang cakap, sebab kita hidup di negara kita. Dan kita bekerja di negara kita. Ini adalah satu faktor yang boleh kita selamatkan agensi pengawal keselamatan lah.
1: Tolonglah sekali lagi, saya minta tolong sangat-sangat. Janganlah pandang rendah yang namanya pengawal keselamatan. Tolonglah.
2: Betul. Baik Jemi, kita nak sembang banyak lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Itu kalau dari segi pekerja pengawal keselamatan.
1: Dan satu lagi, kepada anda pemanggil-pemanggil kita yang akan manggil kita sebentar tadi, sebentar tadi, insyaAllah, jangan malu untuk bercerita apa pekerjaan anda.
2: Betul.
1: Bangga dengan tugasan juga pekerjaan anda.
2: Dan kalau anda rasa di tempat yang anda kerja tu berbaloi dengan apa yang orang kata apa, anda kerja sekarang ni, dengan kadar upah yang dibayar, boleh kongsikan dengan kami. Kita nak tahu juga, adakah mungkin boleh jadi contoh kepada sektor-sektor lain yang mungkin majikan-majikan yang sedang mendengarkan kita waktu ni, boleh ambil orang kata apa,
1: dan inisiatif untuk mengikut langkah-langkah yang diadakan oleh company anda, macam mana mereka menguruskan anda sendiri. Baik, tak ada masalah.
2: Baik, kita nak buka peluang untuk anda, 04-2107-389.
1: Baik,
2: atau layankan di ruangan WhatsApp Drive FM 010-508-0957.
1: GPM
2: dia Jombi
1: dan dia Bambam.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kamu tahu ni apa hal? Memang
2: awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas semua itu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Morning, morning, Bondia.
1: Anak kora menendang ragi, ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 8.29 minit pagi waktu ini. GPM game pagi Mutiara masih bertemankan dia Cumbi
3: dan dia masih lagi Bambang.
2: Baik Cumbi, kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Dan kalau kita nak sentuh sikit berkaitan dengan dokumen rancangan Malaysia ke-13 RMK 13, turut menggariskan strategi reformasi pasaran buruh dan antaranya mempercepat pelarasan gaji melalui semakan gaji minimum dengan mengambil kira gaji kehidupan wajar, dan akan disyorkan kepada kerajaan untuk gaji minimum yang akan datang.
3: Baik,
2: dan pada ketika ini kadar gaji minimum ditetapkan iaitu RM1,700 sebulan yang dikuatkuasakan Ogos 2025 selepas semakan dibuat sekali setiap 2 tahun.
3: Dan dalam pada itu, kerajaan turut memperkenalkan dasar gaji progresif ataupun DGP sebagai pelengkap kepada model gaji minimum dan sistem gaji berasaskan produktiviti sendiri, faham? Dan gaji progresif adalah satu strategi kerajaan untuk menganjak struktur upah daripada sekadar gaji lantai kepada gaji yang setimpal dengan kemahiran.
2: Dan sebanyak 5,910 majikan telah pun memohon melalui sistem gaji progresif dengan 4,025 majikan ataupun 68.1% telah pun menaikkan gaji pekerja serta mengemukakan tuntutan insentif gaji progresif yang memanfaatkan 51,363 orang pekerja melebihi sasaran awal sebanyak 50,000 orang pekerja. Dan kerajaan juga berjaya Jami menyalurkan bayaran insentif gaji progresif sebanyak lebih 73 juta ringgit meliputi kira-kira 10.2 juta ringgit dan dibayar bagi kategori pekerja peringkat permulaan, manakala sebanyak 62.9 juta ringgit disalurkan untuk pekerja bukan peringkat permulaan.
3: Itu dia.
2: Ya, ini antara langkah yang kerajaan ambil untuk memastikan kadar gaji minimum itu dapat dilaksanakan. Dan kalau kita tengok sekarang ni pun pembentangan yang bakal dibentangkan oleh kerajaan dalam belanjawan 2027 nanti dan pasti juga faktor ini juga akan diambil kira Jombi.
3: Betul.
2: Jadi bagi anda sendirilah kan, tak kisahlah pejuang pekerjaan ataupun sektor pekerjaan yang anda sedang bekerja sekarang ni, kita nak tahu kadar upah. Kalau tadi Cik Zah kongsikan dari sudut pengalaman sebagai pengawal keselamatan, dan anda kalau kata anda nak kongsikan apakah pekerjaan anda sekarang dan bagaimana kadar upah ataupun gaji yang dibayar tu sesuai tak sesuai dengan apa yang anda kerjakan seketika ini.
3: Dan berapa sebenarnya gaji untuk hidup tahun 2026 ni bagi anda sendiri lah. Dan seperti saya sempat berkongsi dengan Bambang minggu lepas yang saya beritahu cerita tu kan, yang saya baca di salah satu media sosial, di mana Gen Z ataupun Gen Z lah,
2: betul,
3: pergi interview kerja minta gaji RM5,000 basic.
2: Itu dia.
3: Dan ini membuatkan apa nama yang
2: yang penemuduga tu lah,
3: penemuduga terkejut. Sebab apa? Bila temuduga pun fail.
2: Itu macam mana nak, macam mana nak minta gaji yang macam tu sedangkan kemahiran diri sendiri pun tak ada. Ini bukan soal pengalaman. Kita tahu setengah sektor mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun
3: 3 tahun
2: ataupun setahun. Kita faham. Tapi kalau kata contoh lah, kalau sebut soal pengalaman itu mungkin mungkin boleh demand gaji. Sebab kita faham pengalaman yang dia ada.
3: Betul.
2: Tapi kalau baru nak memulakan pekerjaan,
3: just we call it freshie lah.
2: Nampak tak kan? Sebab kita baru nak jadikan pekerjaan sebagai pengalaman kita. Jadi kita pun kena demand. Macam mana kita nak membentuk ataupun macam mana kita nak memastikan yang kita boleh buat apa yang akan disuruh tu.
3: Ya, sebenarnya kita pun not pointing finger.
2: Betul.
3: Tu mana-mana pihak. Cuba kalau kita fikir secara logik dan secara waras lah kan. Example, kita bagi satu contoh lah. Dia pergi sambung further study bahagian masakan. Kita ambil bahagian paling senang lah, bahagian paling senang. Dia ambil bahagian masakan. Bila dia ambil bahagian masakan, dia keluar untuk interview nak minta kerja. Dia minta kerja, suddenly dia, we discuss about your salary lah. So you prefer how much your salary? Suddenly lah, tiba-tiba cakap okay, I want about 7K per month untuk tukang masak. Sedangkan dia freshie. Dia freshie 7,000 minta. Yalah, pihak mungkin boleh bagi. Tapi satu lah kita cakap, hang boleh buat kerja 7,000 ke? Sebab kita ambil contoh tukang masak. Ada je tukang-tukang masak, kita fokus pada tukang masak lah. Saya bagi satu contoh kan. Ada je tukang-tukang masak tu, dia tak ada pun prefer this tadi. Tapi orang kata kebolehan dia dalam
2: pengalaman,
3: itu yang buatkan dia lebih berharga dan lebih di, orang kata apa, dinilai daripada pengalaman tu sendiri.
2: Baik, jadi kalau anda seorang majikan, bagaimana anda menilai pekerja anda untuk anda bayar kadar upah bayaran tersebut kan. Baik, kita mau pemanggil yang berikutnya. Pagi ni, halo, siapa di talian?
4: Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Profesor Palong E.
3: Ya.
4: Ya, ya.
2: Ya. Profesor Palong E, bah bang.
3: Alhamdulillah.
2: Baik. Alhamdulillah.
3: Apa
2: bang? Ya, kami
3: alhamdulillah.
2: Baik. Sihat seadanya. Baik. Palong E, ada muka di bawah pagi ni?
4: Ada.
2: Baik. Silakan.
4: Lebih comel sangat. Maksudnya. Dengan pantun ni.
2: Okay. Baik. Silakan.
4: Pen hijau, pen biru.
3: Pen hijau. Ui, hijau. Lama tak tahu.
2: Bisa pen merah,
4: pen
2: biru.
4: Pen biru.
2: Ya. Oh, tiga warna?
4: Tiga warna.
2: Okey.
4: Dia letak banyak di atas meja. Dengar ni. Janganlah jadi majikan yang cekik darah.
3: Allah Akbar.
4: Jadilah majikan yang bertimbang rasa kepada pekerja.
2: Tapi yang pen hijau tu dia kena tahu lah.
3: Pen hijau. Pen hijau tu dia mukadimah dah. Tapi sebab pen hijau dah berapa lama abang tak tengok pen hijau? Palung.
2: Ada tu.
3: Palu E tiba-tiba kan Palu E?
2: Palu E? Ni pen hijau.
3: Okey, Palu E tiba-tiba mengingatkan saya pada pen hijau Palu E. Kan? Marker pen magic in. Lambat. Lambat. Marker pen magic in. Okey. Dibeli di Colombia.
2: Ada. Sekali lagi.
3: Marker pen magic in.
2: Marker pen magic in.
3: Ha. Dibeli di Colombia.
2: Fuh, teruk bumbang ni. Baik. Palong E.
4: Ya.
2: Silakan in. Masuk. Kami pun tak tahulah nak kata apa dia.
3: Sebenarnya macam ni nak abang kata ni. Kami pun pening. Ayat nak jawab tadi kan.
2: In.
3: In lah. Sebenarnya Palong E kami pun pening.
2: Okay.
3: Pening. Pening. Kena faham. Jadi cuba Pak Lum cerita kami apa dia.
2: Bolehlah tu.
4: Bercerita tentang gaji ni minimum lah.
3: Ya.
4: Sepatutnya dia, tapi alhamdulillah lah setuju, tapi tidak mencukupi.
2: Tidak mencukupi.
3: Ya.
2: Okey.
4: Memang betul dari hari ke hari.
2: Okey, Palong E, kita fokuskan apa pekerjaan yang Pak Lung kata macam gaji tu tak mencukupi, pekerjaannya. Macam mana gaji tak mencukupi?
4: Dia tengok pekerjaan juga.
2: Okay.
4: Ada majikan juga.
2: Okey.
4: Dia tengok majikan dan pekerjaan. Kalau majikan satu apa company tu. Dia membuat keuntungan satu hari beratus ribu.
2: Okay.
4: Kita bayangkan beratus ribu. Dia nak bayar 1,700 pada pekerja dia, pada employee dia ni, lagu sedikit lah.
2: Tapi Palong E, sebelum kita nak masuk kerja, kita kena sign surat tau.
3: Ya.
2: Okay.
3: Ya,
2: kita kena bersetuju dengan kadar upah yang akan diberikan kepada kita.
3: Offering letter.
2: Tapi kalau kita
4: kita bandingkan kerajaan, gaji pun tak tinggi kalau kita masuk pun kan.
2: Okay.
4: Dia punya banyak, dia punya orang kata apa, benefit tu banyak.
2: Okey.
4: Kita ada allowance tu, allowance yang ni 5-6, orang kata 5-6 allowance ada.
2: Okey.
4: Pekerjaan yang ke swasta ni dia tak ada
2: allowance.
4: Contoh macam apa, Zidah ada kesian 12 jam kerja 30 hari sebulan. Apa pun tak ada. Tapi satu dia bagus, dia happy dengan kerja dia, enjoy. Yang tu dia okey. Tapi kita tengok satu sudut, dia nampak satu penganiayaan dan tekanan kerja yang terlalu teruk kepada pekerja ni.
2: Okey, baik Palong E. Kita faham soal apa yang boleh cakap tadi kan. Palong E pencen sekarang ni, betul tak?
4: Ya, pencen dah.
2: Okey, kadar pencen yang Palong E dapat setiap bulan tu cukup tak untuk Palong E membelanja keperluan Palong E?
4: Saya Pak Long E pun dengan berdua dengan isteri dia kan, dengan wife lah. Kalau anak semua dah bekerja,
2: okay.
4: Tak ada masalah. Kalau dulu ni Pak Long E 4 orang anak dengan 6 orang mulut ni nak suap, maksud Pak Long E lah, memang tak cukup lah. Dah 2,000, 3,000 ni tak cukup. Kita ada komitmen banyak, betul tak? Okay. Dengan rumah, dengan kereta, dengan apa belanja ni lah, apa bulanan ni memang tak cukup. Dengan anak sekolah 4 orang, cuba bayangkan dengan 2-3 ribu gaji.
2: Okay.
4: Memang tak cukup.
3: Okey, Palong E.
4: Ya.
3: Tadi berapa Palong E beritahu sebulan untuk pencen?
4: 2,000 lebih lah.
3: 2,000 lebih lah. Nowadays untuk Palong E dengan orang rumah je lah. So komitmen lain macam contoh kata rumah dah habis bayar.
4: Habis bayar dah.
3: Tak ada komitmen malam macam tu, electrical bill, water bill apa semua.
4: Yang tu kena lah, water bill kena.
2: Macam bayar elektrik ada macam mana?
3: Kita tak tahu.
4: Yang tu wajib kena.
3: Yang tu wajib lah. Jadi kalau untuk Palong E dengan wife lah kan, sajalah roughly spend berapa sebulan?
4: Kalau untuk apa tu?
2: Untuk komitmen lah, maksud kita belanja dapur, bill.
4: Mungkin saya lebih 600 hingga 700 ringgit.
3: Bil saja.
2: Bil saja.
4: Ha, bil ya.
3: Rumah pakai aircon ke apa?
4: Rumah tak pakai aircon.
3: Apa itu?
2: Hmm, apa? Oh, banyak petik air tu.
4: Ya, dia nanti tengoklah. Dia okay. Tiapnya orang tu apa tu maintenance ya. Dulu mula-mula 50, naik 66, sekarang 88 ringgit.
2: Okey. Rumah flat memang ada maintenance lah.
3: Betul. Maintenance
4: habis tu kita ada lah, kita guna. Kan ni bagi bagi inilah kita pakai extra yang tu ya.
3: Untuk keselesaan lah, kira untuk keselesaan lah yang tu. Okey. Kita
4: kena kita fikir aduh. Sudah kita bil ayam bil api tak banyak mana pun.
3: Tu yang bila terkejut.
2: Kalau bil ayam api nak tu lebih dah syak
3: tu. Tu yang Jomi tanya tu kan. 600 terkejutlah juga.
4: Benda lain ni tu dah. Jadi tu macam pun pi dok dana macam lebih tu.
3: Tapi insyaAllah lepas ni boleh-boleh. Sebenarnya kalau kalau mengikut kiraan, kalau billing ni dia ada boleh potong sikit-sikit ya, untuk penyematan lah.
4: Kalau kerajaan dia tengok, dia tengok company-company yang buat banyak keuntungan ni dia kalau kita nak bagi semua gaji minimum kepada semua company dah.
3: Okay.
4: Tengok yang mana yang company yang buat betul-betul keuntungan harian dia tu.
3: Okay.
4: Berata-rata ribu dah. Bulan saya kira lah berjuta-juta dah.
3: Ya,
4: tapi
3: betul.
4: Dia ada banyak 1,700 tengah apa yang loan pun tak ada.
3: Okay. Okay. Itu yang yang perlu nampak lah kan. Dan sorry to say, just sharing lah. Kadang-kadang kita tak nampak apa yang di sebalik setiap satu company. Sebab memang
4: macam tu dia. Pak Nuan nak cerita. Dulu Pak Nuan biasa kerja di tempat swasta juga.
3: Okay.
4: Tapi kami berani form union. Saya ingat dengar.
3: Ya,
4: union.
3: Betul, betul.
2: Itu
3: betul.
2: Itu kalau kata yang ada union.
3: Ya, ada union. Kalau
2: sebab yang tak ada union, cakap banyak berhenti.
3: Ya, betul.
4: Tapi nak union pun punya seksa.
2: Memang lah. Sebab
4: daripada majikan ni punya susah kami.
2: Ya, sebab betul. Kita kena faham juga yang yang bagi kerja kat kita tu dah cakap tersebut. Dan kalau kita nak cakap lebih-lebih pun senang ya.
4: Kalau kita tak ada union, dia 3 tahun sekali dia ada collective agreement. Tiga bulan sekali, 3 tahun sekali dia ada mesyuarat lah daripada apa ni orang betul apa?
3: Wakil-wakil.
4: Buruh lah, pejabat buruh dengan apa-apa semua masuk ni dengan union sekali akan berbincang tentang kenaikan gaji lah. 3 tahun naik, 3 tahun naik, 3 tahun naik. Dia kalau tidak duduk hantu lah. Mana harap berapa ringgit dan naik. Kalau tahun naik 10-20 ringgit tak buat apa.
3: Baik. Okey, Pak Loi, soalan terakhir Pak Loi.
4: Ya.
3: Sekiranya Pak Loi adalah seorang CEO yang sedang menyamar seketika ni. Okey, Pak Loi lah. Berapa nak bayar gaji kat Bambam ni?
4: Bambam lah.
3: Ha?
4: Bambam mengecumbi lah.
3: Ha?
2: Dia dua sekali.
4: Pandai
3: Pak Loi
4: tak tahu
3: nak
4: estimate berapa lah. Tak tahu macam mana.
3: Dah kalau lah
4: Pak
3: Loi ni CEO, Pak Loi ni owner.
4: Okey,
2: letak 10
4: lah.
3: 10?
4: 10 ringgit? 10
2: okey. Oh, kaya.
3: Tak boleh. Rebah.
2: Okey, baik. Terima kasih Pak Loi untuk perkongsian pagi ni.
4: Terima kasih.
3: Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Loi sebut berkaitan dengan union.
3: Okey.
2: Sebab kita faham Jumbi ada kalau kata kebanyakan kalau syarikat besar memang ada lah. Kan? Tapi kebanyakannya kalau kata syarikat yang biasa-biasa, kita boleh bagi cadangan. Tapi kita tak nak memprotes. Sebab kalau kita suarakan protes tu, dia senang je istilah
3: dia. Dia macam ni, Bang. Saya tertarik. Ada pro and ada con daripada apa yang yang Pak Loi cerita.
2: Betul.
3: Kalau nak sebut pasal union, saya pernah duduk satu tempat kerja yang ada union, Bang. Saya pernah duduk tempat kerja. Dan last kali nak pening-pening, Bang. Tak mau pening, company ni tak mau pening, kan? Okey, tak apa hangpa nak bising-bising kan. Hangpa buat union. Kan, hangpa memang minta kerja. Ayat dia macam ni lah, ayat paling orang kata paling senang lah saya nak bagi faham. Hangpa memang minta kerja, aku ada company, hangpa memang minta kerja. Lepas tu hangpa rasa tak payah hating aku. Aku cari modal, buat semua ni, bila semua ni hangpa buat union. Okey, tak ada masalah, aku tutup company ni, aku buka company lain. So automatically union terhapus. Betul tak betul?
2: Dia sebab macam ni lah. Bambang pun pernah duduk dengan saya cakap yang ada union lah. Okey, dia istilah dah macam ni lah. Jangan banyak bunyi selagi betul. Mana kami bayar gaji.
3: Ya, betul.
2: Ayat itu memang agak zalim lah kan.
3: Dia
2: tapi
3: zalim.
2: Satu-satu perkataan yang sekarang, you tak puas hati, you berhenti.
3: Banyak
2: satu orang berhenti, 100 orang tunggu mau masuk tau.
3: Ya, okey. Itu satu, Bang. Dan minta maaf saya cakap lah, saya tak masuk ke mana-mana pihak. Tapi saya nak bagi kita semua berfikir sejenak. Memang betul, saya akui. Kata Pak Loi, dia buat keuntungan apa nama ni, beratus, ratus ribu, berpuluh ribu, berbelah ribu sebulan. Tapi pernah kita duduk, kita study kan, berpuluh ribu, beratus ribu yang kita nampak. Tapi dia nak kena spend daripada segi yang macam mana. Daripada segi yang macam mana. Maksud dia, kalau contoh dia mengeluarkan sesuatu about material, maintenance, okay, dan juga yalah kena bayar kepada taxes dan juga sebagainya.
2: Itu operasi lah.
3: Itu operasi kita tolak sebelah lah. Dan ada juga company yang kadang-kadang dia bayar bonus. Contoh, walaupun bukan semua, dan ada setengah yang diberikan bonus, contoh sebulan gaji, dua bulan gaji. Ada yang dia bawa, dia pilih family kan, untuk bawa pi jalan-jalan. Contoh kita, okey tak apa, tiket penerbangan saya buat, saya saya bagi, penginapan saya bagi untuk mula belah kalian cari.
2: Itu syarikat-syarikat besar, syarikat memang besar. Ada lah kelebihan-kelebihan macam tu,
3: kelebihan sebab kalau dia punya profit tu banyak lah kan.
2: Itu faktor yang memang kita rasa macam ada ada company yang mungkin gaji tak besar, tapi kelebihan dia dari segi allownya, medical cardnya, insurannya. Kadang setengah company gaji nak bandingkan dengan kelang sebelah. Ada kawasan kelang dekat-dekat. Ambil kelang sebelah gaji tinggi, tapi gaji tinggi je lah, benefit tak ada. Macam asing company gaji dia tak besar mana pun. Contoh basic besok je, tapi insurans medical tu bukan kata cover dia seorang. Cover satu
3: the
2: family.
3: The whole family. Siap dia abang. Okay, 1 year kita spend about 20k
2: untuk contoh whole kan. Lepas tu pula ada pula bonusnya. Adanya dengan aktiviti-aktiviti yang melibatkan kita seronok. Aku kerja kat situ bukan sebab gaji. Aku kerja sebab environment dia. Yang bukan kata jaga aku seorang, tapi jaga satu family
3: the
2: aku.
3: The whole family. Dan benda senang kalau jadi apa-apa kat family pun senang nak ambil, nak ambil buat urusan juga sebagainya. Dan kita tak nafikan, macam saya cakap dengan anda pendengar-pendengar, saya dan juga Bambam tak masuk di belah mana-mana pihak.
2: Betul. Sebab kita bersembang hari ni,
3: kita profesional, kita di tengah-tengah. Tapi kita kena faham satu perkara. Bukan semua company yang akan buat macam apa yang kita sembangkan. Ada juga company-company yang kejam. Ini kenyataan yang sebenarnya. Sebab yang kita kena hadap.
2: Kita nak sembang pagi ni kan. Kita pasang lagi panggil waktu ni. Halo, siapa talian?
3: Halo.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala.
2: Tukar nombor telefon.
3: Tukar nombor telefon. Telefon baru.
5: Tak tukar ni, duduk tang lain pula. Bagi lain pergi keliau-keliau.
2: Baik. Cik Anwar.
3: Di talian siapa ni? Di talian.
5: Cik Anwar Sungai Pinang balik pula.
3: Cik Anwar Sungai Pinang. Okey, Cik Anwar, berkenaan dengan topik pagi ni sebelum kita nak sembang kata laluan dan mukadimah.
2: Baik, silakan.
5: Okey, kita bagi semangat.

0: Alhamdulillah.
1: Okey,
2: Cik Anwar. Macam
1: mana
2: ni?
1: Okey, oleh kerana hari ni sekolah, sebab apa topik kita pun buatkan Cik Anwar salah seorang semangat lah, sebab Cik Anwar adalah salah satu yang orang yang lantang berkata-kata di media sosial.
2: Betul.
1: Di mana dia tidak berpuas hati dengan majikannya.
2: Betul.
1: Yang dia bekerja lah.
2: Banyak kritik.
1: Banyak pengkritik, banyak dan kritik. Juga bahawasanya Cik Anwar sendiri mengeluh mengatakan bahawasanya company yang Cik Anwar kerja lah ni bayar gaji sikit kan Cik Anwar. Betul ke?
2: Betul ya.
3: Lalu ni macam ni dulu, macam yang mama sebelum ni perjelas kan.
1: Okay.
3: beli pengisap dekat Yaakob.
1: Ya. Yeah.
3: Gaji kecil, kau besar, pandai urus cukup.
2: Baik.
1: Ni hadu mengeluh banyak sangat ni. Kita nak tanya pasal Cik Anwar sini lah. Pasal Cik Anwar ni kerap mengeluh. Duit tak cukup lah. Kan, gaji tak masuk lah. Kan?
3: Cerita dia macam ni.
1: Macam ni lagi.
3: Tak ambil sikit-sikit tu.
1: Okay.
3: Tahun 92 saya masuk dah kerja sama satu buruh.
1: Okay.
3: Sama satu panggil pihak berkuasa ayang.
1: Ya, okay.
3: Saya sama satu tak bermain dengan ayang lagi. Senjata saya guna cangkui, penyapu, cakap, cap, mengecap, bawa helikopter, semua kena lah.
1: Okay.
3: Lepas tu main ke perut, jadi pekerja renang wap.
1: Okay.
3: Masa tu dinaikkan lah orang kata pergi buang sampah-sampah di mana yang melekat-melekat di tempat tadah ayang tu. Yang tu dah bermain dengan ayang lah.
1: Ya. Yeah.
3: Gaji pun masa tu dari 324 dia naik lah, lepas tu ratus, lepas tu naik ribu.
1: 324, 3,240 ringgit gaji macam tu.
3: Mula-mula masuk 320,192 masa tu.
2: Kalau masa tu 3,000 lebih dah syak. Okay.
3: Cumi mama masa tu anak muda, dia pun nak pergi ke swasta.
1: Okay.
3: Kan gaji lebih. Bertahan. Kerana kita nak cari pengalaman apa dulu kan.
1: Ya. Yeah.
3: Lepas tu dia main ke operator logi, dia naik pangkat sikit operator logi. Saya tak main lah dengan ni, ni penyapu duk main lah juga. Kita menjaga ayak lah satu macam ni, mam.
1: Okey. Lah ni jadi operator pengeluaran?
3: Di Kelang operator pengeluaran.
1: Okey, ha ni?
3: Mereka banyak silap. Kami pun nama operator tapi okay. Operator logi.
1: Okey, baik.
2: Operator logi. Okay.
3: Operator logi. Masa tu dah umur dekat 40 lebih lah kan. Baru naik lah kita sikit-sikit. Lepas tu alhamdulillah lah. Lalu ni orang kata 2026 ni.
1: Ya. Yeah.
3: Dah tukar nama tu sedar lah sikit dengan
1: operator telefon.
3: Assistant technician. Pembantu guru teknis.
2: Baik.
3: Alhamdulillah lah, jomel memang.
2: Baik. Sejujurnya Cik Anwar, jangan tipu kami lah. Kami nak sembang. Kami nak tahu kan, Cik Anwar berpuas hati tak dengan gaji yang Cik Anwar dapat sekarang, dengan orang kata apa, gaya hidup Cik Anwar, dengan ekonomi yang sekarang ni, perbelanjaan sekarang ni. Cik Anwar pun anak ramai.
1: Betul.
2: Kan dia buat tim futsal dah pun. Masukkan Cik Anwar dengan bini Cik Anwar. Jadi bagi Cik Anwar sendiri macam mana?
3: Pertama kali alhamdulillah lah, gaji lah pun dah dapat gaji mati dah 4K lah.
2: Alhamdulillah.
3: Okay. Alhamdulillah kalau dapat dengan orang OT apa kan. 5-6K tu alhamdulillah. Lalu ni nak raih-raih semua tu, nak tolong orang kata bil-bil dan je lah.
2: Jadi bagi Cik Noor berpuas hati, tak ada masalah lah dengan
3: alhamdulillah sekarang. Lepas tu kita jangan harap lah kita duk dapat tu, kita dalam dompet kita sentiasa ada kan. Padahal dia kadang dia tempih sama main kereta.
1: Baik.
3: Kelain-lain lah semua. Dia main ke pemain-pemain lain apa. Handphone-handphone kalau rosak dia main ke situ semua. Apa-apa pun tu lah.
2: Okay. Jumlah,
3: dan pandai urui.
2: Baik.
3: Alhamdulillah lah.
2: Jadi tengok soalan Cik Anwar, jadi kami nak terjujur Cik Anwar sendiri. Baik, Cik Anwar sembang gaji alhamdulillah tinggi, sembang pandai urui, pandai apa semua. Nak tahu juga pembelanjaan apa semua, siapa yang urui kat rumah?
3: Perbelanjaan ni saya urui sendiri lah macam yang mam.
2: Betul ke?
3: Pasal
2: tak cakap jujur Cik Anwar, sebab Cik Anwar pernah call, rasanya pernah cerita yang bini Cik Anwar yang talk semua.
1: Ya, betul.
2: Kami tak lupa. Cik Anwar.
1: Kami ni jerat sebab
2: kami saja nak tanya sebab Cik Anwar pernah kata saya apa-apa semua rumah saya.
1: Saya pergi kerja.
2: Hari ni mengaku sendiri urui pula.
1: Cik Anwar. Apa cerita ni?
3: Ini cumi bambam.
1: Ya.
3: Yang mula-mula saya duk pegang, yang mula-mula gaji saya dulu masuk mula kerja kan. Yang dapat mula-mula tu untuk ayah ibu dulu saya bagi.
1: Okey.
3: Yang tu orang kata yang mula-mula lah. Okay, lepas mula-mula ni yang urus, saya sendiri urus. Dapat saya bagi ke orang perempuan kat dia, tiap-tiap bulan kat dia mesti ada lah manis-manis dia orang.
1: Bagi gula lah.
3: Anak bayar kat ayah ibu dah tak ada.
2: Gula sekilo bawa bongit.
3: Perbelanjaan ni cuma memang jenis kami setengah. Kita tengok dia pun beli untuk sebulan kan.
1: Okey.
3: Saya tak buat macam tu. Kalau ada

0: kita beli tak ada, kita tambah top up macam tu lah. Kadang-kadang sehari bagi 50 kat dia pergi market, jujur.
1: Sehari 50, kalau sebulan dah berapa?
0: Yang tu saja, no, ke minyak atau hari kan.
1: Okey. Cik Noh. Dua soalan terakhir, Cik Noh. Tolong jujur. Tolong jujur, eh. Okey, Cik Anwar, soalan yang pertama, Cik Anwar berpuas hati dengan gaji Cik Anwar untuk tahun 2026 ni. Berapa gaji Cik Anwar tahun 2026 ni?
0: Gaji saya yang saya abang saya jujur ah. Gaji matilah 4100.
2: Kaya. Termasuk OT dah 4500.
1: Belum lagi yang apa yang masuk tiap-tiap bulan tu, cola, lagi apa nama ni, apa lagi ayam, mineral, drinking water.
0: Tapi lah ni combi saya duk berjinak-jinak, ada saya nak kurang-kurang kalau macam OT yang kadang ni pun ada OT saya tak buat. Saya nak try tengok pelan-pelan pasal apa kita pun di ujung nanti kita yang pertama nanti nak cucuk tu. Untuk kita cucuk pincin je lah.
1: Ya.
0: Nak dapat 5-6K tu tak ada lah dah kan.
1: Okey, itu soalan pertama dah selesai. Soalan yang kedua tu soalan terakhir lah. Okey, kalau lah Cik Anwar ni lah CEO. CEO yang menyamar kan. Nak bayar gaji Bambang berapa duit?
2: Bambang dengan Combi lah cerita dah.
0: Bambang dengan Combi. Macam Pak Long A tadi 10K. Saya walaupun kalau dulu gaji saya 41. Kalau saya jadi CEO, saya bagi kat Bambang seorang 5K lah.
2: Punya kedekut gaji
0: ni bukan senang. Ni,
2: gaji dia 6,000 lebih dia bagi tahu tadi. Dekat kita dah bagi 5K ni CEO ni.
1: 5,000.
0: Gaji saya 41, saya bagi kat Comel Bambang lebih daripada saya 900.
2: Dah masuk OT, kami buat OT kadang-kadang.
0: Ni. OT lebih lagi.
1: 5,000.
2: Tu tembok. Ni CEO yang kedekut ni.
1: Ni. 5,000. Kerja nak mangkit awal, kerja cakap nak buat RO. Belum lagi rakaman.
0: Jomi Bambang. 5,000 untuk seminggu.
1: Dadan kelebihan. Dadan kelebihan 5,000.
2: Baik Cik Noh. Terima kasih Cik Noh. Terima kasih begini.
0: Apa-apa pun orang kata yang tu lah. Kalau kita pandai urus tu masing-masing lah Jomi Amal kan. InsyaAllah cukup. Seminggu 5,000 bayangkan lah. Sebulan berapa sabarlah dulu.
1: Baik, terima kasih Encik Anwar. Assalamualaikum.
0: Sehat selalu. Bambang Combi kata kena kita. Saya boh balik. Jomi O.
2: Assalamualaikum.
0: Sehat selalu. Waalaikumsalam.
1: Baik, itu dia. Dandang lah dah seminggu. Tak ada lah pada ada orang kira gaji seminggu kan.
2: Gamak dia cerita tadi gaji dia 4,000 lebih. Masuk timo 6,000 lebih.
1: Tu sebulan bukan seminggu.
2: Sebulan kan kita ayat pergi 5,000.
1: Tu ayat dia awak gaji Cik Anwar
2: 4,000. Kita bukan sembang kita di sama pakat kan
1: bukan,
2: dia.
1: Bukan.
2: Dia CEO.
1: Ha
2: kan.
1: Come on lah bang.
2: Come on lah Allah. Baik. Apa pun tuan-tuan kena kongsikan 0427389.
1: Atau bolehkan ruangan WhatsApp kementerian 0105080957. Cik Anwar, kalau jadi CEO, fikir tu Cik Anwar kan, nak keluar cantik, produktiviti nak lebih, gaji kun. Mau ingat lah.
2: Baik, 9 pagi utama 9 pagi menanti anda. GPM dah jombi.

0: berita seterusnya. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur. Menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa, manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara. Angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abi Narayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 5 lagi cedera apabila sebuah pesawat kargo Amazon terbabas dari landasan sebelum merempuh beberapa kenderaan di lapangan terbang antarabangsa Miami. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang itu ditutup susulan kejadian tersebut. Kenyataan Amazon memaklumkan pesawat berdepan insiden ketika cuba mendarat. Punca kejadian sedang disiasat. Iran akan menaikkan harga petrol sehingga 2 kali ganda bagi pengguna yang melebihi kuota bulanan berkuat kuasa esok. Langkah itu diambil susulan kejatuhan nilai mata wang rial dan tekanan sekatan ekonomi yang diperhebat oleh Amerika Syarikat. Jurucakap kerajaan Fatimah Mohajerani berkata, kadar 10,000 toman ditetapkan Presiden menerusi perbincangan dalam mesyuarat pakar. Toman ialah unit tidak rasmi yang bersamaan dengan 10 rial Iran. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles minit ke-96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. The Red Devils membuka jaringan 61 saat selepas babak kedua bermula menerusi Brian Mbeumo. Everton kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-83 menerusi Tariq George. United kembali di depan pada minit ke-88 melalui pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Everton pada awal musim serta kekal satu mata di depan United. Dalam aksi La Liga, Lamine Yamal meledak 2 gol membantu Barcelona membelasah Valencia 5-0 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Fermin Lopez, Rafinha dan Pedri turut menjaringkan gol untuk meletakkan Barca 3 mata di depan Real Madrid di Persada Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Yes, saya terus segarkan pagi-pagi anda, geng pagi mujara GPM bertemankan dia, Chombi.
1: Dan dia masih lagi bambang.
0: 9.15 minit pagi, yeah, waktu ini untuk yang mungkin dah selamat masuk ke tempat kerja dah. Okay. Okay, pastikan kekal semangat. Okay, pastikan dapat laksanakan tugasan hari ini sebaik yang mungkin.
1: InsyaAllah.
0: Yeah.
1: Kerana tugasan itu adalah tanggungjawab dan juga amanah untuk kita pikul dan untuk kita galas.
0: Yes, happy-happy bekerja. Yeah. Okay, ingat apa pekerjaan yang kita buat, semua itu juga ibadah sebenarnya. Betul. Kan? Kita cari rezeki.
1: Yeah.
0: Bukan untuk kayakan diri kita seorang.
1: Betul.
0: Bukan untuk mulut kita saja.
1: Betul.
0: Dan yang paling penting, untuk mereka yang sentiasa berada di sisi kita. Jangan mengeluh, sebaliknya bersyukur dengan apa yang kita ada.
1: Ya.
0: Dan hari ini bukan kita nak mengeluh, Jumi.
1: Bukan.
0: Sebab kita nak tanya daripada anda sendiri lah kan, berkaitan dengan topik kita hari ini. Sebab kita faham pembentangan untuk bajet 2027.
1: Ya.
0: Okay, bakal diumumkan, kita akan nantikan nanti. Tapi hari ini kita nak tanya anda sendiri lah kan, berkaitan dengan topik kita hari ini. Dan kalau pada awal tadi, Cumi, kita dah sentuh yang mana kerajaan akan mengkaji semula berkaitan dengan pelaksanaan gaji minimum, okay, yang telah pun dilaksanakan iaitu RM1,700 sebulan kan. Dan kalau kita nak sentuh juga, Cumi, berkaitan dengan kata apa topik kita hari ini, semakkan gaji minimum RM1,700 perlu ikut petunjuk ekonomi. Dan ada pakar mengatakan sebarang keputusan sama ada mahu menaikkan ataupun mengekalkan gaji minimum pada kadar RM1,700 perlu dibuat berdasarkan beberapa petunjuk ekonomi, termasuk kemampuan industri membayar gaji yang lebih tinggi, bersedia meningkatkan gaji ketika prospek ekonomi dan perniagaan tidak menentu.
1: Dan kena faham juga, Bam, cadangan Malaysia mengekalkan jadual semakan gaji minimum yang tetap dan boleh dijangka, tetapi kadar pelarasan ditentukan berdasarkan bukti, data serta input daripada perniagaan itu sendiri.
0: Dan sebaliknya, kadar minimum nasional boleh dikekalkan manakala dasar sokongan seperti perumahan, pengangkutan, penjagaan kanak-kanak dan bantuan bersasar boleh disesuaikan mengikut keadaan setempat. Dan gaji minimum boleh kekal pada peringkat nasional, tetapi tindak balas dasar tidak semestinya sama di seluruh negara.
1: Dan sebut pasal gaji minimum ni, Bang, seharusnya berfungsi sebagai perlindungan asas kepada pekerja berpendapatan rendah dan bukan menjadi satu-satunya instrumen untuk meningkatkan pendapatan pekerja sendiri. Dan gaji minimum sepatutnya menjadi lantai, bukan strategi gaji.
0: Ya, sebab ada pakar yang mengatakan, kalau kita tengok contoh gaji minimum RM1,700, mungkin berbeza. Ada cadangan yang memberikan cadangan supaya berbeza mengikut negeri, tau.
1: Betul.
0: Contoh macam di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
1: Baik.
0: Di Pulau Pinang pun, kalau kita tengok kos perbelanjaan, kita di Pulau Pinang lebih kurang je dengan Kuala Lumpur sebenarnya.
1: Betul.
0: Betul. Abang cakap kan, contoh kalau kita tengok dia antara yang jadi kata apa, main dalam pembelanjaan utama kita ni adalah perumahan.
1: Perumahan.
0: Okey, contoh kalau kita di Pulau Pinang, dalam pulau lah, bukan di seberang, dalam pulau kan.
1: Okay.
0: Sewa rumah kan, dah contoh kalau kita ambil sewa sewa bilik lah, sewa bilik di Pulau Pinang, harga lebih kurang sewa rumah di seberang.
1: Betul.
0: Harga lebih kurang sewa rumah di Kedah.
1: Betul.
0: Kan, contoh kalau kita di, kalau kita sewa rumah di Pulau Pinang, dalam pulau ni lebih kurang je harga dengan Kuala Lumpur.
1: Betul.
0: Betul tak kan? Betul. Ada yang 1,700, ada yang 1,000 ke atas harga kan.
1: Atas,
0: itu rumah yang kita melibatkan rumah pasapuri. Kan, kondo apatah lagi lah.
1: Tambah pula yang landed tu.
0: Kalau rumah taman, rumah landed, jangan cerita lah kan harga dia.
1: Kan?
0: Kalau kita tengok di Pulau Pinang dengan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, lebih kurang
1: lebih
0: harga.
1: Kurang,
0: kan? Tapi kalau nak dibandingkan seperti di seberang, di seberang pun harga 600 ke atas dah. Tapi kalau kata di Kedah mungkin agak berbeza.
1: Agak berbeza.
0: Di Perlis mungkin agak berbeza kan. Jadi bila harga rumah mahal, secara tak langsung, kalau gaji kita contoh lah, gaji kita, kita baca lebih kurang dalam RM1,700 lah.
1: Okay.
0: Nah, bayar rumah pun dah apa duit dah.
1: Dah contoh kata kalau kita beli rumah tu, takkan lah. Sampai bila kita nak duduk sewa?
0: Betul. Kalau beli lagi lah.
1: Beli kena bayar, contoh kata sebulan nak kena bayar RM1,300 untuk long term 30 tahun.
0: Betul.
1: Gaji RM1,700 baki RM400 nak pergi kerja naik motor. Naik motor isi minyak sehari.
0: Dan abang rasa kalau kata contoh gaji RM1,700 mungkin sukar nak membeli rumah lah.
1: Contoh.
0: Mungkin sukar nak membeli rumah. Tapi kalau kita nak sewa rumah pun, harga boleh tahan.
1: Boleh tahan.
0: Kalau dulu mungkin RM500 itu standard untuk bayar rumah. Sekarang ni bukan standard dah.
1: Tak ada ratus dah, semua riban lah.
0: Semua riban kan. Jadi kita nak tahu
1: yang berkenaan dengan gaji lah ni. Berapa sebenarnya gaji untuk hidup tahun 2020?
0: Bagi anda sendiri, bagi anda sendiri lah kan, berapa yang anda rasa cukup Ini bukan untuk kata apa, kaya tau.
1: Yeah.
0: Kalau kita tengok, contoh kalau kita sentuh sikit berkaitan dengan gaji kerajaan.
1: Okay.
0: Gaji kerajaan tak tinggi.
1: Tak tinggi.
0: Ada orang cakap, uncok lah gaji kerajaan gaji tinggi. Tak, gaji kerajaan tak tinggi
1: tak
0: sebenarnya.
1: Tinggi, betul.
0: Sebab apa? Cuma ada kelebihan je lah gaji kerajaan kan. Dan kalau kita tengok sendiri pun, faktor gaji kerajaan pun tak setinggi kerja di swasta sebenarnya. Yeah. Dan kadar upah yang dibayar pun menepati apa yang orang kata apa, mungkin orang kata apa, nak kaya tu mungkin tidak.
1: Nak kaya tu tidak.
0: Cukup tu mungkin iya.
1: Sebab kita ambil satu contoh, ada kelebihan yang berada di sektor swasta yang tak ada di sektor kerajaan, dan ada yang kelebihan di sektor kerajaan yang tidak ada di sektor swasta.
0: Ya. Contohnya, pernah, kalau cuma ingat, pernah satu ketika dulu kan orang cakap apa tang, kerja kerajaan ni rugi, biar kerja swasta gaji tinggi. Contoh. Pernah satu ketika dulu lah.
1: Kita ambil satu contoh lah. Nowadays bang, kita kata okey tak apa, kerja kerajaan tak apalah terjamin, apa-apa sakit. Kita ambil contoh tak payah banyak lah. Kita ambil sakit demam. Kita ambil sakit demam. Okey, kerajaan memang betul kalau sakit demam apa kita pergi hospital, hospital kerajaan ada GL.
0: Ya betul.
1: Tapi still tunggu.
0: Betul. Itu normal.
1: Itu normal. Dah. Saya nak bandingkan sikit lah. Kalau kita pergi sektor swasta, kalau nak sebut pasal kesihatan, ada panel hospital.
0: Betul.
1: Ada panel klinik.
0: Ada insurans.
1: Ada insurans dan juga
0: itu
1: sebagainya.
0: Itu kelebihan masing-masing.
1: Ya, kelebihan
0: yang
1: masing-masing.
0: Kita tak nafikan. Itu pilihan kita.
1: Ya.
0: Bagaimana kita memilihkan. Jadi bagi anda sendiri lah kan. Mungkin orang kata apa, tahun 2026 ni kan. Adakah ada orang masih struggle lagi? Okay. Ada juga orang kata apa? Bambang cakap kalau kerja kerajaan ni tak kaya tapi cukup-cukup, tapi ada je orang kerja kerajaan kaya.
1: Yeah.
0: Memanglah mungkin bukan satu pekerjaan yang dia buat.
1: Ya yeah, betul.
0: Sebab kita kalau kerja kerajaan, nak bekerja, nak berniaga pun kita kena declare.
1: Kena declare, kena minta
0: betul lah?
1: minta kebenaran dan juga sebagainya. Dan sebut pasal keselesaan, ada setengah dia tak fikir pasal gaji juga bang. Contoh dia ada rumah. Rumah pun diwariskan oleh waris sebelum-sebelumnya dan insya-Allah dia nak orang kata apa, comfortable ataupun fleksibel kerja di satu tempat ataupun sayang dengan ataupun suka dengan kerja dia buat. Macam contoh saya dengan Bambam. Contoh kan, kami dulu di Afrika.
0: Betul.
1: Kan kita ingat dulu Bam, waktu kita habis-habis belajar
0: Burkina
1: dulu,
0: Faso
1: kan.
0: Pun kita pernah pergi dulu.
1: Waktu kami habis belajar dulu, kami duduk di Burkina Faso, kami kerja dulu dibayar bukan ringgit Malaysia tau. Bayar, tengok, kami dibayar dengan harga 15,000 euro.
0: Euro kan?
1: Euro. Kalau di convert tu Malaysia dah berapa, dekat 100,000 dah Bam.
0: Betul.
1: Tapi kita tolak sebab kita nak berbakti kepada negara.
0: Betul, sebab kami nak duduk, nak hiburkan anda.
1: Ya, kami
0: tolak semua tu.
1: Kami tolak. Sebab apa, itulah katanya, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Alhamdulillah, kita pilih yang batu ni. Tak pilih yang emas tu. Sebab walaupun hujan batu-batu tu kita impun pelan-pelan, kita boleh buat rumah bang.
0: Betul, Jopi.
1: Mereka tak kerti.
0: Kenapa kita pergi cahaya buat batu?
1: Mereka tak kerti, kena belajar banyak ni.
0: Baik, kita terima panggil berikutnya. Halo, siapa kita lihat?
2: Hello, Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seorang comel, seorang sweet.
1: Oh,
0: mantap. Cik Ayub.
2: Ya, DJ.
0: Baik. Sihat kah?
2: Makan lah kah?
0: Alhamdulillah, belum lagi.
2: Belum lagi lah.
0: Cik Ayub, makan lah.
2: Saya makan nasi lemak dah.
0: Nasi lemak dah. Alhamdulillah. Okay. Baik, Cik Ayub.
2: Okay, DJ.
0: Ya. Cik Ayub, pagi ni kita sembang berkaitan dengan gaji ni. Okey. Cik Ayub bekerja dalam sektor apa?
2: Sektor apa ni Ambil orang ni apa ni? Bagi pelancong kan, senang kata.
0: Perkhidmatan. Servis. Bagi Cik Ayub sendiri, dia kerja sendiri ke kerja dengan company ni?
2: Kerja dengan company. Sebelum tu DJ. Yang tadi dua-dua DJ katakan yang guard tu. Tapi saya betul-betul hormat pada hospital besar Pulau Pinang. Sebab tahu saya hospital besar Pulau Pinang tak pernah ambil guard orang asing.
0: Betul. Itu syarat yang tak kan. Sebenarnya kalau Cik Ayub sentuh pasal guard hospital ni kan, kita respect lah. Bukan kata hospital Pulau Pinang je kan. Semua hospital lah. Bayangkan orang, Cik Ayub bayangkan orang yang dia pun nak kena jaga waris orang yang sakit tau. Main ni dengan bermacam-macam perangai tau. Kita tahu lah mereka tengah stres sebab ada orang sakit. Tapi mereka mampu bersabar. Sebab tu kadang-kadang orang kata, kalau guard hospital ni cengih, jangan marah mereka. Sebab mereka kena jaga emosi mereka juga.
1: Betul
0: tak, Jayo?
2: Nanti saya mengaku. Tapi saya pun bisa kerja guard. Kita pun tahu.
1: Betul.
2: Tapi kadang-kadang pun ada orang yang kuasa pun tak, apa orang tahu, tak pernah hormat kat orang. Senang cerita. Yang tu biar dia lah.
0: Ya, itu kita faham lah. Emosi orang yang kerja kan. Stres kot kerja kan. Okey, bagi Cik Ayub sendiri sebagai seorang pemandu pelancong lah. Dalam sektor ni kan, Cik Ayub dah berapa lama dah berkhidmat di dalam sektor tersebut?
2: Saya keluar hotel tahun 2022 atau 2023.
1: Okey.
2: Sebelum tu saya jadi driver ni. Tapi seronok juga kena orang ni.
1: Okey.
2: Okey, ada kadang-kadang dapat duit, kadang-kadang tak dapat duit. Yang tu biasa lah.
0: Tip lah, okey.
2: Ha, tip tu lah.
0: Ah, okay. Baik.
2: Okey lah, boleh lah.
0: Ha, jadi, tapi banyak. Ya? Jadi macam Cik Ayub sendiri kan, seronok lah kerja dalam sektor ni.
2: Okey, DJ. Satu kerja tak tension. Satu lagi, kadang-kadang bila mereka cakap Inggeris tu, kita tak boleh faham. Yang tu standard lah, mana pun sama lah.
0: Okey. Okey.
2: Tapi macam saya ni faham Cina, saya faham bahasa tu 2-3 bahasa tu boleh lah.
0: Alhamdulillah. Jadi Cik Ayub juga merupakan orang kata apa, ikon lah bagi ikon kita di Pulau Pinang ni.
1: Cik Ayub ni kira kita panggil pilar lah. Pilar. Ha.
0: Pilar
1: tu kira dia macam dia satu satu tiang yang mengukuhkan bahasanya bila pelancong datang. Orang yang pertama dia pun jumpa tak jumpa orang lain tu. Dia jumpa pemandu pelancong.
0: Betul. Sebab kita nak bawa dia pergi ni.
1: Dia nak bawa sebelum pergi satu tempat dalam masa tu nak diskan, nak sembang, nak introduce tentang negara kita ni.
0: Betul.
1: Cik Ayub.
2: Nah, betul dia. Tapi satu yang saya kena hormat. Kan kalau kita pergi Padang Kota Lama waktu malam. Ada orang pakai baju-baju, ingat tak? Baju macam-macam tu.
0: Okey.
2: Yang minta-minta kira-kira mereka buat belon semua tu. Kita kena hormat mereka dengan orang lancar tu lagi. Kena hormat mereka.
1: Okey, Cik Ayub.
2: Ya.
1: Okey, Cik Ayub bawa pelancong ni kan? Untuk sektor transportation ni. Cik Ayub bawa van ke kereta?
2: Tak tentu.
1: Tak tentu?
0: Tak tentu lah.
1: Kira tiap hari ada je memang ambil orang, hantar orang.
2: Kadang-kadang kalau pakai Alphard atau Wayfire, datuk Tan Sri semua tu lah.
1: Ya,
2: kalau biasa basah tu, kalau yang biasa tu, biasa kereta biasa lah.
1: Okey, jadi Cik Ayub, selalunya pelancong-pelancong yang mai tu, guest Cik Ayub ni, yang Cik Ayub selalu jumpa daripada mana?
2: Dari semua, kebanyakan daripada Europe.
1: Daripada
2: Mexico. Afrika pun ada lah. Afrika tak ramai ingat. Habis tu China.
1: Okay.
2: Vietnam. Yang tu semua.
1: Dan Cik Ayub bangga dengan kerja Cik Ayub lah ni, noh.
2: Boleh. Kalau tak bangga apa, perut-perut nyasi dapur tak nyala ni.
0: Baik. Alhamdulillah. Okay. Jadi seronok. Macam Cik Ayub, kita ambil contoh Cik Ayub lah. Seronok bekerja dengan sektor yang dia kerja tu kan.
1: Ya, betul.
0: Tip tu kita faham lah. Itu orang kata apa, hadiah lah. Kan? Sebab bawa dengan selamat.
1: Betul
0: tak?
1: Betul.
0: Kan buat pis sana, buat pis sini kan.
2: Tapi DJ lagi satu ah, yang tadi DJ dengan lagi seorang nama saya tak tahu, yang dekat-dekat nak habis dekat dia, apa ni kata, apa ni bagian hotel line kan, yang ada apa ni union tu. Saya seorang pada union committee. Tak macam tadi DJ nombor satu, saya kata DJ nombor satu siapa?
1: Bambang
2: nombor dua ni lah. DJ nombor satu kata tadi apa, memang union committee tu memang dia punya peranan. Kadang-kadang union committee pun tak boleh pakai lah. Kadang-kadang bila dapat duit
0: jangan jujur sangat. Sabar betul-betul.
2: Tak, bukan bertenang DJ. Saya cakap apa yang penting, yang point. Tapi paling-paling cantik lah, kalau dah buat share paling elok lah, pilih labor office. Senang.
0: Baik.
2: Tapi sebelum nak pilih labor office, make sure dokumen semua lengkap. Jangan pergi tangan kosong.
0: Kadang-kadang
2: pam sendiri lah. Saya nak cakap lebih tak boleh. Nanti silap cakap ni, saya sangkut.
0: Betul. Okey, baik. Terima kasih Cik Ayub untuk perkongsian kita hari ni.
2: DJ satu tadi kata yang lah kan. Apa yang dengan apa yang dengan orang yang cakap tu, saya tak tahu siapa dia. Pasal ini komiti tu memang depa ada power.
1: Betul.
2: Tapi kadang-kadang power depa salah guna.
1: Baik, itu betul. Okey, Cik Ayub.
0: Berbeza jugalah.
1: Saya nak tanya Cik Ayub satu soalan terakhir lah kan Cik Ayub kan. Okey, kalau Cik Ayub jadi CEO ni, Cik Ayub nak bayarkan Bambam gaji orang bedit.
0: Nak bayar gaji orang bedit.
2: Tengok macam ni DJ, saya tak faham. Kita baik ada syarikat, tak ada syarikat pun, baik kita kerja dengan orang, kerja macam kuli pun, kita kena tahu pelajaran kita tak kat mana.
1: Kita nak tahu lah juga, Cik Ayub nak bayar dekat Bambam berapa ringgit ni?
2: Dah, sebelum tu senang DJ. Pengalaman kita tak kat mana kita ada. Lepas tu macam tadi yang DJ nombor satu kata, yang dekat nombor dua, berapa bayar tu, kena tahu pengalaman dia berapa lama.
0: Kena TV balik.
1: Pengalaman ni kira dalam dunia hiburan ni, dalam dunia penyiaran ni, dia ada lebih kurang dalam 27 tahun. Kalau saya ada 17 tahun. Berapa dik nak bayar?
2: Kalau ikut pengalaman betul pengalaman, tapi tapi kita nak tahu
0: pengetahuan ini banyak korek ni, banyak korek.
1: Tak boleh lah macam ni. Buah berhenti. Saya suka aja sini.
0: Betul. Aku dah cakap tu. Bos tak suka, bos je pasal saya tanya bos
1: gaji saya cik. Bos nak pusing pengalaman saya dah cerita semua apa lagi bos. Bila rasa bos tak suka, bos hantar suka, bos berhenti. Saya suka aja sini.
0: Okay. Baik Jumi. Soal lagi bagi waktu ni. Halo, sebelum talian.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Chomby.
1: Yes, morning.
0: Kita bersama dengan Professor.
1: Yeah. Mr. Ron. Mr. Ron, how are you?
0: Yes.
2: Doing fine today.
1: Okay, so yours one is 95 or 97?
2: Mine was diesel.
1: Oh, diesel! Yeah. So how's your day today?
2: Today is quite busy.
1: Quite busy.
2: 10 o'clock, we can have a phone call.
1: Okay, should be okay.
0: Right, before we start.
1: Okay, silakan Mama. Nak tengok lah kan, Mama macam nak bersuara dengan kita punya CEO ni.
0: Please introduce the mukadimah.
1: The intro, yes.
2: Alright, okay, bismillah. Jombi yang comel sangat, Bambam yang so sweetnya, tinggal di atas kayangan, tinggi di angkasa puri. Okay, that's it.
1: Angkasa puri is at the Kuala Lumpur there. Now at Penang here. But should be okay. We enjoy it. Oh, tengok cakap kan CEO tu.
0: Baik. Okay lah, CEO tak CEO. Baik, turun ni. Okay, hari ni?
2: Okay, hari ni? Alhamdulillah.
0: Baik, hari ni kita jadi kami okey lah. Alhamdulillah seadanya.
2: Dengar suara pagi-pagi kan, ceria aja. Pagi awal pagi pun dah kena jadi bahan dah.
1: Siapa dia tu?
0: Cuba cerita mai siapa?
2: Tak apalah, nanti jadi panjang.
1: Bukan sebab depa cerita dia kan, kita keluar-keluar, kita tui-tui, kita nak tengok depa awal dah dengan kita rupanya awal. Alhamdulillah.
0: Dia sama macam puas semua lah, hilang terus. Tak jumpa kan. Baik, Tarun ni.
1: Okey.
0: Hari ni topik ni kita nak tanya Tarun ni sendiri dah. Okay. Tarun ni pun antara orang yang selesa upgrade.
1: Ya.
0: Kan kita faham. Oi, dulu gaji ceratu lah, jangan tanya lah kan.
1: So kita nak tahu secara sejujurnya Tuan Roni ni bertugas sebagai apa?
2: Tugas ni. Saya ni kalau ikut tugas saya ni yang hakiki yang betul-betul, saya hanya attend customer sahaja.
1: Okey.
2: Tapi masalahnya bila dari rentetan customer feedback tu, customer complain tu, dia sampai ke bawah, sampai ke belakang, back end kan. Back end ni macam-macam lah, jumpa orang kan. Tapi sepatutnya tugas saya sampai dekat customer tu saja. Macam saya kata lah, kadang-kadang nak tunggu orang ni payah, lambat kan. Kita nak cepat. Jadi terpaksa nak push semua orang ni. Itulah kerja saya.
1: Jadi kira CEO lah.
0: Dia CEO. Salah. Orang nak describe ni. Dia bukan CEO. Dia COO. Nampak lebih kurang macam tu lah. Dia tak mahu abang. Dia tak kaku CEO, dia CEO. Baik, kita faham. Dulu turun ni masuk kerja okey 11 pagi tau. Kan, pukul 3 balik lah. Tapi lah ni dia sejak dia tukar yang gaji double ni. Dia masuk awal sikit ke 9.
1: RM20,000 bang sebulan.
0: Tak main RM20,000 Jomi.
1: Dalam RM20,000 tu ada segala untuk beli ubat
0: sikit. RM20,000 tu abang bayar kereta dengan rumah.
1: Imagine tengok
0: lah. RM49,000.
2: Habis tak mau cerita beli ubat lagi.
0: Nampak tak? Memang itu dia kata RM20,000 tu. Abang bayar kereta, abang bayar rumah dengan bayar ubat lah.
1: Ya.
0: Yang RM20,000 tu leng pula lah.
1: Betul.
0: Nampak tak kan? Tu turun ni kita kan.
2: Pandai-pandai je tuan-tuan ni. Mana ada RM20,000?
0: Tak main kan RM20,000? Apa barang RM20,000?
1: Okey, baik, turun ni. Secara jujur.
0: Baik, turun ni. Kami tak mau tahu gaji betul turun ni lah. Sebab kita faham lah.
1: Kita tak
0: mau tahu. Turun ni dia T40.
1: Dia kita macam ni tuan Roni. Kita tak mau tahu amount, tapi secara jujurnya macam mana tuan Roni spend.
2: Topik pagi ni bukan tanya pasal gaji.
1: Gaji. Okay. Berapa sebenarnya gaji untuk hidup tuan 2026 ni itu betul.
0: Bagi tuan Roni sendirilah.
2: Okey. Kalau tanya pasal gaji ya tuan-tuan, memang semua orang ada pendapat masing-masing, semua cakap tak cukup.
1: Betul. Kan? Betul.
2: Tapi saya suka yang tadi apa Cik Azizah bagi tahu dia gaji dia banyak tu pun dia happy dengan kerja.
1: Ya.
2: Yeah.
1: Betul.
2: Tapi saya nak bagi tahu majikan-majikan ni kan, janganlah ambil kesempatan sebab yang buat kerja ni manusia, bukan robot, bukan mesin.
1: Okay, kan?
2: Jadi kalau orang tu dah suka buat kerja, jangan ambil kesempatan kat dia. Kan? Tekan gaji dia kerah, buat kerahan kerja sampai 30 hari tak cuti. Mana boleh? Tu tak ada peri kemanusiaan. Kalau tahu ke pejabat buruh ni, saya beritahu dalam company lah, kilang lah, manufacturing. Dia ada satu, dia panggil EICC tau. Dulu dia panggil RBA. Dia lebih kurang macam JTK lah. Okay. Tapi worldwide kan, international punya.
1: Okay.
2: Dia kalau dapat tahu ada majikan yang buat macam ni, dia boleh kena saman tau. Jangan kata kawan tu suka buat kerja macam tu, dibolehkan. Walaupun dia suka, kita tak boleh bagi dia kerja sampai tak ada cuti langsung. Dalam seminggu kan kerajaan dah garis bagi garis panduan. Seminggu 45 jam lebih kena ada OT kan. Dan satu hari kena wajib rehat.
1: Betul.
2: Jadi kena ikutlah garis panduan tu walaupun dia suka. Kita kena ingat kesihatan dia, yang mungkin dia sendiri dia perlukan duit kan. Dia seronok kerja.
1: Betul.
2: Tapi mungkin dia lupa yang kesihatan dia buat kerja je. Jadi hari ni kalau kata 2 tahun 2026 ni, kalau nak kata gaji tu setakat mana yang cukup noh. Okey, tadi saya tertarik juga ada yang siapa bagi tahu kata kena ikut skill lah. Setiap orang selain daripada kelulusan lah, tengok skill dia, pengalaman dia. Dan kalau ikut skill dia tu, gaji dia contohlah setiap orang dia, walaupun kalau kata gaji minimum tu adalah RM1,700, tapi kalau skill dia dah 10 tahun kan, kita boleh bagi dia sampai RM2,500. Dan orang lain yang mungkin dia kata ya position sama aja, tapi siapa gaji dia lebih kan. Sebab itu subjektif lah atas orang yang penuh duga tu, yang nak nilai kan seseorang tu macam mana kebolehan dia kan, skill dia tekat mana.
1: No?
2: Dan lagi satu, gaji ni sangat sensitif.
1: Betul.
2: Kita dalam company dia ada panggil apa disclosure apa ni lah, undang-undang dia kan. Kalau benda yang sangat sensitif ni, dia tak boleh speak cerita kat orang.
1: Betul.
2: Dan dalam Islam pun kita pun ada juga garis panduan ni, janganlah kita duk cerita ke orang kita ni macam mana, sebab mungkin ada menyakiti hati orang lain yang cemburu ke kan, sebab manusia ni dia ada nafsu, dia ada emosi.
1: Betul.
2: Jadi jagalah benda tu kan. Cuma kalau nak tanya gaji yang hari ni itu subjektif, no? Cuma saya kata atas daripada kalau kerajaan kata nak letak RM1,700. RM1,700 tu kena tengok apa yang boleh cover untuk RM1,700. Contoh kalau kata you set garis panduan untuk gaji minimum, set juga garis panduan untuk sewa rumah. Jadi cukup lah RM1,700 tu. Cuma
0: atas orang yang nak spend tu. Tadi kami sentuh berkaitan dengan orang kata pelaksanaan gaji ni mengikut orang kata kawasan, ikut negeri yang berbeza. Bagi Tuan ni, adakah bersetuju dengan cadangan tu?
2: Setuju.
0: Okay.
2: Sebab kita di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, di kawasan luar bandar kan. Kalau kata RM1,700 pukul rata semua sama kan, mungkin dekat kampung okey. Tapi kalau kat pekan, dia akan jadi miskin bandar lah. Tak lepas benda tu.
1: Betul.
2: Dan jadi macam saya kata tadi, kalau RM1,700 dia nak letak set RM1,700 itu, dia kena set juga benda lain. Kereta berapa, kalau orang tu ambil kereta lebih pada yang dia bagi, itu salah sendiri lah. Rumah sewa bagi semua penyewa bagi garis panduan kan, kawal lah, maksudnya macam harga kawalan berdarah gula tu lah. Okay. Bagi yang asas rumah, transport kan, dan juga untuk makan barang-barang runcit, tiga benda ni. Kalau satu item rumah katalah 400 atau 500 kan. Lepas tu kereta 300. Lepas tu belanja makan untuk dapur 500. Jadi kat situ dah 1400 lebih kurang kan. Jadi adalah lebihan dia sikit untuk dia nak menyimpan. Kalau dia pun buat lebih daripada tu, itu salah masing-masing lah. Kata dah siap rumah 400 tapi percaya rumah hak 900.
0: Itu cari balong.
2: Tengok gaji lah.
1: Sebab kalau kita tengokkan, okay, memang betul kita tengokkan, kerajaan telah pun menetapkan gaji minimum 1,700. Kita tak betul acara ni kan. Bila dia nak minimum, okay, dia tak apalah, saya bagi gaji minimum 1,700. Tapi bila main pengeluaran ni, saya nak pengeluaran 14,000, 15,000. Dia nak yang maksimum, dia tak mahu pula pengeluaran yang minimum kan.
0: Itu strategi.
2: Okay Tuan Jombi, macam saya kata tadilah, majikan tengok pekerja ni sebagai sesuatu yang valuable untuk syarikat. Tanpa pekerja syarikat tak ada apa. Jadi janganlah ambil kesempatan. Kalau dah agak bagi gaji 1,700, dia nak output sampai 100,000. Tu nak kena kerja yang macam tadi. Jadi dah nak kerja 13 hari. Janganlah macam tu. Jangan ambil kesempatan. Kalau kata dapat macam company yang besar-besar ni, dia ada profit sharing. Jadi bila sampai achieve target tu, lebihan tu dia buat lah dinner ke, dia bayar bonus performance ke. Tengoklah syarikat kan, hargai pekerja.
1: Betul.
2: Jangan ambil kesempatan ke atas pekerja tu. Kesian. Saya bagi tahu Tuan Tumi dan Tuan Mamang, masa saya habis RP dulu no? Saya kerja gaji 300. Dalam tu form tu dia tanya berapa gaji yang saya nak. Saya letaklah 400. Bila letak 400, memang dia bagi 300 je. Dia nak tengok tau takat mana kita yang kita perlu kan. Dan masa tu saya kerja, dia bagilah asrama. Ni kira kerja main-main je habis SRP tu. Lepas tu nak naik tengah tempat balik kan. Kerja lah cat. Masa tu lah pengalaman saya rasa kerja. Gaji murah masa tu. Jadi hargai. Macam main-main hari ni, kita dah duduk hari ni, kita bandingkan dulu-dulu, insaf banyak.
0: Betul.
2: Bukan sesuatu yang kita boleh banggakan. Tapi kita dah alhamdulillah sampai hari ni dah melalui benda tu dan masih hidup sampai hari ni, boleh survive sampai hari ni.
0: Baik, jadi berdasarkan pengalaman Tuan Rini juga, Tuan Rini gunakan sebagai sekarang seorang majikan yang nampak tak? Nampak dahsyat dah.
1: Yang ni yang kata kalau
0: ini yang kita mau.
1: Okey Tuan Rini, berdasarkan Tuan Rini buat kajian daripada segi segala aspek dan juga sebagainya lah kan. Okey lah ni Tuan Rini sini sebagai CEO, Tuan Rini nak hire Bambam gaji berapa sebulan?
2: Okey, disebabkan kebolehan dua-dua orang ni kan. Macam saya kata lah, saya ni kalau dapat dua orang ni ambil, first saya jadi PA saya lah.
1: PA. Saya suka bab-bab nak menyuci-menyuci, nak sapu-sapu, nak masuk tandas ni, saya suka.
0: Sama lah saya.
2: PA ni kerja hakiki dengan kerja hakikat dan lain.
1: Kerja PA yang cuci-cuci tu kan? Yang basuh-basuh tu bukan?
2: Tak.
1: Yang suka sapu-sapu?
2: PA ni kan, PA ni saya kerja yang dia kerja kerja semacam masa tau. Contoh lah. Kalau saya kata hari Sabtu Ahad ni, aku rasa aku nak pirat, aku kena bawa dua orang ni.
1: Tu PA.
0: Macam ni lah bos yang bagus.
1: Bagus. Saya cari bos ni.
2: Dah kerja kan? Dia kira hour ataupun kira hari. Tengok trip.
0: Bagi.
2: Hari weekday lain.
0: Tapi apa-apa Tuan Rini, banyak perkesan Tuan Rini kita hari ni. Dan
1: tak jawab lagi tu.
0: Tak jawab lagi.
1: Gaji orang badik nak bagi Bambam.
0: Dia kira Bambam ya. Cumi.
1: Pasal Cumi cakap, Cumi kata Bambam. Kalau Bambam cakap Bambam, kita Cumi.
0: Kat kami.
2: Okey lah. Saya bagi macam ni. Kalau kata gaji Tuan Cumi dengan Tuan Bambam kan, Tuan Cumbi saya bagi 9.
1: 9.
2: Tuan Bambam saya bagi 8.5. Tapi tak masuk elang.
0: Tak masuk elang.
2: Elang kalau pergi hari Sabtu Ahad cerita lain. Kalau pergi rat tu kan.
0: Jadi lain pula.
2: Mileslah.
0: Borang nak ambil tak pernah.
1: Berat pakai boleh, kaki apa nak main kaki pula kan.
2: Boleh
1: insyaAllah.
0: Sebab tak termasuk elah.
1: Kalau ada nanti company nak hire ni, apa baru je lah.
2: Tapi saya teringin nak kerja dekat Angkasa Puri. Nak jemput-jemput pi minum teh punya lah.
0: Baik. Nanti kita buka surat.
1: Kita buat surat.
0: Baik, Tuan Rini, banyak perkongsian Tuan Rini hari ini yang cukup manfaat. Dan insyaAllah kita harapkan apa yang Tuan Rini cakap tu dapat dimanfaatkan juga kepada pekerja-pekerja di bawah jagaan Tuan Rini kita lah. Baik, terima kasih Tuan Rini.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, nampak tak kan? Walaupun banyak yang ambil contoh daripada Cik Zah kita tadi tak kan? Orang kata apa, kesungguhan, keikhlasan, bertugas dan juga bekerja tu. Baik, cuba kita mesti kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Tri FM. Okey, ini kiriman yang kita nak kongsikan dari Cicoreng, Sungai Petani ni.
1: Apa katanya, bang?
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Selamat pagi combi yang ganteng. Bamba ya. Hulap-hulap. Okey. Okey, saya bersyukur sangat-sangat dapat majikan yang salary ikut label law.
1: Alhamdulillah.
0: Meals disediakan.
1: Alhamdulillah.
0: Makan, accommodation juga disediakan.
1: Bagus.
0: Bonus dapat setiap tahun.
1: Alhamdulillah.
0: Kenaikan gaji setiap tahun ada, tinggi dan yang sedang-sedang.
1: Baik.
0: Desakan performance. Mm-mm. Dan bonus paling besar bawa gi umrah full support dan juga duit poket RM1,500 untuk staff yang terpilih. Alhamdulillah. Nampak tak kan? Disebabkan sifat generosity boss itulah rezeki beliau melimpah ruah.
1: Alhamdulillah.
0: Nampak tak kan? Jadi orang kata apa, walaupun saya hanya HOD
1: tu. HOD tu.
0: Okay. Kalau tak suka, tak boleh perform, then resign. Settle, tak ada buat orang lain serabut.
1: Betul.
0: Gaji nak tinggi tapi kerja,
1: kita faham lah kan.
0: Kan. Tapi apa yang dikongsikan orang sonok lah kan. Ada company macam Bambang kata tadi kan, ada company yang mungkin kerja gaji tu tak terima lah cumi. Tapi disebabkan benefit tu.
1: Betul.
0: Benefit yang dia ada.
1: Tengok kita dapat benefit kan. Mana bukan semua company yang boleh bawa pergi umrah dan
0: betul. Ada je kita tengok konten-konten dekat media sosial yang apa bagi bonus dengan writer-nya. Dengan duit yang berkepuk-kepuknya.
1: Betul.
0: Kan, dengan kata umrah dan sebagainya lah. Kita tak nafikan ada. Tapi kita ambil orang kata apa, contoh lah daripada apa yang dicontohkan tu kepada majikan-majikan kita ni untuk dibuat kepada staff. Tapi jangan challenge pula tengok kan.
1: Jangan challenge pula.
0: Syuklah untung lah mereka kerja kat situ. Aku ni kerja dapat bonus pun setahun RM1,000 lebih. Ada juga.
1: Ada juga. Dia jenis orang kita ni dia ada apa perasaan apa, ain apa?
0: Dia macam dengki lah.
1: Dengki lah kan.
0: Itu yang kita tak mahu kan. Baik, Cumi, apa kata Bang Azmi sekumpulan Cumi?
1: Assalamualaikum, Cumi Bambam. Topik ni Kak Timah suka lah tu. Sembang. Okay. Bagi saya lah, gaji dan upah minimum memang dah sepatutnya digariskan dan dipantau oleh Kementerian Menteri Hak Awam Pekerja seperti mana yang dilakukan sekarang. Tanpa garis-garis minimum ni memang susah lah majikan-majikan mempunyai jumlah pekerja yang ramai seperti kilang-kilang. Kena akur dengan arahan Kementerian lah. Tahap gaji minimum sekarang daripada RM1,200 ke RM1,500 dan sekarang RM1,700. Next. Betul kan ni? Masih memang disokong 200% lah. Masih ingat lagi zaman zaman Gredis dan Wakasa Komputer awal 90-an dulu. Satu jam RM1,000 upang je. Boleh buat 8 jam sehari. Beza dengan sekarang. Namun kos hidup semasa amatlah mendesak. Kalau dulu waktu kerja ni kan, RM1,000 upang dulu waktu kerja

0: Dua hati berhati.
1: Kan? Dia kata pula 1200 hati betul dah. 1500 hati. Dia 1700 hati kan? Arak-arak lepas ni naik 3100 hati.
0: Dia sokong dua hati berhati.
1: Itu dia macam kita kata dia lah. Orang kata mengikut tempat atau lokasi tu mungkin tu kenal lah kan. Tapi kan Cembi kalau kita sentuh berkaitan dengan topik kita pagi ni kan. Ada beberapa perkara yang kita kena tahu. Gaji, dia berdasarkan memang gaji ni. Macam yang tadi kita kata tadi. Kalau bos 10,000 seorang pun kena belanja 15,000 tak cukup juga.
0: Betul.
1: Kan? Sebab dia berdasarkan perbelanjaan kita juga kan. Sebab apa, gaji kita semua lebih kurang sama. Contoh. Betul. Tapi kuasa beli pun sama. Contoh kalau korang gaji RM3,000. Bagi orang yang tinggal bersama dengan keluarga. Tak sama dengan RM3,000 bagi orang yang menyewa rumah. Dan menanggung keluarga.
0: Betul.
1: Kalau seorang-seorang. Aku kata apa. Solo lagi lah kan.
0: Solo.
1: Ada seorang-seorang contoh kan. RM3,000 tu mungkin bagi dia cukup.
0: Betul.
1: Tapi bagi orang yang dah berkeluarga. Dengan orang kata apa. Komitmennya.
0: Betul.
1: Lepas tu dengan tanggungjawabnya. Dengan
0: betul.
1: Kalau kata itu kalau anak seorang. Anak dua orang gaji RM3,000. Macam mana pula perkiraan dia
0: kalau
1: anak tiga orang gaji RM3,000 berapa pula macam mana itu apa perbezaan orang kata apa gaji mengikut orang awak macam ni
0: anak 4 orang tadi bini satu kalau bini dua
1: dah contoh kalau bini seorang anak bini lima seorang. Contoh
0: janganlah marah kan? Saya tengah kira ni tengah buat calculation ni
1: buat calculation kalau buat menambah bini ni cukup kira
0: bini tiga bini empat satu bini empat anak empat lapan dua belas enam belas enam belas tak boleh buat tim bola sepak lagi ni
1: tak boleh buat mana
0: sepuluh tujuh empat belas satu dua puluh lapan dua puluh lapan boleh sekali dengan reserve
1: pas gaji pun kira jam nak gaji empat. Sembang
0: Bantik punya ikhlas pagi ni. Tak pernah ikhlas macam ni Padel
1: Dan juga kos arah hidup macam ni.
0: Ya kos arah hidup ni bukan sekadar harga barang ni Bob. Tapi yang termasuk perumahan, pengangkutan, makanan, pendidikan, kesihatan, utiliti dan komitmen hutang tu sendiri Bob.
1: Alhamdulillah. Yang paling penting orang kata apa gaji tinggi tu tak semestinya kewangan kita sihat tau. Seseorang mungkin boleh memperoleh kebenaran tinggi tetapi masih mengalami tekanan kewangan jika komitmennya terlalu besar.
0: Itu pasal gaji tinggi. Kalau nak ikut pasal lifestyle inflation pula bagi bila gaji naik ni kadang-kadang belanjaan pun naik. Gaji naik RM1,000. Jadi kereta kena bayar lebih mahal, rumah lebih besar, makan lebih kerap di luar, langganan pun macam-macam lah bertambah.
1: Kan? Jadi
0: macam awal tadi cumi kita kan macam mana besar payuk kan? Kalau besar payuk tu lagi besar payuk lagi banyak lah
1: bahan banyak, nak pakai. Jadi tak ada satu angka yang boleh kita katakan inilah gaji yang cukup untuk semua orang. Okay, sebab kehidupan kita berbeza cumi. Bujang lain, ada laki bini lain, anak-anak lain, tinggal di bandar pun lain.
0: Betul.
1: Tinggal di kampung pun lain. Macam contoh tinggal di pulau ni lain. Tinggal di barang tanah besar lain harga dia. Tapi satu perkara mungkin sama. Kita semua nak sampai ke hujung bulan tanpa rasa takut.
0: Betul.
1: Tengok baki akaun kita. Bila kita tak sihat, ada duit yang boleh kita beri rawatan. Bila kita nak makan, ada duit yang kita nak makan. Bila kita nak keluar jalan-jalan, ada duit yang boleh kita gunakan untuk berjalan-jalan.
0: Dan saya tertarik dengan salah satu komen daripada rakan sahabat kita ruangan TikTok live ni. Dia kata miskin kampung boleh makan lagi. Miskin bandar banyak yang kena beli. Duk kampung boleh kutip pucuk kayu makan. Itu katanya lah kan.
1: Jadi apapun insyaAllah kita doakan.
0: Baik insyaAllah.
1: Semoga rezeki yang kita dapat rezeki yang berkat kan. Boleh kita gunakan sebaik yang mungkin. Dan orang kata dapat kita uruskan juga dengan sebaik yang mungkin.
0: Jadi kita kerja-kerja dah. Gaji ni pun kita dapat dah. Bukan hari ni baru start kerja. Bukan bulan ni baru nak makan gaji. Tapi atas pada kita macam mana kita nak manage kita punya financial kita lah.
1: Betul.
0: Yang penting. Yang penting. Kunci yang utama adalah bersyukur lah.
1: Betul. Dan yang paling penting. Jangan lupa bayar zakat.
0: Betul.
1: Okey, baik. Tugasan kita berakhir di sini, Jami.
0: InsyaAllah.
1: Dan selepas ini, Kak Ili akan temankan untuk segmen Fokus Mutiara.
0: Betul itu.
1: Baik, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.
1: Jaga diri.
0: Jasi pribadi.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Osman, jutera penyiaran di RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya bangga dengan negara kita dan seharusnya kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Malaysia. Merdeka!
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Wata Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia, Mang Adani. Inisiatif kerajaan mencadikan 15 pusat aktiviti kanak-kanak PAKK seluruh negara sebagai hub serhenti bagi akses bantuan, perlindungan dan sokongan kepada kanak-kanak serta keluarga disambut baik orang ramai. Langkah itu dilihat akan memudahkan ibu bapa dan keluarga mendapatkan bantuan serta maklumat berkaitan kebajikan kanak-kanak. Ini khususnya dalam situasi yang memerlukan tindakan segera. Pendekatan itu turut membawa perkhidmatan yang lebih dekat kepada komuniti, di samping memastikan kanak-kanak yang berdepan masalah dapat dikenal pasti dengan lebih awal.
1: Harap program seperti ini dapat diperluaskan kerana kebajikan dan keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama. Lebih banyak pusat seperti ini lebih mudah untuk masyarakat mendapatkan bantuan dan melaporkan sekiranya berlaku sebarang permasalahan melibatkan kanak-kanak.
2: Bukan semua keluarga mempunyai kemudahan atau mudah untuk pergi ke pejabat-pejabat tertentu. Jadi apabila perkhidmatan ini berada lebih dekat dengan komuniti, lebih ramai yang boleh mendapatkan bantuan dan kanak-kanak yang memerlukan perhatian juga dapat dibantu dengan lebih cepat lagi.
3: Pada saya, inisiatif ni sangat baiklah. Kadang-kadang mak bapak tak tahu nak pergi mana kalau nak dapatkan bantuan kan. Jadi apabila ada satu pusat yang boleh jadi tempat rujukan ni, mesti dia akan memudahkan keluarga-keluarga.
0: Muhammad Hussein Abdullah, M. Kavitari dan Muhammad Ismail Razak. Menerusi projek rintis di bawah dasar baru 2026 itu, 15 PAKK dipilih sebagai pusat serenti bagi kanak-kanak dan keluarga. Setiap hub menerima geran lebih RM24,000 daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan jumlah peruntukan keseluruhan kira-kira RM365,000. Sebanyak 6 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang LTAPP ke Jakarta, Indonesia dibatalkan semalam. Ini susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta yang disebabkan abu vulkanik daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang Wong Hong Wai berkata pembatalan itu melibatkan penerbangan AirAsian, Transnusa dan Batik Air. Kira-kira 1,000 penumpang terjejas. Jelasnya penumpang juga turut menerima maklum awal daripada syarikat penerbangan berhubung pembatalan penerbangan tersebut sebaik operasi lapangan terbang di Jakarta diarah ditutup. Justru isu kesesakan luar biasa di LTAPP tidak berlaku. Terdahulu Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda terus meletus sehingga kemarin. Beralih ke perkembangan lain, sebuah bengkel kereta di Jalan Pekaka Parit Buntar terbakar semalam. Bagaimanapun, tiada mangsa dilaporkan terlibat. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebomban dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang John Sanggup Francis berkata panggilan berhubung insiden itu diterima jam 8.31 malam. Pasukan bomber kemudiannya tiba di lokasi 8 minit kemudian. 7 anggota dari Balai Bomber dan Penyelamat BBP Nibong Tebal terlibat dalam operasi tersebut. Kebakaran berjaya dikawal 8.49 malam dan operasi ditamatkan 10.31 malam. Punca kejadian masih dalam siasatan. Sukan. 3 atlet para bagi acara olahraga Pulau Pinang berjaya mara ke peringkat akhir di Temasya Para Sukan Malaysia Para Sukma 2026 di Stadium Universiti Teknologi Mara UiTM Kampus Shah Alam. Ini melibatkan atlet Benny Kyo Hing Sing 22 tahun dan Muhammad Farhin Syamsul Amri 26 tahun. Kedua-dua mereka berjaya ke saingan akhir bagi acara rejam lembing, lontar peluru dan lempar cakera. Pengurusnya Indrawati Muhammad Nasir berkata kejayaan tersebut turut disusuli seorang lagi atlet wanita Siti Aliza Azman 28 tahun bagi acara sama. 2 pingat emas disasarkan bagi acara tersebut. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Walter Mutiara Berita di Sunti 1 Ikhmah Muhammad Nur. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: 9390 Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM? Ha. 999?
1: Ha, tu kerja masa.
2: Dengarlah Radio Malaysia Butir FM.

0: FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi untuk anda yang terus setia layan Mekan FM di mana saja berada. Masih lagi kita bersama-sama membuka segmen kita 10 pagi hingga 3 petang Fokus Mutiara dari pukul 10 pagi hingga 3 petang hari ini, edisi Isnin 7 September 2026 bersamaan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Setelah geng pagi menemani anda, dia Bambam dan juga dia Combi, ya, menceriakan suasana pagi anda. Okey, teruskan keceriaan kesetiaan anda bersama kami di mana saja anda berada, ya. Kalau tengok pagi-pagi ini, hari ini cuaca kita macam redup, sebenarnya berjerebu juga, masih lagi jerebu, belum hilang sepenuhnya. Petang lagi kalau di Indonesia, ya, ada berlaku letusan gunung berapi, jadi anda kenalah berwaspada, elakkan aktiviti luar rumah lah buat sementara waktu ini. Selepas ni kalau dah okey, keadaan dah clear ataupun dah pulih seperti setiap kala, boleh teruskan aktiviti luar anda. Sekarang ni perlu jaga kesihatan, minum banyak air dan jaga pemakanan kita, ya. Apapun, teruskan keceriaan kesetiaan anda di Mutiara FM untuk Fokus Mutiara 10.3 12 tengah hari nanti. Jangan lupa untuk bersama-sama dalam slot show ini di 12 hingga 1 tengah hari.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Baik, sebenarnya sedikit info berita yang baru saya terima. SPRM buka kertas siasatan isu lewat agi bekalan baja di Kedah. Seterusnya, IPT disaran bentuk konsortium kecil fokus bidang strategik di Vietnam. Maha 2026, LPNM catat potensi pelaburan 2.3 bilion ringgit. Pacu transformasi industri nenas. Dan agensi nuklear Malaysia giat dekati masyarakat perkasa kefahaman teknologi.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Baik, seketika nanti saya akan kongsikan ya, gunung berapi yang meletus di Indonesia. Dan Indonesia juga tutup 8 lapangan terbang, 170,000 penumpang terkandas. Nantikan selepas ni apa kisahnya. Mungkin di kalangan 170,000 orang yang terkandas, terdiri daripada ahli keluarga anda yang sekarang ini berada di Indonesia terkandas akibat penerbangan, operasi penerbangan digantung susulan letusan gunung berapi.

0: Maizdurul, kira-kira 170,000 penumpang terkandas lepas pihak berkuasa Indonesia menggantung operasi di 8 lapangan terbang susulan letusan gunung berapi. Lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta menjadi yang pertama ditutup selepas abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau dikesan berhampiran lapangan terbang tersebut, dan penutupan itu kemudiannya diperluas ke 7 lagi lapangan terbang lain atas faktor keselamatan, ya, untuk faktor keselamatan penerbangan.
1: Lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

0: Setiap Isnin dan Rabu, 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi.
0: Yang terbaik di Mutiara FM.
2: Tehre pe giri zulfe, keh do to hata do main. Gustakhi ma.
3: Baik, Kementerian Pengangkutan Indonesia memaklumkan sebanyak 1,558 penerbangan tertangguh dan lapangan terbang berkenaan kekal ditutup sehingga pukul 9 pagi waktu tempatan pada hari ini ya. Dan Gunung Anak Krakatau meletus pada malam Jumaat menyebabkan aktiviti seismik berterusan, pancutan lava serta bunyi dentuman di kawasan sekitar. Dan pihak berkuasa kemudian memaklumkan dua lagi letusan berlaku pada awal pagi Ahad ya. Menteri Pengangkutan Indonesia Dudi Purwagandhi berkata penangguhan operasi itu melibatkan penerbangan dari dan ke Singapura selain beberapa laluan antarabangsa selain termasuk Doha, Sydney dan Kuala Lumpur ya. Dan keputusan itu untuk penutupan sementara beberapa lapangan terbang dibuat selepas hujan mendapati abu gunung berapi telah merebak ke aras Jawa Barat. Syarikat penerbangan juga dikesa untuk mempercepatkan proses bayaran balik tiket kepada penumpang terjejas akibat pembatalan penerbangan.

0: 뭐 먹을려니? 아부터 해라. 다봐요 봐, 다요 봐. 양한 누봐. 모자라 FM segalanya untuk mu. Senang dengar, senang sebut.
1: Okey, dah pernah 11.25 minit pagi waktu ini. Untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan kami, selamat pagi diucapkan ya kepada anda. Dan ini mengenai dengan info ramalan cuaca bagi negeri Pulau Pinang pada hari ini. Sebelah pagi dan petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Sebelah pagi, sebelah petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan malam ini dijangka berlaku hujan di beberapa tempat di kawasan pantai ya. Suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius ya untuk hari ini. Manakala untuk ramalan cuaca pada hari Selasa dan juga Rabu, esok dan lusa ya, sepanjang harinya tiada hujan. Pagi, petang, malam tiada hujan, esok dan lusa suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius. Baik, saudara, berkenaan dengan gunung berapi di mana ya, pada kali ini ya, 4 gunung berapi di Indonesia meletus pada hari yang sama, di mana Indonesia berdepan amukan aktiviti gunung berapi apabila sekurang-kurangnya 4 gunung berapi dilaporkan meletus pada hari yang sama sehingga jam 9 pagi waktu tempatan semalam ya. Empat gunung berapi yang terlibat ialah Gunung Anak Krakatau, Gunung Ibu, Gunung Ili, Liwotolok dan Gunung Semeru. Keempat-empat gunung berapi itu terletak di lokasi yang berbeza dan masing-masing di Selat Sunda, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. Gunung Anak Krakatau dilaporkan mengalami letusan sejak malam Jumaat sehingga hari Ahad semalam. Malah abu vulkanik daripada gunung berapi berkenaan dilaporkan telah tersebar dari Bengkulu sehingga ke Jakarta. Dan menurut Badan Geologi Kementerian ESDM Indonesia, satu lagi letusan telah direkodkan pada jam 7.10 pagi Ahad semalam ya, dengan amplitude maksimum 50 mm dan tempoh 16 saat ya. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia memaklumkan sebaran abu vulkanik terbahagi kepada dua arah ya. Sebaran pertama bergerak dari ke arah timur laut hingga selatan, meliputi sebahagian Jakarta, Banten dan Jawa Barat serta perairan sekitarnya. Manakala sebaran kedua bergerak ke arah barat daya hingga barat laut, meliputi sebahagian Banten, Lampung, Bengkulu, selatan Selat Sunda serta Lautan Hindi. Gunung Ibu di Maluku Utara turut meletus pada awal pagi Ahad juga ya semalam. Dan letusan yang berlaku sekitar jam 4.55 pagi waktu tempatan menghasilkan kolom abu setinggi kira-kira 400 meter dari puncak atau sekitar 1,725 meter dari aras laut. Kolom abu berwarna kelabu itu dilihat bergerak ke arah timur laut. Letusan berkenaan direkodkan dengan amplitude maksimum 15 mm dan tempoh selama 35 saat. Manakala Gunung Ili Liwotolok ya, di Lembata, Nusa Tenggara Timur dilaporkan mengalami beberapa siri letusan dalam tempoh 48 jam. Dan letusan paling kuat telah direkodkan pada jam 6.41 pagi Ahad, itu semalam ya, apabila kolom abu memecah kira-kira 600 meter di atas puncak. Abu berwarna kelabu tebal itu dilihat bergerak ke arah tenggara. Letusan tersebut direkodkan dengan amplitude maksimum 40 mm dalam tempoh selama 82 saat. Gunung Semeru turut meletus ya, pada jam 7.51 pagi Ahad semalam. Kolom abu dilaporkan mencecah sekitar 1000 meter dari puncak, manakala letusan direkodkan dengan amplitude maksimum 23 mm dan tempoh 102 saat. Dan susulan kejadian itu, pihak berkuasa Indonesia meminta orang ramai tidak melakukan sebarang aktiviti di sektor tenggara sepanjang besuk kobokan dalam lingkungan 13 km dari puncak ya. Jadi selain itu, orang ramai juga dinasihatkan supaya tidak berada dalam lingkungan 500 meter dari tebing sungai sepanjang kawasan berkenaan berikutan risiko awan panas dan aliran lahar yang boleh melanda sehingga sejauh 17 km dari puncak. Walaupun berlaku pada hari yang sama, iaitu semalam, empat gunung berapi meletus, ya. Keempat-empat letusan itu melibatkan gunung berapi yang berada di kawasan berbeza dan dipantau oleh pihak berkuasa Indonesia dari semasa ke semasa. Ini satu bencana yang berlaku, ya, dari negara jiran kita Indonesia, di mana memang di Indonesia sebagaimana umum tahu, salah sebuah negara di Asia Tenggara, aktiviti gunung berapinya masih lagi aktif, ya. Dan semalam sahaja empat gunung berapi di Indonesia meletus pada hari yang sama, ya, antaranya iaitu Anak Krakatau, Gunung Ibu, Gunung Ili Lewotolok dan juga Gunung Semeru turut meletus pada waktu yang berbeza-beza di Indonesia.

bingkai fatwa menjejak falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa menjejak falak.

0: dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: FM. Baik, sekarang sedang tak sedar dah 11.45 minit pagi dah waktu ni. Saat saja lagi, pukul 12 tengah hari, kita ada shotnya yang di Menteri FM segalanya untukmu. Dengan himpunan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman di Menteri FM. Okey, kepada yang selesai masak waktu ni, suri rumah kita kata siap-siap masak bagi para habis awal, kerja sekejap boleh rehat awal. Ada yang kata anak pun dah pergi sekolah dah kan. Jadi rutin harian dah pun bermula. Sekejap ada yang nak pergi ambil anak kat sekolah kan. Selalunya kerja mengambil menghantar ni, kalau suri rumah yang ada kenderaan tu, itulah yang dilakukan. Ada yang bagi sekolah dan sebagainya, lain cerita pula. Ada juga yang suami dan isteri, ibu dan ayah tu bekerja, jadi anak perlu diletakkan di nursery dan sebagainya. Balik petang saya nak fikir masak apa hari ni.

0: Okay, Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

terus melekat di sisi radio Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari bersama-sama Otai Bollywood anda. DJ Eli Full memang kelas.

0: Obi, ni bi, juara pi beli radio tu dah nala punya besar. Dia buka lagu Hindustan, bergetar jantung Nana bi.
1: Hai, macam mana Nana tahu? Tengok pasal Nana.
0: Mana ada? Sebab kita lah dia boleh tahu lagu Hindustan di Muncara FM tu.
1: Eh, awak pula sebab kita. Mana Nana duk pergi rumah dia lah ni.
0: Eh, mana ada?
1: Eleh, jangan duk auta sangat Nana.
0: Alamak. Nana tak ada auta. Nana setia dekat B. Macam Nana duk setia dekat Muncara FM.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Ombut mengedik kaki-kaki. Hai, wey.

FM 90.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Putih.

0: Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Mahindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hai, wey.

0: sekarang sebentar lagi tepat jam 1:30 hari kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 1:30 hari dan sebagai panduan kepada muslimin muslimat masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini 1:19 minit tengah hari. Jumpa lagi hari Rabu dalam Syoknya Hindi. Nantikan selepas utama 1:30 hari kita akan bersua lagi.
1: SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 1:30 hari.

0: 95.9, 93.9 dan juga 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hampir 10 tahun saya cakap dalam ceramah saya, pihak pemerintah kena kaji balik risiko membina empangan di tanah tinggi. Tolong kaji balik. Ini adalah senjata yang menunggu untuk makan kita. Kalau ada musuh, dia tembak saja empangan, satu negeri hancur. Hari ini tuan-tuan tengok apa jadi dekat Nepal. Tuan-tuan ingat semua manusia ni baik kan? Tengok kita ni, Malaysia ni tak ada musuh eh? Dia tak payah hantar bom nuklear, dia tak payah hantar apa, dia rosakkan saja gunung, maka empangan tadi runtuh, agak-agak apa jadi entah. Empangan semua di atas bukit, pecah saja empangan. Tuan-tuan tengok depan mata tuan-tuan, Nepal dengan Tibet. Tak bolehkan kau simpan air di bawah? Singapura menyimpan air di bawah. Kebetulan dia orang tak ada bukit. Tak ada apa masalah pun. Kena kaji balik tuan-tuan. Empangan Ma'arif sudah Allah Ta'ala sebut kepada kita. Tapi sayang, kerana kita tidak menganggap Al-Quran itu sebagai petunjuk, Nabi Muhammad ni dia bawa petunjuk. Macam mana awak nak simpan air? Masya Allah tuan-tuan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Baik, sekarang waktu sekarang dah pernah 1.17 minit tengah hari. Sebentar lagi pada pukul 1.19 minit tengah hari kan masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasannya sewaktu dengannya.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Yora FM.

0: Baik, saudara, waktu ini aliran trafik lancar, alhamdulillah, ya, di sekitar Pulau Pinang, termasuk di Jambatan Pulau Pinang, Jambatan Kedua, kedua arah, ya. Cuma di laluan yang ada sekolah tu agak sedikit tinggi aliran trafiknya, ya, pada waktu puncak, pada waktu keluar sekolah pagi tu, yang mana sesi pagi waktu sekarang keluar sekolah tu, di kawasan sekolah saja mengalami sedikit peningkatan trafik di sana. Jadi kepada anda ibu bapa ataupun bas sekolah, janganlah sampai menghalang lalu lintas ketika menunggu pelajar sekolah keluar dari sekolah untuk menaiki kenderaan anda.
1: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

baru-baru ini kita mendengar perkabaran bencana yang berlaku di Nepal, ya, di mana satu keajaiban berlaku. Wanita ditemui selamat selepas 10 hari rumah tertimbus lumpur akibat banjir di Nepal, ya. Pasukan Puspacom, untuk makluman anda, Puspacom beroperasi 24 jam mulai Januari tahun depan. Jadi senanglah sikit kerja-kerja kita nak berurusan dengan Puspacom, di mana ianya akan beroperasi 24 jam. Amerika Syarikat nafi dan wancu bertentukan kepimpinan politik Malaysia.

Baik, yang baru selesai makan tengah hari, selamat bertugas kembali di tempat kerja sambil layan Menteri FM. Yang mana bercuti hari ini, selamat bercuti. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke mana saja destinasi anda. Kami di Mutiara FM sentiasa mengiringi serta mendoakan perjalanan anda selamat, ya, di mana saja anda berada. Okey, waktu ini dah pun 27 minit petang. InsyaAllah 2.15 petang nanti kita ada bicara kesihatan, ya. Apakah topik yang akan dibicarakan nanti bersama dengan tetamu, sama-sama kita ikuti nanti. Dan saya masih lagi menantikan tetamu saya untuk bersama-sama dengan anda hadir di Konti, ya.

0: Baik, saudara, pada petani sebagaimana yang diwar-warkan kepada anda, petani kita ada slot bicara wara, bicara prisma mengenai bicara kesihatan kita di Menteri FM setiap petang hari Isnin 2.15 petang. Ya. Semestinya bila ada bicara wara, bicara kesihatan, pastinya kita ada tetamu yang akan bersama-sama dengan anda dan topik yang akan kami kongsikan kepada anda seketika nanti akan kami sama-sama kupas ya, untuk makluman dan pendengaran anda di mana saja anda berada, sama ada yang dengarkan kami di frekuensi radio dan juga di radio online RTM Klik. Baik, apa kata kita bersama-sama dengan tetamu saya pada petang ini, iaitu Puan Kauthar binti Ahmad ya, selaku Ketua Penolong Pengarah Cawangan Promosi Kesihatan Negeri JKN Pulau Pinang. Assalamualaikum dan selamat datang ke studio Puan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Hari ini kita ada satu topik yang akan kita bicarakan kepada pendengar kita. Satu topik yang menarik juga untuk mewar-warkan kepada pendengar untuk sama-sama turut serta dalam satu program yang akan diadakan pada hujung minggu ini ya. Di mana ia mengenai dengan sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera dan Jelajah ANMS Peringkat Negeri Pulau Pinang 2026 ya. Wah, jadi Jabatan Kesihatan banyak aktiviti ya. Macam setiap bulan pun ada juga program-program yang dianjurkan untuk bersama dengan rakyat ya. Dan hari ini ramailah yang nak tahu kan mengenai dengan BMSS ataupun pengenalannya. Boleh Puan terangkan kepada pendengar kita, silakan.
1: Baik. Terima kasih kepada DJ Ellie, semua pendengar Mutiara FM di mana saja berada. Okey, kalau kita pernah dengar BMSS ataupun dan juga ANMS, sebenarnya dia BMSS itu adalah Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Ia adalah merupakan inisiatif utama di bawah Agenda Nasional Malaysia Sihat lah. Okay, program ini adalah bermatlamat untuk merealisasikan hasrat kerajaan kita lah dalam melahirkan rakyat yang sihat sejahtera melalui pembudayaan hidup sihat berasaskan pendekatan whole of nation. Maksudnya adalah aspirasi utama BMSS ini adalah untuk memperkukuhkan jalinan kerjasama strategik di antara agensi kerajaan, sektor swasta, NGO, sukarelawan kita, Screaming Champion dan juga pihak media dan juga komuniti lah. Okay. Dan juga sinergi ini membolehkan perancangan dan pelaksanaan aktiviti pemudaan hidup sihat dilakukan secara bersepadu dan meluas demi kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia, khususnya rakyat negeri Pulau Pinang lah. Dan juga kita KKM kini beralih penumpuan sebenarnya ya kepada penjagaan kesihatan menerusi pemilikan kesihatan sendiri. Maksudnya health ownership itu kita perkasakan kepada individu sendiri untuk menjaga kesihatan. So maksudnya setiap individu bertanggungjawab ke atas diri kesihatan sendiri.
0: Diri kita, betul. Kita kan.
1: Jangan harapkan Kementerian Kesihatan je nak jaga kesihatan masing-masing lah.
0: Diri kita, okay. Kita yang merasa macam mana keadaan kesihatan kita, kita
1: betul.
0: Yang tahu. Dan kalau boleh kita kenalah jaga seboleh-bolehnya kesihatan kita untuk kita, terus berkekalan hingga ke hujung nyawa kita, insyaAllah.
1: Betul
0: ya?
1: InsyaAllah. Seterusnya adalah okay, pendekatan negara terhadap kesihatan harus beranjak lah daripada merawat kepada yang bersifat mencegah ataupun from curative to preventive. Maksudnya sekarang kita kena beralih. Dulu kalau kita dulu maksudnya kita merawat dulu. Tapi sekarang kita lebih kepada pencegahan. Pencegahan. Jadi kita taklah ramai masuk ke hospital kalau kita buat promosi untuk menjaga kesihatan diri. Jadi kita dapat mencegah daripada kita masuk untuk merawat lah. Maksudnya
0: untuk
1: begitu.
0: Untuk dapat rawatan pun kalau dah ramai sakit, penantian suatu penyiksaan, penunggu lama kan. Jadi kalau kita jaga dari
1: jaga
0: awal,
1: kesihatan, awal
0: kita tak jadi penunggu lama kat satu-satu tempat dia.
1: Betul,
0: kesihatan
1: betul,
0: lah sama ada klinik ataupun hospital ya.
1: Okey. Alright. Sebenarnya kita pergi kepada objektif lah, kenapa dia Bulan Malaysia Sihat Sejahtera ini dipromosikan kepada kalangan masyarakat kita lah. Jadi okay, seterusnya adalah kumpulan sasar. Kumpulan sasar kita untuk sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera ini adalah semua orang awam, merangkumi kanak-kanak, individu, keluarga, orang dewasa dan remaja dan juga sampai warga emas.
0: Selagi so, maksudnya, kita manusia ni.
1: Ya, maksudnya kita, kumpulan sasar kita adalah semua pihak.
0: Semua pihak, ya.
1: Okey, seterusnya adalah tagline yang kita gunakan untuk BMSS ini adalah budayakan hidup sihat, kukuhkan imuniti badan.
0: Yeah.
1: Maksudnya kita mengajak mengajak kita semua untuk menjadikan gaya hidup sihat sebagai amalan berterusan, termasuklah pemakanan sihat, sentiasa bersenam, tidak merokok dan vape, bijak menguruskan stres dan menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala.
0: Ini yang ramai yang kurang orang buat ni. Kalau menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala, ya, kadang-kadang orang terlepas pandang.
1: Betul.
0: Jadi kita, diri kita, kita perlu jaga kesihatan ke diri kita, ataupun kita menyebutnya sebagai health ownership. Diri sendiri kena jaga diri sendiri.
1: Betul.
0: Jadi mengenai dengan tempoh pelaksanaan tu bila agaknya?
1: Alright. So untuk Bulan Malaysia Sihat Sejahtera ni, kita laksanakan pada sepanjang bulan September ni. So dah hari ni dah 5 hari bulan kan? Sorry, 7. 7 hari bulan. So start daripada 1 September. Sebenarnya kita dah promosikan lah untuk selama tempoh 1 bulan ni memang dinamakan bulan untuk Bulan Malaysia Sihat Sejahtera.
0: Bulan Malaysia Sihat Sejahtera sepanjang September.
1: Ya, sepanjang September. Dan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera ni juga dilaksanakan di peringkat negeri pada 17. Tapi sebenarnya dia telah dimulakan, terdapat juga di sekolah, di dalam program Happily, dan juga di daerah-daerah juga. Tapi kita secara besar-besaran kita buat di peringkat negeri pada 17 hari bulan ni lah. Hari Sabtu 12 hari bulan September.
0: Hujung minggu ni 12
1: hari September,
0: hari Sabtu. Itu dia. Jadi merangkumi semua pihak lah.
1: Semua pihak
0: yang boleh pergi untuk sama-sama menjaga.
1: Ya, betul. Daripada kanak-kanak sampai ke warga emas.
0: Warga emas, ya. Okey, nanti kita akan nyatakan tempatnya di mana, bilakah masanya kan. Tapi sebelum tu saya nak tanya mengenai dengan domain BMSS ni. Apakah mesej utamanya? Domain dan juga mesej utama BMSS.
1: Untuk BMSS ni kita ada 6 domain sebenarnya. So penumpuan kita pertamanya kepada aktiviti fizikal. Dan mesej utama yang kita akan war-warkan adalah berkaitan dengan kekal aktif ataupun hidup sihat lah. Seterusnya adalah berkaitan dengan domain pemakanan. Domain pemakanan ni mesej utamanya adalah makan sihat dan selamat. Yang seterusnya adalah kesihatan mental. Kesihatan mental sekarang ni memang Kementerian Kesihatan beri penumpuan yang amat drastik lah. Sebab banyak kes-kes di luar sana kan. Kalau kita tengok pun
0: dia tak kira faktor usia lagi kan. Kalau kesihatan mental ni kadang-kadang pun ada masalah.
1: Kadang-kadang pun dah ada masalah mentalnya. Jadi kita memang bagi penumpuan lah. So nanti saya akan apa aktiviti-aktiviti yang kita buat untuk kesihatan mental ni lah. Okay. Seterusnya adalah domain tak nak rokok dan juga vape. So mesej utamanya adalah jauhi rokok dan vape. Seterusnya adalah kesihatan kendiri. Seperti yang DJ Ellie cakap tadi lah. Maksudnya kita kena buat saringan kesihatan. Maksudnya kita pada hari tersebut kita bagi saringan kesihatan secara percuma saja. Jadi kalau siapa nak tahu paras kolesterol, nak tahu glukos, paras glukosa dalam darah, so boleh datang beramai-ramai. Dan seterusnya adalah kebersihan persekitaran. So yang ni adalah peranan setiap komuniti kita lah. Terutamanya kita bagi kepada My Champion. My Champion ni memang terkenal dalam kita punya dalam kebencian kesihatan lah.
0: Boleh saya nak tanya sedikit lagi untuk kita tambahlah mengenai dengan kesihatan kendiri yang mana kita kena jalankan secara berkala. Maksud berkala tu setahun sekali ke, 6 bulan sekali ke, atau macam mana?
1: Sebenarnya kesihatan kendiri ni memang kita boleh buat je. Kita sekarang ni kan kita ada apps My Sejahtera dalam kita punya tu. So para pendengar boleh saja pilih klinik ataupun tarikh yang sesuai. Jadi boleh klik dekat situ, ada like, macam kita buat temu janji di mana-mana klinik yang berdekatan.
0: Di klinik sudah boleh dah.
1: Boleh. Secara percuma saja. So boleh buat di sana, kena buat temu janji dulu lah. Tapi kalau datang pada 12 hari bulan dekat SMK Mutiara Impian, secara percuma saja.
0: Boleh. Jadi datang. Jadi result dia ataupun keputusannya boleh dapat bila?
1: segera.
0: Oh, segera.
1: Pada masa tu juga.
0: Itu kita panggil apa? Saringan awal.
1: Saringan kalau, untuk kesihatan kendiri.
0: Kesihatan kendiri. Oh, yes. Di situ kita boleh dapatkan maklumat mengenai dengan kolesterol, tahap gula dalam darah.
1: Dalam darah, BMI.
0: BMI.
1: Tinggi berat apa semua tu.
0: Oh, dia automatik. Ya, boleh kita dapat selepas kita buat tu.
1: Ya, betul.
0: Jadi ramai yang akan beratuk lah kat kaunter tu.
1: Betul. Jadi datang, kena datang awal-awal. Nanti kita akan
0: warwarkan lagi tempat masanya, kan. Okey. Jadi mengenai dengan ANMS, Agenda Nasional Malaysia Sihat ni, kan, apa yang boleh dikongsikan lagi kepada pendengar kita?
1: Okay, saya sambung sikit lagi berkaitan dengan ANMS. Ia adalah sebenarnya satu inisiatif kerajaan lah, melalui KKM, Kementerian Kesihatan, yang bertujuan membina komuniti yang sihat secara menyeluruh, dari segi fizikal, mental, emosi dan juga sosial lah. Dan ANMS bukan hanya satu program, tetapi adalah satu gerakan rakyat yang mengajak untuk semua lapisan lah, lapisan untuk mengambil tanggungjawab ke atas kesihatan diri dan juga keluarga. Jadi maksudnya pada hari Sabtu ini adalah peluang terbaik lah untuk kita, pertamanya meningkatkan kesedaran tentang kepentingan gaya hidup yang sihat, keduanya mendapatkan akses kepada saringan dan pemeriksaan kesihatan, dan ketiganya untuk menyertai aktiviti kecergasan dan juga senaman, dan keempatnya adalah mendapat pengetahuan mengenai pemakanan sihat yang dan selamat, bahaya merokok dan vape, minda sihat dan pelbagai aktiviti menarik yang akan disediakan.
0: Jadi kalau anda nak tahu kat mana sambutan peringkat Negeri Pulau Pinang, jangan ke mana-mana. Saat lagi kita akan kongsikan kepada anda. Apa kata kita rehat seketika, dengarkan lagu ini, dan kita masih lagi bersama dalam slot Bicara Wara, Bicara Kesihatan pada petang ini mengenai dengan sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera dan Jelajah ANMS Peringkat Negeri Pulau Pinang 2026. Nak tahu di mana, pukul berapa, bila? Tunggu selepas lagu ini, yang mana kita akan bersama dengan tetamu, iaitu Puan Kausar, akan bersama anda menerangkan lagi lebih lanjut selepas ini.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
2: Kita masih lagi dalam bicara kesihatan pada petang ni dan masih lagi bersama-sama dengan Puan Kauthar binti Ahmad ya, selaku Ketua Penolong Pengarah Cawangan Promosi Kesihatan Negeri Pulau Pinang, Negeri JKN Pulau Pinang ya. Tadi kita dah pun bercerita menjelaskan mengenai dengan BMSS, objektifnya, kumpulan sasar, deadline, tempoh pelaksanaan ya. Selain itu domain BMSS dan mesej utama ANMS juga, dan sampailah masanya kita nak tanya. Ramai yang tertunggu-tunggu, oh bila cakap pasal ada pemeriksaan tular kan, pasal kesihatan, nak tahu BMI dan sebagainya tu, ramai yang tertunggu-tunggu dan tertanya-tanya bilakah harinya, masanya, tempatnya di mana. Jadi butiran mengenai dengan sambutan peringkat negeri Pulau Pinang yang akan diadakan tak berapa hari saja lagi ni, mengenai dengan sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera dan Jelajah ANMS Peringkat Negeri Pulau Pinang 2026. Macam mana tu Puan? Okay. Boleh jelaskan kepada peringkat kita? Silakan.
3: Okay. Terima kasih kepada Encik Eli.
2: Ya, sama-sama. Okay,
3: khususnya adalah butiran untuk sambutan BMSS pada tahun ini, peringkat negeri kita akan laksanakan pada 12 September lah. So hari Sabtu ni, so tak berapa hari lagi. So diminta para pendengar mengunci ataupun block the date lah. So kita akan start daripada pukul seawal 7 pagi sehingga 3 petang lah. Tempatnya adalah di SMK Mutiara Impian, di daerah SPS, ya, Semarang Pantai Selatan.
4: Tolong pendengar, jangan salah sekolah. Tolong pendengar kebangsaan Mutiara Impian.
3: Impian, ya. Dia adalah sekolah sukan. Sekolah sukan, ya. Yeah.
4: Pada hari Sabtu ni, 12
3: September, ya. Betul, ya, betul. Okey, dan perasmiannya adalah oleh YB Guizi Sen lah, iaitu Exco Belia dan Kesihatan Negeri Pulau Pinang.
2: Jadi 12 okay. September di SMK Mutiara Impian SPS, 7 pagi hingga 3 petang, dan akan dirasmikan oleh YB Guizi Sen ya. Itu okay. Sambutan peringkat negeri Pulau Pinang, kita dah tahu dah masa, tarikh, hari, tempat. Dan untuk menarik penyertaan orang ramai datang ya bersama-sama untuk menjayakan, untuk buat pemeriksaan dan sebagainya, apakah aktiviti ataupun ada tak permainan interaktif, perkhidmatan yang disediakan akan berlangsung di sana juga?
3: Betul.
2: Boleh jelaskan?
3: So maksudnya kita sediakan lebih kurang 37 pempamer. Maksudnya menyediakan pameran dan juga perkhidmatan. Okey. Bermula daripada aktiviti fizikal pada pukul 7 pagi. Seawal 7 pagi kita ada fun walk. So tuan-tuan dan puan-puan bolehlah melayari kami punya FB, unit promosi kesihatan. So di situ memang ada untuk pendaftaran fun walk. Masih lagi dibuka.
2: Masih dibuka.
3: Masih lagi dibuka.
2: Berapa ramai penyertaan yang dihadkan tu?
3: Kita tak hadkan.
2: Memang dibuka lah.
3: Tapi dibuka lah. Sehingga pada tarikh kejadian tu masih lagi dibolehkan lah. So walk in pun boleh lah pada tarikh tersebut, pada hari tersebut. Dan khususnya kita adakan juga sukan tradisional. Sukan tradisional ni lebih kepada kita dah ada penyertaan lah. Tapi kalau pengunjung nak datang dan lihat, tak ada masalah lah. Okay, dan seterusnya adalah aerobaton. Aerobaton juga dibuka kepada publik. Maksudnya para pendengar boleh juga dapatkan di kami punya FB, unit promosi kesihatan, untuk register penyertaan di situ lah. Okay, seterusnya adalah berkaitan dengan kita ada untuk outreach wellness hub. Maksudnya kita ada buat ujian kecergasan. Kita ada ujian in body. Maksudnya kita boleh tahu peratus lemak di dalam badan,
2: kita.
3: Dan dia akan diberi counseling ataupun kita ada pegawai pendidikan kesihatan yang akan beri taklimat ataupun sedikit penerangan lah selepas pada ujian tersebut. Alright. Seterusnya adalah berkaitan dengan kita ada juga wellness on wheels. So memang ini sinonim dengan cawangan promosi kesihatan. So setiap kali kita akan untuk setiap karnival atau sambutan hari-hari khas, kita akan turun bersama dengan wow truck kita lah. So di situ para pengunjung akan di apa tu, dengan banyak permainan dan boleh juga collect hadiah. Setiap yang kita sediakan adalah permainan interaktif.
2: So memang boleh banyak sangat juga, kan? Sambil-sambil bermain menang dapat hadiah.
3: Maksudnya setiap booth di di setiap booth itu memang disediakan permainan, permainan interaktif dan juga hadiah-hadiah yang menarik lah.
2: Mungkin ada quiz juga ke?
3: Ya, memang ada. Memang ada. Itu adalah untuk aktiviti fizikal saja. Okey, yang seterusnya kalau berkaitan dengan minda sihat, kita ada teknik relaksasi, maksudnya ada teknik urutan. Kita ada panggil juga daripada TCM, maksudnya traditional complementary medicine, daripada klinik kesihatan kepala batas, untuk mengajar macam mana nak buat urutan yang yang apa, yang
2: betul.
3: Ibu-ibu selepas bersalin. Jadi boleh buat di kaunter ataupun di bus tersebut lah.
2: Teknik yang betul. Kadang-kadang kita tak boleh sembrono.
3: Sembrono.
2: Tak kita salah urat kan lagi. Makin betul. Terkehel lagi.
3: Okay. Seterusnya adalah kita ada juga VR, virtual activity. Virtual activity akan dikendalikan oleh pejabat kesihatan daerah Timur Laut lah. Selain daripada pengunjung dapat buat teknik relaksasi, so dapat bermain secara sebenarnya remaja lah, remaja yang berminat berkaitan dengan VR ni lah. So memang kita sediakan juga walaupun sebelum tu kita buat fun walk, tapi kalau untuk relaxkan minda, kita boleh main saja VR tersebut. Dan untuk banyak lagi lah sebenarnya untuk minda sihat ni, kita ada batik painting. So dia ada, akan dikendalikan oleh pejabat kesihatan daerah Barat Daya.
2: Jadi setiap booth pun ada aktiviti-aktiviti yang disediakan kepada orang ramai, menarik untuk penyertaan kita semua. Betul. Dari golongan kanak-kanak hinggalah dewasa, hinggalah warga emas. Antara aktiviti, lain-lain aktiviti itu pun ada juga banyak yang kalau saya tengok tu nak sebut ni silap-silap yang pelan sampai esok tak cukup masa. Jadi itu antaranya semestinya ada pameran agensi, kesihatan kendiri itu kita perlu ambil maklum pasal diri kita, kita perlu buat saringan ujian kesihatan. Selain itu ada apa lagi yang menarik yang mungkin nak tambah sikit lagi?
3: Dan kita juga ada pameran daripada agensi lah. Agensi contohnya daripada Bomba, Jabatan Pendaftaran. So untuk yang nak buat IC, boleh datang. Sebab dia orang akan bawa van. So memang boleh buat
2: untuk buat kad pengenalan di situ disediakan. Jadi bagi kemudahan lagi kepada siapa yang hadir.
3: Selain daripada kita pergi ke UTC atau datang ke Jabatan Pendaftaran, so kita bawa perkhidmatan tu ke komuniti. So mudah untuk komuniti dapatkan perkhidmatan.
2: Mana tahu warga emas yang susah nak bergerak, mungkin tinggal berdekatan dekat situ, bolehlah buat IC kalau rosak dan sebagainya.
3: Selain pada itu, pameran daripada agensi luar juga, MPSP, kita ada juga recycle. Maksudnya untuk dia akan bawa vendor untuk tukar minyak masak yang hitam jadi tukar untuk sebenarnya boleh di
2: kita dapat
3: kita sekolah.
2: Adakah orang ramai yang datang tu boleh bawa si minyak
3: di rumah yang hitam tu boleh tukar? Maksudnya bawa ke tu, dia orang akan recycle lah. Tak silap saya, kalau saya tak salah lah, mungkin akan ada boleh timbang dan juga dia akan bagi apa tu macam
2: token.
3: Kalau dulu token lah.
2: Jadi kalau nak tahu lebih lanjut pasal tu, kena pergi sendiri kan. Kalau anda terlepas peluang ni, kadang-kadang junjung, memang program-program sebegini bukanlah setiap bulan diadakan. Junjung kali diadakan, jadi kepada orang ramai, kepada kita juga rakyat Malaysia, yang kalau kita mementingkan kesihatan ni, kenalah datang ya.
3: Alright, seterusnya adalah berkaitan dengan domain tak nak merokok dan juga vape lah. So sekarang ni memang Kementerian Kesihatan memang mewargarkan berkaitan dengan Akta 852. 852 tu maksudnya untuk tempat-tempat yang tidak dibenarkan untuk
2: pembar.
3: Ya, pembar. Kan kalau kita di Penang ada tempat bersejarah ataupun apa tu?
2: Tempat-tempat yang heritage
3: ya.
2: Warisan, tak dibenarkan. Tempat warisan.
3: Ya, tempat,
2: kan?
3: Tempat warisan memang dilarang lah.
2: Tak dibenarkan untuk
3: rokok. Ya, so memang kita akan bawakan jugalah pada masa hari Sabtu ni. Dan ada juga permainan interaktif lah untuk berkaitan dengan merokok ni. Dan juga kita ada sediakan klinik berhenti merokok yang akan dikendalikan oleh Pejabat Kesihatan Daerah Seberang Perai Tengah. So boleh cek CO carbon monoxide di dalam badan lah. So kalau siapa yang merokok tu, so kita akan ni warwakan juga untuk datang ke klinik kita, klinik kesihatan ataupun klinik perkhidmatan yang menyediakan perkhidmatan untuk berhenti merokok. Kan kadang-kadang ni kan DJ Eli, kita punya pengunjung ataupun kita punya rakyat negeri Pulau Pinang ni tak tahu di mana nak dapatkan bantuan perkhidmatan untuk berhenti merokok ni. Jadi di sini boleh datang ke bus klinik berhenti merokok untuk dapatkan khidmat nasihat ataupun pandangan lah daripada pegawai-pegawai kita yang akan bertugas
2: mereka
3: di sana.
2: Mereka tu ada kalau dapat macam macam dalam bahasa lain tu macam rawatan berkala tu ada jugalah.
3: Boleh memang boleh. So kita akan referkan mereka ke klinik berhenti merokok yang berdekatan lah. Setiap daerah sebenarnya ada. Sebenarnya ada.
2: Mungkin ramai yang
3: tak nak pergi.
2: Tak nak pergi satu. Ada yang tahu masuk tengah kanan keluar tengah kiri sebab tak rela nak berhenti merokok.
3: Belum bersedia nak berhenti merokok. Betul. Tepuk dada tanya iman.
2: Betul kan. Jadi masa ni sangatlah mencemburui kita. Jadi apa yang kita nak warwakan kepada peringat kita banyak telah diwarwakan, dikongsikan mengenai dengan sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera dan Jelajah ANMS peringkat negeri Pulau Pinang yang akan diadakan Sabtu ini di SMK Mutiara Impian SMK Mutiara Impian Seberang Perai Selatan Sabtu 12 September 7 pagi hingga 3 petang dan aktiviti pun telah dinyatakan oleh Puan Kauthar sebentar tadi ya. Jadi sebagai pengakhirannya, apa yang ingin Puan warwarkan kepada pendengar kita sebelum kita melakukan tirai untuk bicara wara kita?
3: Alright. Sebelum saya akhiri apa ni bicara Mutiara
2: Kesihatan ini
3: saya menyeru agar rakyat negeri Pulau Pinang lah hadir beramai-ramai ke sambutan BMSS pada hari Sabtu ini di SMK Mutiara Impian dan pelbagai aktiviti menarik disediakan dan masuk adalah percuma
2: tak kena bayar pun.
3: Okey, jadi sebenarnya kita ada tagline juga, sihat itu saya, sihat itu kita dan sihat itu Malaysia.
2: Okey, itu yang menarik ya. Sihat itu saya, sihat itu kita, sihat itu Malaysia ya. Dan sebelum tu ya, di SMK Mutiara Impian ni diadakan di dalam dewan, di indoor atau outdoor?
3: Okey, sebenarnya aktiviti ada yang dijalankan di dalam dewan, dewan utama dia dan dan juga di luar lah. So kita akan pasang kemah. So kalau ada hujan ke panas ke, dia memang kita akan berteduh kat bawah tu lah. Jadi tak ada masalah sebenarnya.
2: Itu yang penting. Ramai nak tahu juga tu apa yang kita dah kongsikan, kita dah war-warkan kepada pendengar mengenai dengan sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera Jelajah ANMS peringkat negeri Pulau Pinang 2026 ya. Sepanjang bulan September adalah
3: Bulan Malaysia Sihat Sejahtera.
2: Bulan Malaysia Sihat Sejahtera sepanjang September ya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Kauthar binti Ahmad selaku Ketua Penolong Pengarah Cawangan Promosi Kesihatan Negeri JKN Pulau Pinang kerana sudi bersama-sama dengan kita memaklumkan acara yang akan berlangsung pada hujung minggu ini, aktiviti yang akan berlangsung daripada pihak Jabatan Kesihatan.
3: Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang.
2: Baik, terima kasih. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika kita jumpa lagi. Jadi kepada orang ramai, jangan lupa datang
3: kunci hari Sabtu ni. 7 pagi sampai 3 petang.
2: 3 petang itu yang kita
3: sama-sama
2: harapkan
3: kami.
2: Ya, penyertaan daripada anda sendiri. Pergi untuk dapatkan rawatan kesihatan secara percuma.
3: Betul.
2: Dan pelbagai aktiviti yang akan diadakan sepanjang program tersebut berlangsung. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Untuk fokus Mutiara akan melakukan tirai tepat jam 3 petang nanti ya. Dan insyaAllah bersama dengan petangku sat lagi atau siapa, kena tunggu. Okey. Dan tugasan saya akan bakti jam 3 petang. Esok insyaAllah akan kembali bersiaran 10 pagi hingga 3 petang di Mutiara FM. Terima kasih di atas kesudian dan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami di mana saja anda berada pada waktu ini, yang dengar di frekuensi radio dan juga yang dengarkan di radio online RTM Click ya.

Okey, untuk yang tanya cuaca tadi, kabarnya hujan ya. Hujan sekejap tadi. Walaupun sekarang dah berhenti. Sebab petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Suhu minimum 25 maksimum

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bicara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Mutra FM. Mimi Pora temankan anda dan juga bersama teman rakan seperjuangan. Hari ini kita bersama dengan...
2: Oh, yang kan nak tersebut kan?
1: Tak payahlah, sebut sendiri kan?
2: Akiu ada kat sini, okay? Petang kru, kita kembali bergabung, Mimi.
1: Ya, betul tu.
2: Alhamdulillah, hari dah 7 September 2026. Uh-huh. Bersama dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
1: Ada yang rindu kita ke?
2: Ada, ramai ada. Rindu tambah-tambah anak-anak pergi sekolah tu.
1: Tak nak buat apa
2: kan? Tambah-tambah ada yang waktu cuti tu dengar kita.
1: Ya.
2: Ni dah pergi sekolah dah, sibuk lah apa semua. Tak apalah, mak ayah boleh dengar
1: tak? Boleh, boleh. Layan je. Yang penting setia dengan kami di Mutiara FM.
2: Yeah, terima kasih juga untuk Ellie yang dah teman anda tadi dalam Fokus Mutiara. Mm-hmm. Saat lagi ni kita akan kongsikan juga ruangan, orang kata ruangan ilmu lah. Majlis ilmu. Kita akan ikuti ruangan Mutiara Ilmu saat lagi.
1: Betul. Jadi terus setia dengan kami di Mutiara FM.
2: Segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz FM sekalinya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin. Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun dikukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk menakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM. Isnin hingga Rabu, 3.15 petang. Dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.

0: Putera FM segalanya untukmu. Petang kru masih lagi cute teman anda waktu ini. Dan ayuh sama-sama seketika kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadhil, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bersempena dengan sambutan Bulan Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi, bahagian yang terakhir. Dan Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Dan dia, yakni Rasul, membuang daripada mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Al-A'raf 157. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul di dalam majlis yang barakah dan juga di rumah Allah SWT yang penuh rahmah ini. Dan sebagai penambah kemanisan program malam ini, insyaAllah program kita ini dirakam dan akan diterbitkan untuk slot Mutiara Ilmu yang akan ke udara setiap Isnin hingga Rabu bermula jam 3.15 petang di Radio Mutiara FM, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah SAW, tokoh kemerdekaan teragung. Apakah yang kita cuba faham daripada tajuk ini dan apakah hubung kait di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemerdekaan negara ini? Selain jatuhnya itu sambutannya dalam bulan yang sama tahun ini. Pada hari ini dirahmati Allah SWT sekalian, ayat yang saya bacakan di awal tadi adalah gambaran kesungguhan seorang Nabi yang kasih kepada umat baginda. Menariknya apabila Allah SWT menggambarkan misi Rasulullah SAW untuk memerdekakan umat baginda dari dua perkara yang berat, iaitu Al-Isr, iaitu bebanan, dan Al-Aghlal, belenggu. Mari kita kenali panelis kita pada malam ini. Yang pertama, di sebelah kanan saya, Ustaz Muhammad Aziz Abdullah. Di dalam misi untuk agama, beliau telah diamanahkan sebagai ahli majlis Ma'ib dan juga merupakan pengerusi Wadah Pulau Pinang. Dan Alhamdulillah, pada tahun 2025 beliau telah diangkat sebagai tokoh Maulidur Rasul peringkat negeri Pulau Pinang, anugerah Qudwatul Rasul khas. Seterusnya, panelis kedua, beliau kini adalah timbalan pegawai pendidikan daerah sektor pengurusan sekolah PPD Kuala Muda Yan Kedah. Beliau seorang yang memiliki PhD dalam bidang pengurusan pembangunan Islam 2019, penghususan Al-Quran dan As-Sunnah dalam pengurusan pembangunan. Pernah terlibat sebagai pakar penilai panel pembangunan kurikulum bahasa Arab KPM dan panel penulis khutbah negeri Kedah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penyembahan berhala dan syirik, asabiah kabilah yang melampau, penindasan terhadap wanita, normalisasi arak dan perjudian, perhambaan dan penindasan golongan lemah. Ini adalah lima budaya jelek Arab zaman jahiliah sebelum cahaya kenabian melanda jazirah Arab. Ustaz Maziz, sebelum kita berbicara tentang bagaimana Rasulullah SAW memerdekakan manusia, mungkin kita perlu memahami terlebih dahulu apakah sebenarnya bentuk-bentuk belenggu yang mencengkam masyarakat Arab jahiliah sebelum Rasulullah SAW diutuskan. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang pertama, marilah sama-sama kita memanjat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini atas riayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Tuan-tuan sahabat rahmati Allah, sebelum saya menjawab soalan yang diutarakan oleh saudara pengerusi panel. Saya cuma nak memulakan dengan satu perkara yang saya kira kita kena mula dengan hak ini dulu. Iaitu yang pertama ialah kita harus mengucapkan ataupun bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah pilih kita jadi orang Islam. Alhamdulillah, dalam ramai-ramai bilion-bilion orang yang ada atas muka bumi ini, kita dipilih untuk jadi orang Islam. Tidak ada satu nikmat yang paling besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ini kecuali nikmat kita menjadi orang Islam. Orang kafir dia hebat tak mana, kaya tak mana, besar tak mana pun dia tak hebat. Pasal apa? Pasal yang dapat grant, yang dapat lesen untuk nak masuk syurga Allah hanya orang Islam saja. Orang lain tak akan dapat. Kalau dia tidak mengucap dua kalimah syahadah, maka dia tidak ada peluang untuk nak memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, yang pertama tu ialah kita bersyukurlah pasti kita orang Islam lah kita ada sini. Kalau tidak, kita tak ada di sini. Yang kedua tuan-tuan, kita jadi orang Islam ini, kita ada satu wadah nak kumpul pahala. Kita jadi orang Islam, kita ada satu wadah, kita boleh kumpul pahala dalam tu. Kalau bukan Islam, dia buatlah baik dari mana pun, dia tak dapat pahala. Tak ada pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dermalah berapa banyak. Dia buatlah baik dari mana, dia tidak akan mendapat kumpulan pahala yang telah dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang Islam. Jadi tuan-tuan, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah dijadikan, dipilih untuk menjadi orang Islam. Kita faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan berada dalam masyarakat jahiliyah. Dia dilahirkan tanpa ayah. Ayah dia dah meninggal ketika dia dalam kandungan dan ibu dia juga meninggal. Maka dia dibesarkan sebagai keadaan anak yatim piatu. Kemudian apabila dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, dia bukan orang kaya. Dia bukan orang yang ada nama dalam masyarakat dia. Tuan-tuan boleh bayang susahnya dia nak mengajak orang ikut dia. Boleh kita bayangkan, kita ni tak ada siapa-siapa, tiba-tiba nak ajak orang ikut kita. Itu yang terjadi dalam masyarakat Arab ketika mana Nabi SAW dilahirkan dan diangkat menjadi rasul. Dan yang penting lagi tuan-tuan sahabat rahmati Allah, bila dia jadi rasul, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi rasul, kalangan keluarga dia sendiri pun tak terima. Pak menakan dia sebahagian terima, sebahagian lagi tidak terima. Apatah lagi orang-orang kaya dan sebagainya. Jadi bila mesti panel bertanya tentang apakah dia punya belenggu dia, mungkin pengurusi ada pengurusi panel lah sebut tadi banyak belenggu-belenggu. Tuan-tuan boleh bayanglah macam sebut, salah satunya ialah belenggu dia ini tidak ada dari segi roh kepimpinan di untuk bangsa dia, tak ada. Jadi itu menjadi penolakan yang sangat besar kepada masyarakat Arab ketika itu. Yang kedua, masyarakat itu ialah masyarakat jahiliyah. Jahiliyah tuan-tuan bukan makna tak erti. Kita duk bayang kata jahiliyah, jahil kalau dalam bahasa Arab, kena tanya Dr. Amir lah, dia orang bahasa. Ha? Jahil makna tak pandai. Ha? Jahil. Ha? Tama-tama ada jahil murakab. Jahil murakab tu teruk lah. Ha? Jahil yang bertindan-tindan, dia bersambung-sambung. Tapi mereka ini jahil bukan, mereka ini tidak pandai. Tapi jahil mereka ini, kerana mereka tidak dapat cari jalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mereka cari dalam kalangan mereka, di antara perkara yang ni ialah mereka cari berhala dan sebagainya untuk menjadi penyembah. Justru oleh kerana itu, apabila lahir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan anak yatim piatu yang tak ada apa, bukan boleh bagi duit, bukan boleh bagi apa kepada masyarakat dia, susah tak tuan-tuan? Susah. Di samping di antara lain juga adalah belenggu dari segi kabilah, belenggu apa ni, dia apa ni, berkenaan dengan adat dan lain-lain lah. Banyak belenggu-belenggu yang berada ketika Nabi SAW diutus menjadi rasul.
3: Jadi kesukaran ini dapat kita rasakan betapa Nabi SAW dapat hanya beberapa orang saja ketika berada di Madinah. Dan ketika berada di kota Mekah. Nabi duduk di kota Mekah beberapa orang saja mengikut dia, orang miskin. Pasal apa orang miskin? Yalah, pasal dia bukan siapa-siapa. Pengikut dia juga adalah orang yang hamba-hamba. Berapa orang sahaja yang menjadi pengikut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, dia digelar sebagai ulul azmi. Sukarnya dia nak fikir, susahnya dia nak fikir macam mana nak ajak orang masuk Islam. Kita tuan-tuan sahabat rahmati Allah, hari ini kalau kita di Pulau Pinang pun, tuan-tuan nak berdakwah kepada orang bukan Islam, orang Cina, tuan-tuan nak buat macam mana? Dari segi kaya, dia pun kaya dari kita. Kan? Dari segi pandai, dia pun pandai dari kita. Sebab tu kita tidak mampu untuk nak mengislamkan orang lain. Tama-tama budaya kita pula, budaya yang mereka kata sama dengan kami, lebih kurang. Bulan puasa, mereka pun tak puasa, kita pun tak puasa juga. Kita duduk main bola, ada time maghrib, anak-anak kita masih duduk main bola lagi. Mereka kata kami sama. Kan? Pasal apa mereka nak terlibat dengan Islam? Itu di antara belenggu yang kita kata, yang dia dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru orang di peringkat awal masyarakat Mekah yang ada ketika itu. Untuk kalau kita kata masa tu dia ni orang yang kaya, orang pemimpin, kalaulah memang tak berlaku macam tu, sudah tentulah ramai. Tapi berapa puluh orang saja yang mengikut Nabi dan diarah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpindah ke Madinah. Karena di Madinah dia persediaan dia lebih panjang dan lebih banyak. Dan kalau kita tengok dari segi apa ni, strategi yang dibuat oleh Nabi SAW di sana pun berbeza. Ya tuan-tuan, itulah sedikitlah gambaran bagaimana belenggu yang dihadapi oleh Nabi SAW ketika nak berdakwah di Mekah. Jadi atas prinsip itu kita juga kena berusaha untuk kita memastikan bahawa kita jangan putus asa. Walaupun kita kata kita macam kita tadi, kita serba kurang, tapi kewajipan untuk dakwah itu tetap ada. Ikutilah apa yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat apa ni, keberkatan daripada dalam kehidupan kita insya-Allah.
1: Hadirin sekalian, saya ingin kongsikan 5 kisah kemerdekaan jiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, transformation from zero to hero. Kisah 5 orang sahabat baginda. Yang pertama, Bilal bin Rabah radhiyallahu an, seorang yang kulit hitam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberdekakan Bilal ini daripada perhambaan manusia dan ketakutan. Akhirnya transform menjadi simbol keteguhan tauhid dan muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling merdu dan menyentuh jiwa. Umar Al-Khattab radhiyallahu an, siapa yang tidak tahu, seorang yang cengih, yang kata gasar, ego jahil dan fanatisme jahiliah pada waktu itu, dan akhirnya menjadi pemimpin umat yang tegas dengan kebenaran dan keadilan, menjadi khalifah yang kedua. Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, yang terikat dengan kemewahan, dengan kedekatan dunia, bertukar 180 darjah menjadi pendakwah perintis Madinah, membuka jalan kepada hijrah. Salman Al-Farisi radhiyallahu an, taklid batas bangsa dan tradisi, akhirnya menjadi pencari kebenaran yang menyumbang kebijaksanaan kepada umat. Dan yang kelima, orang kata tokoh ekonomi Islam, iaitu Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, yang terikat dengan kepada harta, akhirnya dengan mendapat hidayah dan tuntunan daripada Rasulullah SAW itu, akhirnya menjadi seorang usahawan dan dermawan yang menggunakan kekayaannya untuk umat. Dr. Amir, 5 tokoh ini adalah tokoh merdeka zaman Rasulullah SAW yang kekal terpahat menjadi sejarah pada zaman itu. Tetapi konteks pada hari ini, apakah sebenarnya makna menjadi seorang manusia yang merdeka ini, Doktor? Adakah merdeka itu berarti bebas lakukan apa sahaja atas nama freedom of speech dan sebagainya, melakukan apa sahaja yang kita mahu? Atau sebenarnya Islam menawarkan suatu pengertian kemerdekaan yang jauh lebih besar? Doktor, silakan.
4: Tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita bicarakan soal kemerdekaan dan apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan merdeka menurut kacamata Islam, saya nak menyebut bahawa apa yang disebutkan tadi oleh panel kita yang pertama, Islam itu sendiri adalah bermaksud sejahtera, maksudnya selamat. Ada sebuah hadis yang Nabi sebut, sabda Nabi SAW, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Yang dikatakan muslim itu ialah orang yang boleh menyelamatkan orang lain ataupun boleh mensejahterakan orang lain, min lisanihi wa yadih, daripada gangguan lidah dia dan juga daripada gangguan tangan dia. Dalam konteks hadis ini pun sebenarnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberi ruang untuk kita mengambil satu bentuk kefahaman bahawa bila kita sebagai seorang muslim ini, tanggungjawab kita adalah untuk mensejahterakan orang, untuk mengeluarkan orang daripada belenggu. Tak ada siapa perlu takut apa-apa dengan kita. Bila orang tengok kita, orang rasa senang. Bila orang tengok kita, orang rasa tenang. Bila orang tengok kita ni, orang teringin nak berkawan. Ha, ini adalah konsep yang paling basic, paling mudah untuk kita sebagai seorang muslim ini untuk kita faham. Kita berjiran, jiran kita senang dengan kita. Kita berkawan, kawan kita senang dengan kita. Bila kita berjanji, orang tahu bahawa janji kita itu kita akan tepati. Bila kita berjalan dalam bermusafir, orang tahu kita orang yang beramanah. Bila kita berikan sesuatu tugasan kepada dia, kita tahu dia akan selesaikan dengan baik. Ini adalah satu konsep sebenarnya yang telah dibawa kepada kita oleh Nabi SAW. Kerana kalau kita balik kepada zaman jahiliah tadi ni, manusia yang ada di zaman itu, mereka bukan tidak ada pengetahuan hebat, tetapi mereka hidup dengan suatu pegangan bahawa selagi mana aku mampu untuk membelenggu manusia-manusia yang ada di bawah aku, aku jadi semakin berkuasa dan aku jadi semakin kuat. Semakin ramai orang yang takut ke aku, aku rasa aku semakin hebat. Ini bukan watak kita sebagai seorang muslim. Apabila kita diamanahkan untuk kita jadi ketua, sebagai contoh, ketua, kita muslim dan kita menjadi pemimpin, ahli-ahli yang berada di bawah kita itu sebenarnya tak ada siapa pun yang perlu takut kat kita, dan kita pun tak perlu takut kepada siapa. Sampai masa kalaulah pentadbiran kita, amanah kita itu sebenarnya adalah bertepatan dengan syarak, bertepatan dengan kehendak yang Allah dah tunjukkan kepada kita, yang telah Nabi tunjukkan kepada kita, kita serahkan balik kepada Allah. Sama ada Allah nak ambil balik ataupun Allah nak kekalkan kita. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks merdeka ini, agama juga mengajar kita bahawa kebebasan itu bukan bermaksud kita bebas buat apa saja. Kita bukan bersikap anarki. Anarki ni maksudnya, ataupun dalam konteks politik ini dipanggil anarkism. Anarkism ini bermaksud kita seolah-olah hidup dalam satu kawasan yang tidak ada siapa pun yang diamanahkan jadi pemimpin. Masing-masing buat kerja sendiri. Masing-masing rasa apa aku nak buat, aku boleh buat. Itu bukan kebebasan mutlak sebagaimana yang dikehendaki dalam agama kita tentang maksud kebebasan itu, ataupun yang disebut sebagai al-hurriyah wal-istiqlal fil Islam. Jadi kebebasan kita sebenarnya adalah kebebasan jiwa kita. Ni kebebasan sanubari kita. Kebebasan kehendak kita. Daripada kita menyembah sesama manusia, daripada kita terpaksa tunduk kepada kehendak-kehendak manusia, sebaliknya kita berusaha untuk mengabdikan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tuan-tuan mungkin pernah ingat satu kalam yang sangat masyhur yang diungkapkan oleh salah seorang daripada panglima tentera Islam dalam peperangan Al-Qadisiyah, iaitu peperangan yang berlaku di zaman Sayyiduna Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana tentera Islam diutuskan sampai ke perbatasan yang memisahkan antara negara yang telah pun dibuka oleh Islam dengan satu negara yang sedang diperintah oleh Empayar Parsi. Rustum, panglima kepada Empayar Parsi pada ketika itu, dia panggil, setiap hari dia panggil wakil daripada tentera Islam. Dan kebijakan yang ditunjukkan oleh Sa'ad ibn Ubadah pada ketika itu, yang menjadi panglima perang utama, general perang pada ketika itu, setiap hari dihantar orang-orang yang berbeza. Setiap hari, tuan-tuan, dihantar orang yang berbeza. Ini cara perang dulu lah. Cara perang dulu ni, masing-masing berkemah kan. Sini kemah tentera musuh, sini kemah tentera kita. Jadi, hari-hari itu, sebelum berlakunya betul-betul peperangan secara fizikal itu, ada sesi negosiasi dululah. Panggil dulu sembang tengok. Lagu mana cerita kan? Kokok lah kali kita boleh himpun pakat semelih lembu buat kenuri gitu aja. Suruh kelih ya. Kan? Asalnya lah betul lah. Tapi, bila dipanggil wakil daripada tentera Islam ini, nak tanya, hampa ni mai daripada jauh. Hampa ni bangsa Arab ni, dulunya tak ada apa-apa. Kira duk kelih dalam kalangan hampa saja. Hari ini ni pasal apa yang berani-berani mari melanggar empayar besar ini? Apa yang mendorong kamu sebenarnya? Hari-hari seorang, orang-orang yang berbeza. Pada hari dihantarnya Ribai ibn Amir ini. Ribai ibn Amir ini, dia datang dengan pakaian yang ada tampung di sana dan tampung di sini. Baju dia, pakaian dia. Tapi dia panglima. Dan dia dengan beraninya, tuan-tuan, dia melangkah masuk ke dalam kemah besar yang menempatkan panglima Rustum ini dengan hulubalang-hulubalang dia masuk dengan berkuda. Dan dia bawa tombak. Tombak tu pula, tuan-tuan, tombak tu bukan mata tombak tu duduk ke atas, dia sengaja kali bawah. Sampai dalam dewan kemah tu, dia pacak tombak itu lekat. Tuan-tuan, tuan-tuan pernah dengar tak apa nama kapet yang paling elok ni main dari Iran? Masa tu dalam kemah tu ada kapet Parsi. Parsi tu Iran lah hari ni. Kapek punya lawa ni, tuan pengurusi, ustaz, dipacak tombak lagu tu, tembus ke tanah. Dia punya tak heran, dia nak tunjuk kata, aku tak heran dengan kemewahan yang sedang dipamerkan. Bila ditanya, apa yang mendorong kamu untuk kamu sampai ke sini? Apa jawab Ribai ibn Amir? Dia kata, kami diutuskan oleh Allah SWT untuk memerdekakan siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada berlakunya penyembahan sesama makhluk kepada penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam itu sendiri. Ungkapan ini, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam sejarah peperangan Al-Qadisiyah ni, Rustum ini, tuan-tuan, bila di hari-hari duk jumpa ni, dia hampir-hampir dia masuk Islam. Hampir-hampir dia punya pegangan agama dia pada ketika itu tewas. Hanya kerana dia melihat betapa setiap watak yang dihantar oleh Sa'ad ibn Ubadah ini mempamerkan kemerdekaan jiwa yang sangat kuat, tak bimbang kat siapa-siapa. Dia hampir-hampir tewas, tuan. Dalam proses negosiasi itu. Tapi bila dia patah balik pikat raja dia desak dia juga. Akhirnya perang. Dan Rustum menerima akibat dia. Dia mati dalam peperangan tersebut. Jadi tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kebebasan kita adalah kebebasan jiwa kita. Kita tak takut kepada siapapun, kita tidak menyembah siapapun kecuali sembahan kita. Tunduknya kita hanya kepada Allah SWT.
0: Alhamdulillah, seketika dah dilaporkan kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Tuan Syed Mikael Rizal Aidit serta panelis Dr. Amir Rahmat Nasun dan Ustaz Muhammad Aziz Abdullah dengan topiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Tokoh Kemerdekaan Teragung bahagian yang pertama. Dan Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jamek Kubang Ulu Kubang Semang, dan untuk anda nantikan bahagian seterusnya pada hari esok.
5: FM. Here we go. kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
6: Bagi anda yang berada di luar Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Petang Crew masih lagi bersama dengan Q dan Mimi, teman anda petang ini. Yeah. Tadi kita dah ikuti, alhamdulillah, bersama-sama dengan panel ada dua orang. Mm-hmm. Dr. Amir Rahmat Nasun dan juga Ustaz Muhammad Aziz Abdullah. Alhamdulillah.
1: Yeah. Kan? Dengan hari ini topik kita iaitu Rasulullah SAW, tokoh kemerdekaan Teragong. Mm-hmm. Bahagian pertama lah.
0: Yes.
1: Dan insyaAllah malam sikit
0: korang. Lepas maghrib tu jangan risau. Kalau terlepas tadi dengar tu hujung-hujung lah. Jangan risau. Sekejap lagi lepas maghrib dengar balik full sebab kita ada ulangannya.
1: Betul. Itu kukut lah ada tadi dengar sekerat ke. Lepas tu bos panggil. Tak ada nak dengar sampai habis. Boleh sambung dengar sini.
0: Tapi
1: lepas maghrib.
0: Ya, kita sediakan ulangan dan ambil iktibar juga. Tambah-tambah bila sebut tokoh kemerdekaan ni, walaupun kita dah lepas hari merdeka, kita nak main hari Malaysia, boleh kibarkan terus jalur gemilang kita.
1: Betul.
0: Dengan penuh semangat.
1: Selagi tak habis 16 September tu. Betul. Kibarlah jalur gemilang.
0: Tambah lagi mana yang patut
1: tambah,
0: ada
1: tambah,
0: tu.
1: Tambah
0: okay. Sekejap lagi masuk jam yang terbaru, kita akan terus kongsikan kepada anda info-info semasa. Terus layan

0: 내게 하얗게
1: Puan Sabrina?
2: Ya, saya.
1: Puan, saya dari bahagian trafik. Saya dapati Puan ada melakukan kesalahan langgar lari dan sekarang Puan berdepan dengan saman dan perlu menyelesaikannya secepat yang mungkin.
2: Ha? Saya langgar orang? Peliknya. Sejak bila tu? Boleh anda berikan saya detailsnya seperti masa dan waktu?
1: Okey, menurut rekod, pada hari Sabtu 22 Januari, bertempat di Jalan Melo, Pulau Pinang.
2: Jadi, apa yang perlu saya lakukan sekarang, Puan?
1: Okey, sekarang ni, Puan perlu membayar tuntutan saman langgar lari di nombor yang akan saya bagikan sebab kami perlu selesaikan semua saman yang ada atas nama Puan.
2: Ish, pelik ni. Baiklah, Puan. Macam ni lah. Saya ada kenalan rapat yang bertugas di bahagian trafik. Biar saya semak dengan pegawai dulu, ya? Hello? Puan? Puan?
3: Sentiasa berwaspada dengan apa-apa panggilan dari nombor yang tidak dikenali, email dan SMS yang meminta nombor akaun anda atau membuat sebarang pembayaran. Jangan dedahkan data peribadi anda sewenang-wenangnya untuk mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Berhati-hatilah dengan skamer. Jadilah masyarakat yang sentiasa bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bidang ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama dengan Mimi Pora dan juga
2: Q kat sini, teman anda. Sampai pukul 8 malam tau. Baru masuk jam kedua ni.
1: Tapi jam kedua ni pun orang kata lo ni panas lah.
2: Apa siapa?
1: Panas saat dia sejuk, Q.
2: Sungguh tadi hujan pun sama orang sejuk. Menggeletang
1: dia. Dia mula-mula dia panas terik.
2: Sungguh?
1: Lepas tu, tu dia sejujan pula.
2: Betul lah.
1: Jadi jangan buat terkejut, jangan buat heran.
2: Kadang-kadang tu bila dengar, bila hujan tu, nak dengar lagu Iwan dengan tu apa? Melina.
1: Memori dong pisang. hujan-hujan ni dengan apa, dengan dok jerubu ni, dok cari dong pisang buat apa? Cari dong pisang buat nasi lemak okeylah. Hanya jangan dok lari dalam hujan pakai dong pisang pula.
2: Kadang-kadang tu mengimbau memori-memori cinta.
1: Dulu ada buat kerja lagu tu ke?
2: Tak ada lah.
1: Masa dok cinta dulu.
2: Tak ada, tengok cerita Maklum.
1: Maklum
2: kan tak ingat zaman dulu-dulu tu yang kadang tu dia jadi ada yang terpedaya tu.
1: Itulah yang kita risau tu kan. Tambah pula tengok pula kerja bagus, elok-elok kan. Macam baru-baru ni lah kita tengok berita yang tular dekat media sosial. Seorang warga emas lah, boleh dikatakan umur lebih kurang 70-an ni, Q. Aduh, kesian lah. Tapi nyari-nyari lah orang kata ni.
2: Level tok kita ni.
1: Ya, level-level tok kita. Tok mama, tok wan, apa semua
2: tok
1: kan. Yang kena nyari-nyari dikenal dengan love scam.
2: Allah,
1: bayangkan Q, apa markah dia umur dalam 30-an.
2: Amboi.
1: Weh, muda lagi pada aku ni 30-an. Aku tu pada kau.
2: Cari yang betul. Muda terang-tang-tang kata orang.
1: Dia ayat dia kata apa? Cik berkenan lah dekat tu nak buat isteri.
2: Ui.
1: Bukan buat tok angkat, buat isteri.
2: Dahsyat ayat dah tu mana.
1: Tapi tak banyak lah, 10,000 je.
2: Banyak juga tu. Banyak benda.
1: Banyak kau 10,000.
2: Kalau bagi kat kita lah ni, banyak benda kita boleh buat.
1: Kurang-kurang down payment duit kereta lepas.
2: Settle dah. Bukan kereta dah settle. tapi itulah, kena beringat. Kalau ikutkan kereta yang anak-anak ke cucu-cucu pun tak apa.
1: Betul.
2: Ingat kat tok kita, tok wan kita. Kadang-kadang dia bukan main kat tok saja, dia main kat tok wan pula.
1: Betul. Yang main kat tok wan ni, kalau tengok tok wan tu ada pencin.
2: Cantik.
1: Ni tok wan ni biar pun umur 70-an ni. Boleh gagah lagi ni, mengorat pi lah. Lepas tu duda pula.
2: Allahuakbar.
1: Helok pun helok. Pencin. Nampak pencin je, tak nampak halus.
2: Helok nampak tang dompet tu saja.
1: Tapi kita ni lah kan, Q kan, sebagai anak-anak ni, tengok-tengok lah sama mak dengan pak kita. Tambah-tambah kalau duduk di rumah sorang-sorang tu, takut sat ni depa ni menjadi mangsa scam.
2: Kalau tak ada pun dia pergi tiba-tiba ajak jom pergi bank sat, mak nak masuk duit ni.
1: Tanya dulu masuk duit kat siapa.
2: Sungguh.
1: Itulah. Mak bagi masuk duit kat hang.
2: Kalau macam tu alhamdulillah,
1: cik
2: tak payah.
1: Cik suka.
2: Cik bagi QR code.
1: Apa yang susah-susah pergi bank.
2: Yes, tapi yang pasti untuk anda juga kena beringat selalu, dan kami juga akan terus ceriakan hari anda dengan lagu-lagu terbaik menemani petang anda. Antara lagu-lagu yang menanti.

masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Maksudnya kita stream Corey dan Ella dengan Pergilah Sayang. Tapi jangan pergi daripada kami di Mutiara FM ni, kerana semua yang kami sediakan yang terbaik untuk anda, lagu-lagu dan juga informasi terkini khas buat anda. Masih lagi bersama dengan Q dan Mimi, teman anda dalam Petang Kru sehinggalah pukul 8 malam nanti. Dan seketika Q nak kongsikan info solat fardu asar. Seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 4.22 minit petang. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar pada kami di Mutiara FM.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Sufian Saimi. Kepada orang Pinang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM segalanya.
2: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi mujara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Petang Crew masih lagi Q dan juga Mimi Pora teman anda.
1: Yeah, petang-petang ni macam mana perjalanan hampa semua, okey ke? Ada yang nak balik pukul berapa ni?
0: Sebelum nak balik tu tadi asak dah pun. Yeah. 4.22 dan 4.30 kita juga bawakan kepada anda Warta Mutiara. Mm-hmm. Tapi saat lagi ni ada juga kita akan kongsikan juga kepada anda info terkini khususnya berkenaan dengan cuaca dan juga keadaan apa orang kata jerbu ni.
1: Ya, betul itu. Apa yang kita nak kongsikan untuk jerbu kita ni? Kalau tadilah kalau duduk belah pulau ni kan Q, nampak Bukit Bendera tu pun sayup-sayup je.
0: Allah.
1: Tak berapa nak terang.
0: Betullah.
1: Tak tahulah pasal apa kan.
0: IPU tu tinggi lagi lah kan.
1: Ya, apa yang Mimi nak kongsikan kat sini nampaknya IPU untuk di sebelah pulau ni yang selalu kita baca dekat bahagian USM lah Sungai 2 138.
0: Oh, tinggi juga.
1: Patutlah tak nampak Bukit Bendera. Manakala di seberang Perai Tengah pula dalam 91 dan juga di sebelah Seimpang 4 juga lebih kurang dalam 90 macam tu jugalah.
0: 90 ni kalau dia moderate lah.
1: Moderate ataupun biasa lah.
0: Tapi 138 tu tinggi tu.
1: Ya, betul. Okay.
0: Jadi dia kena pun ingat.
1: Tidak sihat.
0: Tidak sihat. Kenalah orang kata nak balik setgi ni. Mamu setgi nak balik tu pakai face mask apa patut.
1: Ya, yang naik motor tu lah terutama tu kan. Saat ni mata masuk habuk ke apa ke.
0: Dia punya apa orang kata efek dia tu jangka masa panjang.
1: Betul. Saat ni duk batuk, duk penat, dia semput semua dah.
0: Jadi kena beringat selalu. Baik, sekejap lagi pukul 5 petang kami juga nak ingatkan anda jangan lupa untuk ikuti utama 5 petang.
1: Jangan lupa terus setia bersama dengan kami di Petang Crew.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik.

Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, Nadi perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang tercecas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi Mara UITM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara Mara Lasak di UITM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, 2 pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jangka.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata perhilitan negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam pada itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Soni, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri Luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 Menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sokan pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100m lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100m lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatankuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: kibar, jangan tak kibar.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi jalan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
2: Assalamualaikum, selamat petang. Masih lagi bersama dengan kami berdua, Q dan juga Mimi kat sini. Mimi Pora yang
3: ada. Ya. Dia lepas berita dia segar.
2: Dah on dah?
3: Belum lagi.
2: Oh, belum
3: lagi. Dia tengah ejah-ejah dulu.
2: Okay, tapi yang pasti yang saat ini kita akan on di TikTok. Jadi anda bersiap sedia. TikTok Q ada, TikTok Mimi ada, TikTok Mencara FM pun ada.
3: InsyaAllah, tiga-tiga kita akan on TikTok petang
2: kata,
3: ni.
2: Dia pun kata selalu tak ada.
3: Kita ada je.
2: Kalau apa duk kata lagi, tak ada selalu ni. Tiga platform, apa lagi mahu tunggu?
3: Tunggu main lagi.
2: Okay, tapi yang pasti yang lain ni, Mimi, lepas daripada berita, kita juga akan bangkitkan usahawan-usahawan kita. Untuk kita nak support.
3: Yeah.
2: Dan macam biasa juga kita ada dalam ruangan
4: Based on Air.
2: Kita tahu dah lah ni bulan September. Nanti ujung-ujung tu ni ramai ada perancangan nak pergi ke sana. Hari tu pun cuti sekolah, duk mencari barang.
3: Cari kata,
2: nak pergi berjalan-berjalan ni susah kalau makanan tak ada.
3: Sebab lah ni kan banyak orang nak cari makanan yang jenis apa, retort. Lepas tu frozen kan. Senang lah orang kata sampai dekat homestay ke. Kat hotel tadi nak masak. Kat homestay lah selalunya.
2: Kadang dekat hotel masak kan lah, jadi jam lah.
3: Ada juga hotel boleh masak, tapi macam tak ada je.
2: Tapi ada ke tak ada?
3: Tak ada.
2: Tapi lah ni kita bawakan juga usahawan yang menyediakan perkhidmatan ataupun menyediakan makanan-makanan yang sudah separah masak dan juga dah siap masak. Kita bersama dengan Cik Ikhlas. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Abang-abang Cik Ikhlas.
5: Baik-baik, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Tapi petang-petang ni kita santai lah. Kita panggil Abang Ikhlas lah.
3: Boleh korang?
5: Boleh.
3: Okay. Boleh. Baik, Cik Ikhlas, kita nak tanya lah kan, buat perniagaan apa ni sebenarnya ni? Boleh cerita, kongsi main sikit tak dengan pendengar kita sekarang ni?
5: Okey, Alhamdulillah, terima kasih Mutara FM. Okey, seperti mana yang DJ bagi tahu tadi lah, kami adalah pengeluar produk-produk yang dah siap masak dan juga separa siap lah. Okey, maksud dia macam separa siap ni, kita ada antara produk kita macam sambal serbaguna lah. Sambal serbaguna yang kata apa, yang kita nak memudahkan orang-orang nak masak. Yang kita ada produk yang siap dah. Kita ada pekasan daging, kita ada sambal paru, kita ada ayam goreng kunyit, daging goreng kunyit, rendang ayam, kita ada macam-macam lah.
2: Daging goreng kunyit dia pun dah siap dimasak?
5: Memang dah siap masak dah.
3: Mana kata lah, kita buka paket tu bubur dalam kuali kacau settle.
5: Kalau rasa tak mau nak bubuh dan kuali, rasa tak dan dah nak nak makan, koyak pek tu boleh makan terus ya.
2: Mudah
3: betul dia.
2: Tak payah duk pening. Anak sekolah, sekali balik sekolah kita nak masak, tak payah dah.
3: Simple, semudah ABC je lah orang kata kan.
2: Tapi itulah, kalau nak dapat kan, mungkin ada juga yang setengah dia dah siap masak, tapi dia nak simpan, nak minta tolong baiklah packing je. Ada juga kah?
5: Macam mana tu Q?
2: Maksudnya kalau dia dah masak, kadang orang yang dah ada sediakan retort ni ataupun packaging
3: retort,
2: ni dia dah masak siap lah untuk satu bulan punya ke,
3: sebulan punya stok lah orang kata.
2: Tolong settle kan.
5: Macam kali tu kan, dia sebenarnya retort ni dia memang dia memang tahan lama lah. Kita estimate 1 tahun hingga 2 tahun lah. Macam kemarin kami sediakan 200 pack daging goreng kunyit dan juga 200 pack untuk rendang ayam lah. So memang kita dah masak siap dan kita retort. Lepas pada tu memang insyaAllah lah, orang kata pada segi ketahanan tu memang terjamin lah. Melainkan kalau ada orang request, katakan dia nak pergi minggu depan, dia suruh masak minggu ni, insyaAllah kita boleh tunaikan.
3: Boleh ambil jugalah order. Orang kata ambil order.
5: Betul, kita boleh ambil order.
2: Rendang ayam dah ada, simpan untuk tahun depan.
3: Raya
2: depan cerita dah. Tak payah duk masak.
3: Tapi raya pun tak lama mana dah.
2: Boleh simpan.
3: Tak sampai 6 bulan lagi nak raya.
2: Kita dah kira pasal raya. Okay, baiklah, kita nak tahu juga macam mana nak dapatkan produk-produk Badan Baik Kelas, mungkin boleh terus berhubung terus kah?
3: Media sosial kah, macam mana kah?
5: Okey, kita sebenarnya kita ada di media sosial, macam kita ada Facebook, kita ada Instagram dan juga kita ada TikTok dengan nama Ikin Perkasam lah.
3: Okay.
5: Ikin huruf-huruf kecil semua, E-C-K-I-N underscore Perkasam. So boleh-boleh pakat-pakat tengok lah. Dan kalau katakan kalau ada orang nak work in terus main ke kedai kita, kedai kita ada dekat apartment Halaman Kenanga lah, kat area Sungai Nibu.
3: Sungai Nibu. Sungai Nibu pun ni lah, dekat-dekat dengan USM tu kan.
5: Ya, betul.
3: Itulah.
2: Tapi kalau misalnya yang nak berhubung dengan Abang Ikhlas, dia nak kata, abang ada lagi Perkasam
3: stok,
2: ada
3: stok ni,
2: stok ni macam mana nak berhubung?
5: Okey, tak apa. Kalau katakan kalau nak berhubung terus dengan saya pun boleh, di talian 019-433-5325. Ataupun melalui nombor telefon isi saya pun boleh, Puan Nur Ashikin, 018.
2: Okey, 018
5: 402
2: 5755.
3: Mudah saja, mudah saja.
2: Tapi nak mudah lah ni, pergi jaga media sosial Ikin Perkasam.
3: Ya, order je kat situ.
5: Ya, order kat situ.
2: Ada buat ni kot live TikTok, boleh tengok beg kuning.
5: buat masa sekarang kami tak masuk beg kuning lagi sebab kita hujung bulan lepas kita bawa lepas audit halal. Bila kita dah dapat persijilan halal tu, kita akan kata apa,
3: baru nak masukkan. Itu dia.
2: Okey, apa pun kami doakan semoga perniagaan
3: terus Abang
2: Ikhlas dan keluarga terus sukses selalu, terus maju jaya dan terus berkembang, insyaAllah.
5: Amin. Terima kasih banyak-banyak.
2: Itu dia. Abang Ikhlas kita daripada Ikin Perkasam.
3: Betul itu.
2: Bukan Perkasam saja, daging goreng kunyit.
3: Sebab sekarang ni Perkasam ni selalu kita sebut Perkasam saja kan, kita tahu ikan saja.
2: Betul.
3: Ikan lampam lah, ikan ikan puyuh lah. Ikan sepat lah.
2: Tak lapia lah.
3: Siakak tu belum lagi lah kot kan. Hanya kan 12 lebih.
2: Tak tanya.
3: Saya di kopi market ni, jangan aku tanya pula.
2: Jangan.
3: Jadi orang kita tahu, sebab Perkasam ni banyak ikan. Tapi kali ni orang kata apa, dia buat inovasi lain sikit.
2: Variasi tu banyak.
3: Ayam ada, daging ada, pau ada.
2: Cukup dah.
3: Awak lapang ke?
2: Lapang tahun ni. Okay. Tapi makna kata kalau rasa lapang juga macam kami ni, terus untuk terus bersama-sama kita support usahawan-usahawan kita.
3: Betul.
2: Dan kalau anda mungkin juga usahawan, nak kongsikan perniagaan anda, boleh kongsikan juga dengan kami. Sekejap lagi kita nak sambung untuk Khalid Chat pula.
3: Ya, topik kita hari ni, apa nak tahu apa dia, terus setia dengan kami.
2: Terus layan Petang Kru.

Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur. Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
1: RFM segalanya untuk mu petang kru. Masih lagi kami di sini menemani anda semua.
2: Ya, yeah, masih lagi lah. Anda pun mau duk stream kami 18 yeah. jam sehari sampai pukul 12 tengah malam. Tapi lain ni, kita petang-petang tadi kita dah pun ikuti ruangan Biz On Air. Yang berniaga-berniaga tu usahawan-usahawan yang kita kena support lah. Usahawan tempatan kita.
1: Betul. Kalau katalah ada usahawan-usahawan kita yang duduk tengah dengar ni kan, rasa macam berminat jugalah nak masuk jugalah dekat Mutiara FM ni, boleh ke?
2: Boleh, tak ada masalah. Tunggu apa lagi, Mais? Share hampa punya perniagaan, nama perniagaan apa,
1: ya, jual apa,
2: jual apa, bagi tahu dekat mana lokasi.
1: Betul.
2: Dekat WhatsApp kita hantar je, nanti kita punya penerbit akan contact lah.
1: Ya, macam biasalah WhatsApp kita 0105080957.
2: Tapi sebut pasal peniaga ni, kadang ada yang berkira kot tu, sebab kita nak sembang petang ni dalam
1: Ralik Chat. Alamak, berkira apa ni? Mana boleh berkira.
2: Tapi kadang-kadang orang berkira tak perlu berniaga pun. Dia dalam kehidupan seharian. Baru-baru ni kan tular satu video tu, yang mana seorang lelaki ni dia nak ambil anak dia pergi tuition. So dia buat U-turn depan rumah seorang lelaki yang lain.
1: Depan rumah orang lah.
2: Rumah orang ni. Lelaki tu terus buka pintu, buka gate dia tu. Lepas tu cekok pinggang.
1: Alamak,
2: duk tanya apa, siapa?
1: Tak puas hati.
2: Tak puas hati. Macam ada masalah besar. Padahal kawan tu U-turn je pun. Jalan tu jalan awam kan.
1: Yalah kan. Tapi itulah dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang Q, mungkin abang tu rasa macam rimas lah. Apa duk pusing depan rumah aku je. Kita tak tahu apa masalah dia.
2: Masalah
1: kan? Setiap kali abang nak U-turn, kenapa kena U-turn depan rumah aku? Tu depan rumah aku tu pun ada lagi simpang ke apa ke kan. Boleh je U-turn.
2: Tak berkira juga. Tak, masalahnya yang dia buat tu, kita pula marah ni. Sebab dia buat rumah dia tu pun ada bahagian yang luar daripada kawasan rumah dia. Kerajaan tak kira pun.
1: Alamak. Itu macam mana tu, macam mana tu?
2: So berkongsi lah. Tapi saat ini kita nak simpulkan juga yang tu semuanya. Sekarang ni kami nak tahu juga, mungkin anda seorang yang berkira ataupun anda pernah berhadapan dengan orang yang berkira.
1: Jadi sejauh mana kategori berkira yang pernah anda hadap ni?
2: Yes.
1: Adakah diri anda sendiri pun suka berkira? Tambah-tambah kalau orang berniaga. Skupang pun berkira.
2: Dia kata skupang tu nak buat aku jadi jutawan pun.
1: Ni kawan-kawan, alas, skupang pun berkira. Kau bukan boleh buat kaya pun, bukan boleh pergi umrah balik hari pun.
2: Kalau 1,000 tak cukup skupang, jadi
1: 999 ringgit 99 sen. Tak cukup skupang.
2: Tak cukup 90 pang lah.
1: 90 pang lah skupang. Dia pening dah kita.
2: Tapi biasalah, nak kira duit ni kena pening. Tapi jangan pening-pening, anda boleh kongsikan juga cerita anda dengan kami di ruangan WhatsApp kita di 0105080957.
1: Ataupun telefon mai pun boleh 0421073 89. Kita kongsi-kongsi topik kita pagi ni.
2: Petang. Janganlah pagi.
1: Duduk rasa pagi lah.
2: Kena ambil pagi pula. Terus layan Petang Crew.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: Petang Crew masih lagi bersama dengan kami berdua. Chana Maria.
1: Nampak? Apa dia?
0: Chana Maria.
1: Apa tu?
0: Janganlah tanya tajuk dia.
1: Macam lain benda bunyi dia tu.
0: Chana Maria. Jangan disuruh lah. Aduh, itu sebabnya saya tak duduk dekat dia.
1: Adalah lagi.
0: Arijit Singh yang nyanyikan tadi. Tapi yang pasti masih lagi bersama-sama dengan kami berdua, Q dan juga Mimi Pora.
1: Okey. Baik, petang ni kita ada. Macam tak kenal aja. Idaram dia tu cakap tak bunyi tapi hanya yang jadi macam Abang Isang. Syamila Tagore.
0: Itu masalah lain tu. Okay lah. Tapi yang pastinya jangan dikenang orang yang dah tak ada kat sini.
1: Okay lah, baiklah.
0: Yang pastinya untuk anda, masih lagi kami berdua teman anda. Macam biasa dalam Petang Crew sampai pukul 8 malam. Tapi tadi kita dah pun buka topik kita.
1: Buka dah.
0: Tadi kan kita nak sambung lagi lah.
1: Balik check
0: kita hari ni berkenaan dengan berkira.
1: Ya, berkira.
0: Tu kita share tadi berkenaan dengan apa yang tular juga kat media sosial.
1: Ya, yang baru-baru ni kan. Orang kata apa, orang pusing. Kona depan rumah dia pun marah. Kau pinggang.
0: Berkira sangat apa kan.
1: Padahal benda tu tak ada apa je pun.
0: Simple lah. Bukan dia kena bayar pun.
1: Malingkanlah kalau dia bubuh tol. Dia bubuh tol. Masuk situ lah kena bayar.
0: Itu pun kita boleh report kat tu. Mana boleh dia buat tol.
1: Tapi tak, belum pernah dibawa orang lagi lah kawasan perumahan bubuh tol.
0: Tapi kalau mungkin ada berhadapan dengan situasi yang macam itu kan, ataupun pernah dengar ke, ataupun anda sendiri jenis berkira ni, boleh kongsikan lagi dengan kami di ruangan WhatsApp kita di 0105080957.
1: Ya, betul. Mungkin anda sendiri pernah melaluinya. Mungkin anda sendiri pun jadi seorang yang berkira. Mungkin kawan-kawan pernah beritahu, hang tahu dah, hang ni memang jadi manusia suka berkira lah. Benda sikit-sikit macam ni pun hang nak berkira.
0: Itu.
1: Ada kalau dia bawa keluar perkataan berkira tu saja akan cue memang kita kata apa, chop dah lah. Aku ni manusia berkira aku. Padahal aku ni tak berkira pun.
0: Ni Apis ni dia cakap. Apis dekat betul eh. Dia kata saya ada seorang kawan ni lah. Kalau dia belanja kita, memang dia akan ingat sampai bertahun-tahun.
1: Tu dia.
0: Pernah dia belanja saya makan RM15. Dua tiga bulan kemudian, bila kita duduk sembang-sembang ni, dia sebut balik pasal tu.
1: Dia peringat.
0: Nasib baik dulu aku belanja hang makan. Kalau bukan tak nak bayar. Tak faham lah kak.
1: Saya bukan macam tak mau bayar. Dia kata. Cuma masa tu dia yang offer pada saya. Kalau kita ni ikhlas nak bantu atau belanja seorang tu, janganlah jadi kainnya sebagai hutang yang sentiasa diungkit-ungkit. Kalau nak berkira pun biarlah berpada-pada.
0: Faham.
1: Itu dia.
0: Biarlah hang. Habis lah. Saya pun kira tadi, berkira kerja. Nampak cakap relax sangat, bacakan sikit.
1: Yang ni kira tak berkira jugalah ni. Bolehlah.
0: Okeylah, kalau ada nak telefon kami pun boleh petang ni. 04-2107-389. Cerita tahap berkira ataupun kategori berkira tu lah.
1: Sebab kita ni manusia ni mesti ada tahap berkira dia.
0: Kan, betul.
1: Bohong lah kata kita ni, nak kata kita ni baik. Bohong lah.
0: Saya kita sambung Mimi bercerita berkira. Baru ni kata ada tu.
1: Ada.
0: Terus layan Petang Crew.

R-A-N-G. Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi. Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bidang ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah rata dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: Aku dah lupa lah.
1: Lupa apa?
0: Tak, lagu tu. Aku dah lupa Zia dan Miki.
1: Aku ingat kan hang dah lupa sampai hang berkira dengan aku.
0: Tapi kita tak boleh berkira. Berita baik kita kena kongsi. Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah
0: kan. Ada juga kawan-kawan kita yang kata hari ni 7 September ni dia punya birthday.
1: Ya, banyak kau umur.
0: Ada ada kawan-kawan yang tak berkira. Dia bawa mai hadiah, bawa birthday cake, bawa lagi
1: bawa makan-makan. Buat kata buat kenduri.
0: Itulah tu. Rezekilah awak kalau dapat macam tu, bersyukurlah.
1: Ya kan. Biar pun kadang-kadang time ni orang kata apa, duk tengah hap hap hap hap.
0: Yes.
1: Ha tahu pada queue.
0: Ha tu maksud kata dia dah hujung-hujung. Napas di hujung. Dia bukan hujung tanduk dah tu.
1: Kalau hujung, dapat hujung tanduk tu nak mati dah.
0: Dia di hujung.
1: Dah, dia jerubu. Lah, dia bila musim jerubu ni, beg duit pun jerubu juga.
0: Betul.
1: Semua serba-serbi jadi jerubu.
0: Tak nampak. Tak nampak dekat mana dia.
1: Ni, IC nak bayar duit minyak untuk pakai madani pun, budi pun tak nampak lah.
0: Itulah.
1: Aduhai.
0: Sebab semua pakai QR. Dia orang pakai QR. Saya counter balik. Okey. Tapi yang pasti untuk anda, petang ni masih lagi.
1: Balik
0: check kita.
1: Ya.
0: Cerita berkenaan dengan berkira.
1: Berkira. Sejauh mana tahap berkira hampa dan sejauh mana hampa pernah berkira dengan orang, orang berkira dengan apa. Kongsikan dengan kita.
0: Ini apa ni? Sekejap lagi kita nak dengarkan voice note ni dulu daripada Kak Nida. Kak Nida kita. Apa cerita,
1: cerita ni?
0: Kak Nida punya suara tak keluar ni.
2: Saya pernah ada kawan yang jenis kalau kita tumpah kereta ni memang akan minta duit minyak. Itu saya boleh terima. Tetapi yang peliknya, jarak perjalanan baru berapa kilometer, dia sudah berkira minyak. Ikut kilometer. Lepas tu parking pula bagi sama rata. Sampai saya bergurau lah dengan dia. Lepas ni kau pasang meter Grab macam Grab senang. Aku nak bayar. Dia pun gelak. Sebenarnya berkira itu bukan masalah. Yang penting cara kita. Jangan sampai kawan rasa macam pelanggan.
1: Faham, kawan rasa. Yalah, Q nak pi tak sampai 1 kilometer.

0: dapat kawan jujur macam tu?
1: Jujur sangat.
0: Ah, jujurlah.
1: Jujur sangat.
0: Waktu tu kena faham juga. Mungkin dia pun tengah sesak. Macam kita dah jerubu.
1: Tapi ada setengah yang jenis tak faham. Naik kereta orang, lepas tu time orang tu berhenti kedai minyak, buat balik lena. Aku pergi toilet, aku pergi toilet. Tak boleh tahan lah. Ada trik-trik tu. Semua dalam poket lah.
0: Semua tu. Ni biasa pernah lalui kan ni macam ni?
1: Pernah buat.
0: Hai, yang mana yang pegang steering tu kan duduk di belakang?
1: Yang duduk
0: di
1: belakang. Itu sebab kita tahu.
0: Patutlah strategi tu.
1: Sebab kita masih lagi dalam keadaan jerebu tu. Jerebu poket. Dan, tapi kalau anda juga ada yang kirimkan dengan kami ni, macam kiriman daripada Kak Mariah ni.
0: Apa cerita Kak Mariah ni?
1: Saya pernah kena. Parking kereta. Alah, bonet belakang lebih sikit je. Sebelah sana tu. Okay. Tak lindung pagar pun.
0: Okay.
1: Kemarin lagi... jegir kat orang.
0: Jegir tu. Orang tu jegir kat dia.
1: Jegir kat dia. Dia tak dan nak bising lah. Tapi kawan saya suruh enjak ke depan sikit. Macam tu. Macam tu punya orang pun ada tu. Betul punya marah kat kamar
0: dia. Tu dia.
1: Dia buat parking kan ni.
0: Buat parking.
1: Terlebih sikit.
0: Bukan kadang-kadang parking ni pun dia penting juga. Bukan kadang kita nak kira ke apa. Dia border kawasan. Dia kena faham. Mungkin aku pun nak pakai kereta juga. Tiba-tiba hang parking masuk rumah aku sikit kan. Aku sekarang kereta aku tak lepas. Jadi orang main langgar hentam kena kereta aku pula.
1: Terbetul sikit lagi calak apa agak tak kena.
0: Jadi hang main kena. Itu pun bukan nak kata kira sangat. Tapi itu dia lah.
1: Lebih pada nak menjaga masing-masing.
0: Ya, betul.
1: Okey. Apa pun kalau anda ada lagi cerita anda, nak kongsi, nak telefon tu.
0: Boleh. Ustaz,
1: tadi kami suruh telefon, tak mahu telefon. Kami pun berkira. Okey. Okay. Yang nak join kami di live TikTok pun boleh juga. Kita ada di live TikTok Muter FM. DJ Mimi Entertainment. Q Amril. Nampak? Tiga tempat.
0: Tiga tempat hari ni.
1: Nampak kata tak ada live saja.
0: Jangan kata-kata kami malas nak buat live.
1: Lain dulu arah Johari. Menjaga. Ini tak berkira. Dia jaga jodoh orang lain.
0: Bagus.
1: Dia terlepas.
0: Dia terlepas.
1: Selayan petang kru.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Pada sini berlalu, kita streamkan untuk anda. Bayangan gurauan daripada Mega.
1: Ya, Kak Bakira ni jangan lho. Bayangan gurauan sangat dah cue.
0: Dia bergurau ya.
1: Apa kurang gurau ni? Kita tak boleh ni. Yang kalau dah berkira-kira juga. Han tak ada bergurau-gurau. Sebab apa?
0: Kau marah saya ni?
1: Yalah, ada berkira-kira. Yalah, ada bergurau-gurau apa? Ni makanan lau ni, makanan lau. Ingat apa?
0: Ya. Dia makan dalam kalau simpan cerita tu untuk bicara hati setiap hari Rabu bersama dengan DJ Mimi.
1: Tapi tak ada bulan ni.
0: Tak ada. Oh sungguh lah no. Busy bro.
1: Kita lepas tu petang. Kita dengan Jailani nanti buat bicara hati.
0: Kita dengarkan nanti. Okey, tapi apa sih untuk anda masih lagi kita dengarkan banyak cerita orang nanti. Kita dengarkan nanti.
1: Ralik Chan.
0: Yes, Ralik Chan, kita hari ni berkenaan dengan berkira.
1: Ya.
0: Setakat mana ataupun tahap mana yang hampa pernah jumpa kategori orang berkira ni.
1: Ya.
0: Macam-macam orang ada lah ni, Mi.
1: Ya.
0: Macam kita duk cerita awal tadi lah. Cerita pasal parking. Cerita pasal orang lalu rumah pun berkira.
1: Aduh.
0: Ini cerita daripada Azrul ni.
1: Asyik lugong.
0: Dia kata, saya pernah berkawan dengan orang yang setiap kali kita nak minta pertolongan dia, dia akan ungkit pertolongan yang dia pernah bagi kat kita. Contohnya, yang dia cerita lah. Sekali dia tolong saya angkat barang. Lepas tu, setiap kali saya tak dapat nak bantu dia, dia akan cakap, dulu aku pernah tolong hang kot.
1: Dululah, dulu punya cerita lah.
0: Bagi saya, pertolongan yang ikhlas tu tak sepatutnya jadi tiket untuk kita menuntut sesuatu daripada orang lain. Kalau kita ni berkawan, biarlah ada konsep saling membantu, bukan siapa yang lebih banyak berkorban.
1: Ya. Dia kadang-kadang dia main tahap kira ni, dia main mungkit juga orang sebenarnya lah.
0: Yalah.
1: Atau dulu punya dulu.
0: Dulu kalau.
1: Dulu pun ada dinosaur.
0: Betul ya.
1: Lah ni ada dinosaur. Dinosaur pun tak ada.
0: Betul juga.
1: Dulu kita dengar lagu pakai piri hitam. Lah ni ada. Tak ada.
0: Main klik ya. Itulah. Jangan cerita dulu terbanyak sangat.
1: Ya. Dulu bos kita macam tu, macam ni. Lepas tu bila lah ni, pakailah gaji dulu. Jangan minta gaji lah ni.
0: Okay, saya nak baca kiriman Kak K pula. Ni.
1: Itulah orang kata berkira.
0: Mimi dengan Q. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak nak kira sangat lah. Lebih kurang halai lah. Dia ikut betul. Perkataan yang Kak K ni tulis, dia ikut perkataan kita sebut. Orang Penang sebut.
1: Kira. Aku pun sebut kira.
0: Halai.
1: Bukan halal.
0: Tak ada. Halai lah. Kan apa hari ni... Aku minta tolong hang, esok hang pun ada masalah kena minta tolong orang juga. Lebih-lebih lagi jiran-jiran keliling kita ni. Macam tu lah kita duduk di kampung ni. Hat orang duduk pekan tu, jangan kira juga dengan apa. Kadang-kadang jiran pun tak kenal.
1: Betul.
0: Tak boleh kata apa. Ni rumah bertingkat ni.
1: Betul. Rumah orang kata apa, rumah stay buat rumah parti. Dah gelap apa betul.
0: Betul. Masuk sekarang hilang. Tak nampak
1: dah. Dah tak keluar dah.
0: Pergi keluar sekali cari makan.
1: Tak balik pula kan. Tak duduk. Tentulah
0: kan. Tapi kena beringat lah. Kadang-kadang bila duduk rumah bertingkat ni pun kira juga. Saya pergi kawan marah tu. Pipe daripada rumah kita bocor kena kat dia. Saya tak mau tahu itu rumah awak. Awak main pasal. Punca daripada rumah hang kot. Jadi masalah ke
1: tu. Itu satu lagi. Satu lagi tu parking. Dia bubuh pasu bunga, dia bubuh tong sampah, dia bubuh kerusi, dia bubuh motor.
0: Boleh kan.
1: Hak ni parking aku. Hang jangan nak masuk. Aku punya border. Aku punya kawasan kan. Ni parking aku. Tu kira lah tu. Padahal parking tu queue. Dia buka untuk semua. First come first serve lah.
0: Report bang. Jenis-jenis aku tu. Mau duduk report saya.
1: Aduhai. Report kat BBT. Yang berhampiran dengan anda. Kawasan anda dan
0: ambil
1: sebagainya. Ataupun
0: dia.
1: Maintenance ke kan.
0: Ada apa?
1: Management kat situ kan.
0: JMB JMB.
1: JMP.
0: Yang tu lah. Kita tak biasa duduk rumah tu.
1: Kita tak biasa duduk rumah burung.
0: Rumah burung tak tahu.
1: Aduhai.
0: Bukan rumah burung pun. Tapi itulah orang kata situasi macam itulah yang kena berhadapan selalu kan. Tapi apa pun kita doakan yang baik-baik. Sekali kita ada lagi ni. Ni permintaan jangan panggil nama.
1: Okey.
0: Tapi sekali kita baca.
1: Tadi kita baca. Simpan.
0: Dan untuk jam ini juga kita dah sediakan untuk anda yang nak tenang relax petang-petang ni sambil nak balik rumah tu. Sekali kita nak share info trafik tapi lain dulu antara lagu-lagu yang menanti. Hakim and Major Street dengan Sak Sama. Ini untuk berkira tadi ya.
1: Sak Sama. Jangan kena pergi balance.
0: Kita juga ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Dan juga
0: kita ada terbaru sangat tapi daripada K-pop.
1: K-pop.
0: IZONE.
1: Tiba-tiba dengan Korea pula.
0: Kita semua yang terbaik di sini.
1: Di mana lagi kalau bukan di
0: Mutiara FM
1: Petang Kru.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya

0: Baru saja kita stream Aizu dengan Panorama. Tapi Panorama ni kalau di Pulau Pinang ni dia kelam-kelam sikit.
1: Dia kelam, berkabus. Siapa tu? Berkabus.
0: Tapi lebih tepat lagi berjerubu.
1: Jerubu. Jerubu yeah. Dalam, luar, atas, bawah semua berjerubu.
0: Yalah, tapi yeah, kena berhati-hati juga khususnya yang menunggang motosikal.
1: Betul.
0: Kalau nak pulang balik ke rumah ke menggunakan laluan utama ni, pastikan juga anda pakai face mask.
1: Ya. Yeah.
0: Dengan keadaan cuaca yang
1: pakai
0: tak menentu.
1: Pakai cermin mata pun boleh juga, Q. Tengok. Google apa tu tu, pakai visor.
0: Menyelam
1: ke. Tu naik motor pakai visor, oh, visor, visor mata masuk abu.
0: Oh, Google tu orang menyelam.
1: Pakai cermin mata tu yang spek tu. Alah, hang ni boy.
0: Kita nak masih lagi nak sembang berkenaan dengan topik petang kita hari ni dalam yeah, Ralik Chat.
1: Ralik Chat.
0: Cerita berkenaan dengan berkira.
1: Ya.
0: Yeah. Macam-macam kira kita dengar tadi. Sebelum kita nak ambil pemanggil kita ni, ada satu kiriman kita nak bacakan. Dia tak nak, dia tak mau nama dia sebut.
1: Kita panggil nama dia A lah.
0: A. Macam Ami?
1: Okey, Cik A ni dia kata, kalau bab kira ni, saya adalah seorang kawan tu.
0: Ya. Yeah.
1: Dia kalau saya belanja apa-apa kat kawan yang lain, tapi dia tak ada, dia mesti kata, oi, awak hang tak bagi kat aku. Aku kan selalu bagi belanja aku. Akan selalu duk belanja aku, bagi belanja aku. Tu je lah. Mak kata mungkin.
0: Mungkit lah.
1: Mungkit lah juga.
0: Banyak kira ni berungkit lebih daripada mungkit kan. Tapi kita dah juga memanggil ni situasinya sama ataupun mungkin nak bagi pesanan. Kita dah Cikgu Luffy. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Ya, Cikgu Luffy ni antara orang selalu yang bagi motivasi kat kita, Q.
0: Ya, kita nak semangat petang-petang ni.
1: Ya.
0: Kita nak bagi pesanan juga ni. Cikgu, ramai komen-komen dekat ruangan WhatsApp, ada dekat ruangan TikTok, ada cerita pasal berkira ni. Luahan, ada luahan hati, jiran, macam-macam.
1: Anak beranak lah, adik beradik lah, kawan-kawan lah. Jadi komen cikgu macam mana tu?
2: Sebenarnya, kalau kita pergi Pulau Pinang, pergi Padang Kota, tak usah duduk berkira lah belanja orang.
1: Itu makan modal tu.
0: Pergi Padang Kota lagi pula cikgu. Kena rojak pesembok apa-apa.
2: Goreng sotong, ya Allah. Rojak nasi kandak, beratuk, macam-macam ada.
1: Betul.
2: Okay. Jadi sebenarnya dalam kita, cikgu pun cakap Pulau Pinang ni
1: pasal benar. Cikgu untuk kau.
0: Siapa? Okey. Clear.
1: Aduh, okay.
2: Terima kasih atas perkongsian ini. Sebenarnya kalau kita lihat dalam kehidupan kita ni, jangan kita duduk berkira sangat lah. Yang paling penting kita jangan berkira adik-beradik dan keluarga kita. Jangan kita berkira. Ya? Adik-beradik jangan berkira langsung. Walaupun kita tadi, kita jangan berkira. Apa lagi kita boleh bagi, kita boleh jamu, kita jamu. Apa saja kita boleh bagi, makan, bagilah makan puan-puan walaupun cekodok. Ya, dengan adik-beradik jangan berkira. Jangan, dengan keluarga, apatah lagi keluarga kita, isteri, suami, jangan berkira. Cikgu tak cakap orang, cikgu cakap diri cikgu sendiri. Cikgu tak lah, baik tapi bagus.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur.
1: Aduh.
2: Kalau anak ni, anak ke apa ke, kita bagi dia makan yang apa dia nak makan, supaya dia dia tak kebulok, supaya dia tak jakun, supaya dia tak jadi macam udang. Kita bagi udang-udang yang terbaik dia daripada dia makan.
1: Terbaik dari ladang.
2: Dengan kita pun, kita apa lagi kita boleh layan yang kita bagilah kat dia. Tak rugi. Jadi pada isteri, apa yang dia boleh masak kat suami dia, masaklah, bagilah dengan berkira. Benda ni bukan duit, berkira ni bukan duit, bukan makan. Segala benda daripada gerakkan usaha kita kepada seseorang tu. Apakah gerakkan usaha kita kepada seseorang tu? Itulah maksudnya servis kita. Kepada suami, kepada isteri, kepada anak, kepada keluarga, kepada apatah lagi kawan-kawan kita. Sebab apa? Ingat satu benda, apa saja yang kita beri kepada orang, yang itu kita akan dapat balik.
0: Betul. What you give, you get back. What's coming around goes around.
2: Kalau DJ lontar bola getah kat dinding kuat-kuat, maka bola getah tu akan datang kat kita dengan kuat.
0: Betul.
2: Kalau kita paling perlahan, perlahanlah dia balik kat kita. Jadi kalau kita ni, kalau kita dengan dengan sahabat kita, hang boleh mari rumah aku tak? Aku nak minta tolong, besok aku ada kenuri, nak minta tolong sikit. Dia tak ada orang, kawan-kawan baiklah dia panggil.
0: Sungguh?
1: Betul. Siapa lagi?
2: Kita pun tak nak pergi lah. Itu hari kenuri aku pun dia, dia tak nak tolong.
0: Dia main ukit juga tu.
1: Ingat tu, Q. Kenuri kawan-kawan yang nabi.
2: Jangan berbalas-balas pantun dengan kawan kita, dengan keluarga kita. jangan amalkan berbalas pantun ni, maksudnya dia tak mari rumah aku, aku tak pergi rumah dia.
1: Hak tu tak elok tu. Perangai tu tak elok.
2: Tak elok. Tak elok sangat. Jadi sebenarnya kita elakkan begitu, kita elakkan sikap yang begitu. Dan satu lagi, kita ni macam mana nak jadi macam tu? Maksudnya kita ni nak jernihkan fikiran kita dan hati kita.
1: Ya.
2: Yeah. Sebenarnya benda ni, kita nak jadi jernih je. Benda-benda ni lah yang kalau kita tak amalkan, kita tak jadi jernih. Maka lahirlah masyarakat yang kita dengar hari ni. Apa jadi?
1: Huru-hara jadi.
2: Tak jantan pun berkira. Tak nak berat. Tak nak berat. Ketepung lah orang.
0: Dah ada yang terperban ke sakit. Sangat.
2: Ni jalan aku. Buat apa nak bagi jantan?
1: Betul.
0: Contoh dia sebab nak berkira tu lah.
2: Berkira. Jadi macam-macam boleh jadi benda yang tak baik.
0: Betul.
2: Jadi oleh kerana itu, cikgu berpesan pada diri cikgu juga, pada bintangnya. Ni semua Allah punya kuasa. Allah yang tak takdir ke udara hari ini. Jadi kita pesan pada diri kita sendiri, kita pesan kepada pendengar-pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jadikanlah fikiran dan hati kita dengan jangan berkira dalam apa saja yang kita nak beri balik kepada orang.
1: Ya, itu dia kesimpulannya lah. Baik. Terima kasih cikgu kerana berkongsikan orang kata nasihat yang bila kita biar cikgu cakap macam ni baru dia terbuka minda tu.
0: Betul. Tadi tu.
2: Tak suka nak makan nasi
1: kandar. Jom, boleh.
0: Tak ada masalah.
1: Cikgu Mai, cikgu makan, bagi tahu saja nama, sebut saja nama mi, cikgu bayar. InsyaAllah.
0: Aduh, cikgu.
1: Okey, baik.
0: Saya dah kena banyak dah tahun cikgu macam tu. Tak apalah. Nah, kita ejah lain.
1: Aduh, baik. Terima kasih, cikgu.
2: Warahmatullahi
1: ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nampak kumpasan yang cukup mendalam.
1: Ya.
0: Kena jentik sikit lah.
1: Aduh, dia tak pasal. Tapi kan betul jugalah Q. Bila kita ni kadang-kadang duduk hidup kita ni rasa berkira. Kita tak tahu. Kadang-kadang kita berkira sekupang tu kan. Allah Ta'ala dia bagi rezeki yang lain yang kita sendiri tak nampak kadang-kadang.
0: Sungguh?
1: Kita kongsi. Kita niat satu je. Nak kongsi rezeki dengan kawan-kawan. Kongsi rezeki dengan keluarga. Sekelepuk mai.
0: Dia mai tu dia mungkin tak mai dengan duit nilai yang sama.
1: Ya, dia mai kesihatan kan.
0: Tiba-tiba orang bagi kabar gembira, tiba-tiba kan. Orang daripada Johor mai ke. Itu rezeki. Rezeki cara lain.
1: Betul, rezeki tu dia mai dalam pelbagai cara.
0: Baik. Apa pun untuk anda semua, kita dah pun kongsikan untuk Khalid Chat hari ni, cerita berkenaan kira ambil itibar, ambil pesanan ni juga supaya kita dapat jadikan kehidupan kita macam cikgu kata tadi.
1: Betul.
0: Kehidupan lebih bermakna.
1: Betul.
0: Untuk semua. Okey, tapi yang pastinya lebih bermakna petang anda pasti bersama-sama dengan

0: mengantuk? Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
2: Jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: itu
2: dapat, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah boleh menyeluk perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak 50 ringgit kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Datang kru 3 hingga 8. Memang.

0: Masih lagi bertemankan kami berdua, teman anda dalam petang kru Mimi, Pora dan Q kat sini.
1: Tak apa. Dia ngusik-ngusik manja.
0: Tapi yang pastinya untuk anda sekarang ni nak join kami di live TikTok macam biasa, boleh join kita ada di TikTok Mutiara FM, Mutiara FM 95.7. Ada juga DJ Mimi Entertainment, ada juga Q Amril.
1: Boleh follow kami terus dekat TikTok live kami sekarang ni.
0: Tapi ada juga yang menanti-nantikan dan juga follow untuk ni.

0: Aduh, lagu apa lah nak nyanyi
1: kadang
0: ni Tiara?
1: Kadang boleh, kadang tak boleh. Macam tu lah Tiara.
0: Aduh. Kan dia makan apa-apa hari ni ke? Yang rasa mungkin dia boleh bagi clue senang-senang sikit ke?
1: Tak, sebab dia nyanyi ni kata dia pendek saja nak nyanyi.
0: Pendek je hari ni.
1: Okay. Tiara dah bersiap sedia dah. Dia angguk tu kak. Okay, 3, 4 Tiara.
2: Andai dunia hancur binasa, ku kan setia. Sampai mati cinta ku takkan berserah. Takkan ku mengalah hingga kau buat diriku tak terdi hatimu.
1: Dia rap lah gini kak.
0: Dia rap pula. Andai. Aku tahu andai je.
1: Andai kan lah. Kalau andai. Jawapan tu betul.
0: Yalah. Lagu dia andai-andai je lah.
1: Kalau anda tahu jawapannya, boleh terus hantarkan ke ruangan WhatsApp kita di 0705080957 ataupun kongsikan jawapan anda dekat live TikTok kita, Amin.
0: Betul. Habang saja. Kalau dekat live TikTok tu, kalau tak dengar, saat ni kita pergi dengar waktu off air saat ni. So, dengar balik betul-betul. Lagu apalah Tiara tu duk menyanyi.
1: Jadi, untuk anda semua yang sambil-sambil tu juga sedang mandu tu, kita nak kongsikan juga ni info trafik, Amin.
0: Apa cerita trafik kita?
1: Jambatan Pulau Pinang daripada tadi lagi. Lebih kurang sejam lepas ni pun memang trafik sesak lah. Tak boleh apa-apa.
0: Dan selain pada tu juga ni, kita nak kongsikan jugalah laluan utama dekat Pulau Pinang ni pun. Antaranya di jalan mana ni? Jalan Sultan Azlan Shah, Jalan Tuduk Terawang. Yang nak menghala ke Jambatan Pulau Pinang ketika ini semuanya dilaporkan sesak juga. Di Jalan Masjid Negeri juga dilaporkan sesak di atas jambatan kita,
1: Untuk kedua-dua hala ni. Betul. Merah di tengah-tengah tu ada sikit lah orang kata kesesakan menghala ke Perai. Sambil itu juga yang daripada Perai nak menuju ke Bukit Tajam dan juga menghala ke Sungai Dua pun sama juga
0: perlahan-lahan ini untuk lebuh raya utara selatan. Dekat Juru juga pun berlaku kesesakan juga kat situ. Apapun untuk anda, berhati-hatilah memandu.
1: Kalau yang nak kongsikan info trafik mungkin di sekitar kawasan anda tu berlaku kemalangan dan kereta rosak ke apa ke, kongsi main dengan kami.
0: Habak main dekat kami.
1: Okay, sekejap lagi kita nak sambung lagi untuk teka Tiara nyanyi. Kita nak bacakan pembayang ataupun kita nak suruh Tiara bagi pembayang tu. Mau dia tunggu, Ustaz? Kita layan dulu. Masa dengan patahnya sayap malam. Terus layan.
0: Petang Crew.

0: Oi, berita hangat ni. Ini kalau viral ni, baru dapat like banyak-banyak. Baru famous.
1: Hey, Mat, hang kau post semua ni?
2: Awak? Weh, Mat, hang post berita palsu. Hang tahu tak?
0: Palsu apanya, awaknya bukannya ada masalah pun. Apa ada masalah kan?
1: Ni, hang tahu tak? Hang boleh berani buat macam ni. Berita tak betul pun. Nah. Hang berani pula post. Hang tahu sebarang penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan undang-undang. Boleh didakwa juga mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Ada satu lagi, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
2: Ada lagi, Mat. Hang dengar, Mat. Ni, ada lagi kesalahan sebab berita palsu ni boleh kena denda maksimum RM50,000. Tak pun penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Denda selanjutnya setiap kesalahan yang hang buat berjumlah RM1,000. Ada duit ya.
0: Tapi benda ni berita palsu, takkan nak kena denda mahal-mahal macam ni? Takkan besar sangat masalah ni.
1: Itulah sebabnya hang kena dapatkan dulu informasi yang tepat, sahih, terkini. Dapatkan sebenarnya dekat ni, sebenarnya.my.
2: Betul. Sentiasa kena berwaspada dan janganlah terpedaya dengan benda-benda penyebaran berita-berita palsu semua ni. Jangan hang duk terima benda bulat-bulat. Lepas tu hang duk pipos sana sini. Hang mau duk ingat, Mat. Lah ni aku nak nasihat hang, baik hang delete siap-siap benda tu sebelum depa nanti mai delete muka hang pula.
0: Benda
2: hang nak buat pasal.
0: Nak kena delete pula.
3: Bersama cegah berita palsu, sebar fakta bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
4: Ku berjanji dan ku bersumpah setia.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

0: Okay lah. Baru saja kita stream sebentar tadi daripada yeah. Benson Boone dengan Mr. Electric Blue.
1: Ya, yeah, awak hantar buka mic aku lah. Sibir buka lah.
0: Sebab tadi mic tu elektrik.
1: Oh, elektrik.
0: Lepas tadi apa? Red bean eh?
1: Apa? Jab.
0: Jab red bean tu. Dia kacau TMB kot. Okay lah. Tapi yang pasti ada rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman di ruangan live TikTok. Terima kasih yang join kami sekarang ni. Boleh terus hantarkan lagi kiriman anda di TikTok Muntera FM 97 ataupun DJ Mimi Entertainment. Kita juga ada di Q Umbrail. Tapi masih lagi kita nak on sekarang untuk

0: lah, kadang boleh, kadang tak boleh. Wah, seronok nampak?
1: Yah, seronok lah.
0: Dia ujung-ujung kan?
1: Bukan ujung-ujung sebab apa. Kita dah tahu dah ni, nak apa, Tiara nak habang ni lagu apa.
0: Baik. Okay, Tiara dah pun bersedia untuk nyanyikan sekali lagi. Dan kita nak bacakan juga kiriman-kiriman daripada sahabat-sahabat kita yang hantarkan di ruangan rumah hijau.
1: Betul.
0: Wasabi.
1: Wasabi kita. Okay. Apa cerita dia?
0: Kita nak minta Tiara untuk nyanyi sekali lagi.
1: Last.
0: Last kopek lah. Tiara, one more time. 3, 4.
2: Andai dunia hancur binasa, ku kan setia. Sampai mati cinta ku takkan berserah. Takkan ku mengalah hingga kau buat diri ku tahta di hatimu.
0: Nampak? Tahta di hatimu.
1: Okey.
0: Okey, kita ada kiriman-kiriman yang kita terima petang ni daripada Saiful kata kat sini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya.
0: Jawapan saya hari ni mungkin lagu Andainya kata Jai Ibrahim dengan Sarip. Ramli Sarip kot. Awak ni apa Sarip ya? Dia tinggal perkataan tu jangan.
1: Doa buat kekasihku. Kalau kata Jai Ibrahim dengan Ramli Sarip, doa buat kekasihku. Aduh. Okey, kita ada juga ni. Kita ada kiriman daripada Hakim.
0: Ya, Hakim.
1: Disebabkan ada perkataan andai depan tu, saya nak teka anda dapat kuundurkan masa.
0: Oh, AXL.
1: Ya, AXL.
0: Andai dapat kuundurkan butar. Lagu tu kan.
1: Tapi mana tahu kok verse dia ada bahagian dia yang sama macam si Tiara waktu menyanyi kan.
0: Okay.
1: Yang lain ni siapa lagi ni? Kita
0: daripada
1: ada
0: Kak Ina. Kak Ina, okey, bacakan.
1: Kak Ina Taman Raya Indah Matang Poh katanya, assalamualaikum Mimi dan juga Q.
0: Assalamualaikum.
1: Kak Ina rasa lah kan Tiara ni lah nyanyi lagu dari Hazama sampai mati. Lain macam ni.
0: Nyanyi sikit Kak Ina, hantar voice note ke apa betul. Okey. Ada okey. Mr. Chamin dia gelak lah. Dia gelak eh.
1: Dia kerja gelak ah. Okay. Dia kalau dia nak teka dia tahu lagu Alpha, ya lagu lain dia tak tahu.
0: Betul lah.
1: Lagu lain
0: dia tak tahu. Sebab anak dia suka.
1: Ya.
0: Anak perempuan lah. Okey. Jom kita nak tanya Tiara. Dia pula tanya kita ni.
3: Adakah anda yakin dengan jawapan anda?
1: Kita ada tiga jawapan yang berbeda-beda ini.
0: Berbeda ya.
1: Ya.
0: Barangkali juga yang kita cari itu daripada seberang.
1: Ya. Ya,
0: kita juga enggak ngerti ya kenapa. Tapi yang pastinya
1: pandai kamu ya.
0: Okeylah, kita nak tahu jawapan yang sebenarnya. Tiara, tolong bagi tahu kat kami lagu yang sebenarnya lagu apa Tiara? Lagu daripada Hazama dengan Sampai Mati.
1: Cinta aku.
0: Tapi tadi kita dah cerita pasal berkira kan. Takut jangan kita sampai mati nanti orang ingatkan kita punya kesalahan.
1: Kita punya
0: berkira ni.
1: Betul, sebab apa Q? Benda baik yang kita buat orang ingat sekali je.
0: Ya, betul.
1: Benda buruk yang kita buat yang negatif, itu yang orang akan ingat sampai kita mati. Dia akan canang sebab benda buruk.
0: Macam ya. Tiara ni.
1: Dia benda bagus.
0: Bagus ya?
1: Baguslah. Okay. Dia tak bagi orang
0: susah. Susah juga ni orang pun jawab tak betul.
1: Kalau macam tu Tiara, aku tak tahu lah apa nak jadi. Tiara,
0: di penghujung hayat tu jangan lupa lah.
1: Ni semua salah Tiara.
0: Okey lah, apa pun untuk anda, sekejap lagi masuk jam terbaru. Dah masuk pun jam terbaru dah. 7.1 minit malam.
1: Ya, 7.1 minit dah ya.
0: Seronok lah macam apa ujung-ujung.
1: Kita seronok lah. Kita nak tunaikan solat maghrib saat ni kan.
0: Saya kita share info fardu maghrib. Dan untuk itu kita nak belanja lagu sebenar The OG One Hazama dengan Sampai Mati. Terus layan
1: Pet.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu. Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obo-obo pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obo-obo yang dalam laut yang terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: 7.11 minit malam. Assalamualaikum, selamat malam. Masih lagi bertemankan kami berdua, Mimi Pora dan Q kat sini dalam Petang Crew.
1: Ya, kita pun dah orang kata apa, dah hujung-hujung. Tapi tak hujung lagi lah. Sebab apa, kita nak masuk waktu solat maghrib. Hari ni jam
0: 7.23 minit malam.
1: Ya.
0: Jadi untuk anda semua bersiap sedia, paklong-paklong kita.
1: Nabi masjid dah. Nabi masjid dah.
0: Siap dah. Pakai plekat maklong tu atas apa, atas tilam tadi.
1: Kan dah siap pakai songkok, pakai kopiah dah nak pi dah. Kadang-kadang kat masjid tu ada juga depa buat kenduri.
0: Oh, alhamdulillah. Hari Isnin nak buat kenduri.
1: Hari-hari lah ni orang murah rezeki. Sungguhlah. Tak kira hari nak buat kenduri.
0: Sungguh bagus. Itulah semangat orang Malaysia ni. Dia punya
1: pemurah, pemurah. Sebab dia tak kira.
0: Masih lagi topik tadi tu.
1: Ambil sikit.
0: Tapi kiranya alhamdulillah juga untuk yang kita terus raikan hari ni, hari-hari kita. Yalah, mendatang ni memang tak tahu.
1: Betul. Kedepan-kedepan ni kan.
0: Jadi buat baiklah kita sepanjang masa kan.
1: InsyaAllah.
0: Dan untuk anda juga, seketika nanti kita akan bawakan info-info terkini perkembangan semasa. Dan jangan lupa sekejap lagi ulangan mutiara ilmu selepas daripada azan maghrib.
1: InsyaAllah.
0: Jadi pastikan anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami, pastinya di Mutiara FM.
1: Segalanya untukmu.

Inilah Mutiara FM. Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.
1: Inilah Mutiara FM.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Kadang-kadang kita naik kereta tuan-tuan, Allah satu bagi satu dekat kita, orang yang Allah sayang dan Allah kasih ni, Allah tak mau kita buat dosa. Bila Allah sayang dekat seorang tu, hamba dia tuan-tuan, Allah tak mau kita duk pi buat dosa. Maka kadang-kadang dia bagi obstacle, dia bagi dekat kita halangan-halangan daripada kita buat dosa. Itu tanda Allah kasih dekat kita. Halangan ini nama dia taufiq. Taufiq. Sallallahu alaihi wasallam. Taufiq ni kata Ibnu Athaillah As-Sukandari, dia kata taufiq ni ada tiga. Yang pertama, Allah permudah dia untuk buat baik. Yang kedua, Allah halang dia, akan susahkan dia untuk dia melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiganya, taufiq ini ialah dia berasa diri dia kecil, diri dia tak ada apa lebih daripada orang lain. Orang lain punya lebih lagi daripada dia. Itu tanda taufiq. Sebab tu kadang-kadang bila kita naik kereta, Allah punya sayang kat kita, nak bagi kat kita kelebihan semayang di awal waktu, kelebihan duduk di rumah Allah, kelebihan duduk di saf pertama dalam semayang kita. Kadang-kadang kita naik kereta, kita lalu elok betul sampai tang masjid azan bunyi. Tuan-tuan pernah jadi tak begitu? Kita nak pergi satu tempat sana tu, tapi elok kita sampai betul depan masjid, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu. Kalau kita kona saja, kita dapat awal di masjid, kita dapat qabliyah semayang, kita dapat duduk saf paling hadapan, kita dapat i'tikaf dalam masjid, punya banyak benda kita dapat kalau kita kona terus waktu azan tu. Tu Allah nak bagi taufik dekat kita tau.
1: Ikuti tazkirah dan kupasan kemusykilan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: orang tetap malam tolong tidur di solat taubat, sebab dia tahu tidur itu ibarat mati.
1: Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak.
2: Sementara hayat dikandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni. Kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapai keridhaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.
3: Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.
4: Dan FM segalanya untuk memasuki lagi petang kru bersama dengan Q dan juga Mimi teman anda. Waktu ini ayuh sama-sama kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Tuan Syed Mikael Rizal Aidit serta panelis Dr. Amir Muhammad Nasun dan Ustaz Muhammad Aziz Abdullah dengan topiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tokoh kemerdekaan teragung, bahagian yang pertama. Dan Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jamek Kubang Ulu, Kubang Semua.
5: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Dan dia, yakni Rasul, membuang daripada mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Al-A'raf 157. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul di dalam majlis yang barakah dan juga di rumah Allah SWT yang penuh rahmah ini. Dan sebagai penambah kemanisan program malam ini, insyaAllah program kita ini dirakam dan akan diterbitkan untuk slot Mutiara Ilmu yang akan ke udara setiap Isnin hingga Rabu bermula jam 3.15 petang di Radio Mutiara FM, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah SAW, tokoh kemerdekaan teragung. Apakah yang kita cuba faham daripada tajuk ini dan apakah hubung kait di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemerdekaan negara ini? Selain jatuhnya itu sambutannya dalam bulan yang sama tahun ini. Pada hari ini nadi rahmati Allah SWT sekalian, ayat yang saya bacakan di awal tadi adalah gambaran kesungguhan seorang Nabi yang kasih kepada umat baginda. Menariknya apabila Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memerdekakan umat baginda dari dua perkara yang berat, iaitu al-isr, iaitu bebanan, dan al-aghlal, belenggu. Mari kita kenali panelis kita pada malam ini. Yang pertama, di sebelah kanan saya, Ustaz Muhammad Aziz Abdullah. Di dalam misi untuk agama, beliau telah diamanahkan sebagai ahli majlis Ma'ib dan juga merupakan pengerusi Wadah Pulau Pinang. Dan alhamdulillah, pada tahun 2025 beliau telah diangkat sebagai tokoh Maliur Rasul peringkat negeri Pulau Pinang, anugerah Qudwatul Rasul khas. Seterusnya, panelis kedua, beliau kini adalah timbalan pegawai pendidikan daerah Sektor Pengurusan Sekolah PPD Kuala Muda Yan Kedah. Beliau seorang yang memiliki PhD dalam bidang pengurusan pembangunan Islam 2019, pengkhususan Al-Quran dan As-Sunnah dalam pengurusan pembangunan. Pernah terlibat sebagai pakar penilai panel pembangunan kurikulum bahasa Arab KPM dan panel penulis khutbah negeri Kedah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penyembahan berhala dan syirik, asabiah kabilah yang melampau, penindasan terhadap wanita, normalisasi arak dan perjudian, perhambaan dan penindasan golongan lemah. Ini adalah lima budaya jelek Arab zaman jahiliyah sebelum cahaya kenabian melanda jazirah Arab. Ustaz Maziz, sebelum kita berbicara tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan manusia, mungkin kita perlu memahami terlebih dahulu apakah sebenarnya bentuk-bentuk belenggu yang mencengkam masyarakat Arab jahiliyah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Silakan ustaz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'. Yang pertama, marilah sama-sama kita memanjat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini atas riayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Tuan-tuan sahabat rahmati Allah, sebelum saya menjawab soalan yang diutarakan oleh saudara pengusi panel, saya cuma nak memulakan dengan satu perkara yang saya kira kita kena mula dengan hak ini dulu, iaitu yang pertama ialah kita harus mengucapkan ataupun bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah pilih kita jadi orang Islam. Alhamdulillah, dalam ramai-ramai bilion-bilion orang yang ada atas muka bumi ini, kita dipilih untuk jadi orang Islam. Tidak ada satu nikmat yang paling besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini kecuali nikmat kita menjadi orang Islam. Orang kafir dia hebat tak mana, kaya tak mana, besar tak mana pun dia tak hebat. Pasal apa? Pasal yang dapat grant, yang dapat lesen untuk nak masuk syurga Allah hanya orang Islam saja. Orang lain tak akan dapat. Kalau dia tidak mengucap dua kalimah syahadah, maka dia tidak ada peluang untuk nak memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, yang pertama tu ialah kita bersyukurlah pasal kita orang Islam lah kita ada sini. Kalau tidak, kita tak ada di sini. Yang kedua tuan-tuan, kita jadi orang Islam ini, kita ada satu wadah nak kumpul pahala. Kita jadi orang Islam, kita ada satu wadah, kita boleh kumpul pahala dalam tu. Kalau bukan Islam, dia buatlah baik darah mana pun, dia tak dapat pahala. Tak ada pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dermalah banyak-banyak. Dia buatlah baik darah mana, dia tidak akan mendapat kumpulan pahala yang telah dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang Islam. Jadi tuan-tuan, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah dijadikan, dipilih untuk menjadi orang Islam. Kita faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan berada dalam masyarakat jahiliyah. Dia dilahirkan tanpa ayah. Ayah dia dah meninggal ketika dia dalam kandungan dan ibu dia juga meninggal. Maka dia dibesarkan sebagai keadaan anak yatim piatu. Kemudian apabila dia angkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, dia bukan orang kaya. Dia bukan orang yang ada nama dalam masyarakat dia. Tuan-tuan boleh bayang susahnya dia nak mengajak orang ikut dia. Boleh kita bayangkan, kita ni tak ada siapa-siapa, tiba-tiba nak ajak orang ikut kita. Itu yang terjadi dalam masyarakat Arab ketika mana Nabi SAW dilahirkan dan diangkat menjadi rasul. Dan yang penting lagi tuan-tuan sahabat rahmati Allah, bila dia jadi rasul, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, kalangan keluarga dia sendiri pun tak terima. Pak menakan dia sebahagian terima, sebahagian lagi tidak terima. Apatah lagi orang-orang kaya dan sebagainya. Jadi bila mesti panel bertanya tentang apakah dia punya belenggu dia, mungkin mesti ada pengurus panel lah sebut tadi banyak belenggu-belenggu. Tuan-tuan boleh bayanglah macam sebut, salah satunya ialah belenggu dia ini tidak ada dari segi roh kepimpinan di untuk bangsa dia, tak ada. Jadi itu menjadi penolakan yang sangat besar kepada masyarakat Arab ketika itu. Yang kedua, masyarakat itu ialah masyarakat jahiliyah. Jahiliyah tuan-tuan bukan makna tak erti. Kita duk bayang kata jahiliyah, jahil kalau dalam bahasa Arab, kena tanya Dr. Amir lah, dia orang bahasa. Jahil makna tak pandai.

0: cambuk. Tapi mereka ini jahil bukan?
1: Mereka ini tidak
0: pandai.
1: Tapi jahil mereka ini kerana mereka tidak dapat cari jalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mereka cari dalam kalangan mereka di antara perkara yang ni ialah mereka cari berhala dan sebagainya untuk menjadi penyembah. Justru oleh kerana itu apabila lahir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan anak yatim piatu yang tak ada apa, bukan boleh bagi duit, bukan boleh bagi apa kepada masyarakat dia, susah tak tuan-tuan? Susah. Di samping di antara lain juga adalah belenggu dari segi kabilah. Kabilah belenggu apa ni, dia apa ni, berkenaan dengan adat dan lain-lain lah. Banyak belenggu-belenggu yang berada ketika Nabi SAW diutus menjadi rasul. Jadi kesukaran ini dapat kita rasakan betapa Nabi SAW dapat hanya beberapa orang saja ketika berada di Madinah. Berkat ketika berada di kota Mekah. Nabi duduk di kota Mekah, beberapa orang saja mengikut dia, orang miskin. Pasal apa orang miskin? Yalah, pasal dia bukan siapa-siapa. Mengikut dia juga adalah orang yang hamba-hamba. Berapa orang sahaja yang menjadi pengikut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, dia digelar sebagai ulul azmi. Sukarnya dia nak fikir, susahnya dia nak fikir macam mana nak ajak orang masuk Islam. Kita tuan-tuan sahabat rahmati Allah, hari ini kalau kita di Pulau Pinang pun, tuan-tuan nak berdakwah kepada orang bukan Islam, orang Cina, tuan-tuan nak buat macam mana? Dari segi kaya, dia pun kaya dari kita. Kan? Dari segi pandai, dia pun pandai dari kita. Sebab tu kita tidak mampu untuk nak mengislamkan orang lain. Tambah-tambah budaya kita pula, budaya yang dia pun sama dengan kami, lebih kurang. Bulan puasa dia pun tak puasa, kita pun tak puasa juga. Kita duduk main bola, ada time maghrib, anak-anak kita masih duduk main bola lagi. Mereka kata kami sama. Kan? Pasal apa mereka nak terlibat dengan Islam? Itu di antara belenggu yang kita kata yang dia dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru orang di peringkat awal, masyarakat Mekah yang ada ketika itu, untuk kalau lah kita kata masa tu dia ni orang yang kaya, orang pemimpin, kalau lah memang tak berlaku macam tu, sudah tentulah ramai. Tapi berapa puluh orang saja yang mengikut Nabi dan diarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpindah ke Madinah. Karena di Madinah dia persediaan dia lebih panjang dan lebih banyak. Dan kalau kita tengok dari segi apa ni, strategi yang dibuat oleh Nabi SAW di sana pun berbeza. Ya tuan-tuan, itulah sedikitlah gambaran bagaimana belenggu yang dihadapi oleh Nabi SAW ketika nak berdakwah di Mekah. Jadi atas prinsip itu kita juga kena berusaha untuk kita memastikan bahawa kita jangan putus asa. Walaupun kita kata kita macam kita tadi, kita serba kurang, tapi kewajipan untuk berdakwah itu tetap ada. Ikutilah apa yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat apa ni keberkatan daripada dalam kehidupan kita insya-Allah.
2: Hadirin sekalian, saya ingin kongsikan 5 kisah kemerdekaan jiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, transformation from zero to hero. Kisah 5 orang sahabat baginda. Yang pertama, Bilal bin Rabah radhiyallahu an, seorang yang kulit hitam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberdekakan Bilal ini daripada perhambaan manusia dan ketakutan. Akhirnya transform menjadi simbol keteguhan tauhid dan muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling merdu, Ustaz, paling merdu dan menyentuh jiwa. Umar Al-Khattab radhiyallahu an, siapa yang tidak tahu, seorang yang cengih, yang kata gasar, ego jahil dan fanatisme jahiliah pada waktu itu. Dan akhirnya menjadi pemimpin umat yang tegas dengan kebenaran dan keadilan, menjadi khalifah yang kedua. Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, yang terikat dengan kemewahan, dengan keterikatan dunia, bertukar 180 darjah menjadi pendakwah perintis Madinah, membuka jalan kepada hijrah. Salman al-Farisi radhiyallahu an, taklid batas bangsa dan tradisi, akhirnya menjadi pencari kebenaran yang menyumbang kebijaksanaan kepada umat.

0: Dan yang kelima, orang kata tokoh ekonomi Islam iaitu Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, yang terikat dengan kepada harta akhirnya dengan mendapat hidayah dan tuntunan daripada Rasulullah SAW itu, akhirnya menjadi seorang usahawan dan dermawan yang menggunakan kekayaannya untuk umat. Dr. Amir, lima tokoh ini adalah tokoh merdeka zaman Rasulullah SAW yang kekal terpahat menjadi sejarah pada zaman itu. Tetapi konteks pada hari ini, apakah sebenarnya makna menjadi seorang manusia yang merdeka ini, doktor? Adakah merdeka itu berarti bebas lakukan apa sahaja atas nama freedom of speech dan sebagainya, melakukan apa sahaja yang kita mahu? Atau sebenarnya Islam menawarkan suatu pengertian kemerdekaan yang jauh lebih besar? Doktor, silakan.
1: Tuan-tuan sidang hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita bicarakan soal kemerdekaan dan apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan merdeka menurut kacamata Islam, saya nak menyebut bahawa apa yang disebutkan tadi oleh panel kita yang pertama, Islam itu sendiri adalah bermaksud sejahtera, maksudnya selamat. Ada sebuah hadis yang Nabi sebut, sabda Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Yang dikatakan muslim itu ialah orang yang boleh menyelamatkan orang lain ataupun boleh mensejahterakan orang lain, min lisanihi wa yadih, daripada gangguan lidah dia dan juga daripada gangguan tangan dia. Dalam konteks hadis ini pun sebenarnya Nabi kita SAW telah memberi ruang untuk kita mengambil satu bentuk kefahaman bahawa bila kita sebagai seorang Muslim ini, tanggungjawab kita adalah untuk mensejahterakan orang, untuk mengeluarkan orang daripada belenggu. Tak ada siapa perlu takut apa-apa dengan kita. Bila orang tengok kita, orang rasa senang. Bila orang tengok kita, orang rasa tenang. Bila orang tengok kita ni, orang teringin nak berkawan. Ini adalah konsep yang paling basic, paling mudah untuk kita sebagai seorang Muslim ini untuk kita faham. Kita berjiran, jiran kita senang dengan kita. Kita berkawan, kawan kita senang dengan kita. Bila kita berjanji, orang tahu bahawa janji kita itu kita akan tepati. Bila kita berjalan dalam bermusafir, orang tahu kita orang yang beramanah. Bila kita berikan sesuatu tugasan kepada dia, kita tahu dia akan selesaikan dengan baik. Ini adalah satu konsep sebenarnya yang telah dibawa kepada kita oleh Nabi SAW. Karena kalau kita balik kepada zaman jahiliah tadi ni, manusia yang ada di zaman itu, mereka bukan tidak ada pengetahuan hebat, tetapi mereka hidup dengan suatu pegangan bahawa selagi mana aku mampu untuk membelenggu manusia-manusia yang ada di bawah aku, aku jadi semakin berkuasa dan aku jadi semakin kuat. Semakin ramai orang yang takut ke aku, aku rasa aku semakin hebat. Ini bukan watak kita sebagai seorang Muslim. Apabila kita diamanahkan untuk kita jadi ketua, sebagai contoh, ketua, kita Muslim dan kita menjadi pemimpin, ahli-ahli yang berada di bawah kita itu sebenarnya tak ada siapa pun yang perlu takut kat kita, dan kita pun tak perlu takut kepada siapa. Sampai masa kalaulah pentadbiran kita, amanah kita itu sebenarnya adalah bertepatan dengan syarak, bertepatan dengan kehendak yang Allah dah tunjukkan kepada kita, yang telah Nabi tunjukkan kepada kita, kita serahkan balik kepada Allah. Sama ada Allah nak ambil balik ataupun Allah nak kekalkan kita. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, baik, itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks merdeka ini, agama juga mengajar kita bahawa kebebasan itu bukan bermaksud kita bebas buat apa saja. Kita bukan bersikap anarki. Anarki ini maksudnya, ataupun dalam konteks politik ini dipanggil anarkism. Anarkism ini bermaksud kita seolah-olah hidup dalam satu kawasan yang tidak ada siapa pun yang diamanahkan jadi pemimpin. Masing-masing buat kerja sendiri. Masing-masing rasa apa aku nak buat, aku boleh buat. Itu bukan kebebasan mutlak sebagaimana yang dikehendaki dalam agama kita tentang maksud kebebasan itu, ataupun yang disebut sebagai al-hurriyah wal-istiqlal fil-Islam. Jadi kebebasan kita sebenarnya adalah kebebasan jiwa kita. Ini kebebasan sanubari kita. Kebebasan kehendak kita. Daripada kita menyembah sesama manusia, daripada kita terpaksa tunduk kepada kehendak-kehendak manusia, sebaliknya kita berusaha untuk mengabdikan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tuan-tuan mungkin pernah ingat satu kalam yang sangat masyhur yang diungkapkan oleh salah seorang daripada panglima tentera Islam dalam peperangan Al-Qadisiyah, iaitu peperangan yang berlaku di zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana tentera Islam diutuskan sampai ke perbatasan yang memisahkan antara negara yang telah pun dibuka oleh Islam dengan satu negara yang sedang diperintah oleh Empire Parsi. Rustum, panglima kepada Empire Parsi pada ketika itu, dia panggil, setiap hari dia panggil wakil daripada tentera Islam. Dan kebijakan yang ditunjukkan oleh Sa'ad ibn Ubadah pada ketika itu, yang menjadi panglima perang utama, general perang pada ketika itu, setiap hari dihantar orang-orang yang berbeza. Setiap hari tuan-tuan, dihantar orang yang berbeza. Ini cara perang dululah. Cara perang dulu ni, masing-masing berkemah kan. Sini kemah tentera musuh, sini kemah tentera kita. Jadi hari-hari itu sebelum berlakunya betul-betul peperangan secara fizikal itu, ada sesi negosiasi dululah. Panggil dulu sembang tengok. Lagu mana cerita kan. Pokok lain kali kita boleh himpun pakat sembelih lembu buat nuri gitu tak suruh kelih ya. Kan? Asalnya lagu tu lah. Tapi bila dipanggil wakil daripada tentera Islam ini, nak tanya, hampa ni mai daripada jauh. Hampa ni bangsa Arab ni. Dulunya tak ada apa-apa. Kira duk keli dalam kalangan hampa saja. Hari ini ni pasal apa yang berani-berani mari melanggar empire besar ini? Apa yang mendorong kamu sebenarnya? Hari-hari seorang, orang-orang yang berbeza. Pada hari dihantarnya Ribai ibn Amir ini. Ribai ibn Amir ini, dia datang dengan pakaian yang ada tampung di sana dan tampung di sini. Baju dia, pakaian dia. Tapi dia panglima. Dan dia dengan beraninya tuan-tuan, dia melangkah masuk ke dalam kemah besar yang menempatkan panglima Rustum ini dengan hulubalang-hulubalang dia, masuk dengan berkuda. Dan dia bawa tombak. Tombak tu pula tuan-tuan, tombak tu bukan mata tombak tu duduk ke atas, dia sengaja kalih bawah. Sampai dalam dewan kemah tu, dia pacak tombak itu lekat. Tuan-tuan, tuan-tuan pernah dengar tak apa nama kapet yang paling elok ni main dari Iran? Masa tu tu dalam kemah tu ada kapet Parsi. Parsi tu Iran lah hari ni. Kapet punya lawa ni. Tuan pengurusi, ustaz, dia pacak tombak lagu tu tembus ke tanah. Dia punya tak heran, dia nak tunjuk kata, aku tak heran dengan kemewahan yang sedang dipamerkan. Bila ditanya, apa yang mendorong kamu untuk kamu sampai ke sini? Apa jawab Ribai ibn Amir? Dia kata, kami diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerdekakan siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada berlakunya penyembahan sesama makhluk kepada penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam itu sendiri. Ungkapan ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam sejarah peperangan Al-Qadisiyah ni, Rustum ini tuan-tuan, bila di hari-hari duk jumpa ni, dia hampir-hampir dia masuk Islam. Hampir-hampir dia punya pegangan agama dia pada ketika itu tewas hanya kerana dia melihat betapa setiap watak yang dihantar oleh Sa'ad ibn Ubadah ini mempamerkan kemerdekaan jiwa yang sangat kuat, tak bimbang kat siapa-siapa. Dia hampir-hampir tewas tuan. Dalam proses negosiasi itu. Tapi bila dia patah balik pikat raja dia desak dia juga. Akhirnya perang. Dan Rustum menerima akibat dia. Dia mati dalam peperangan tersebut. Jadi tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kebebasan kita adalah kebebasan jiwa kita. Kita tak takut kepada siapapun, kita tidak menyembah siapapun kecuali sembahan kita, tunduknya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Alhamdulillah, seketika dan itulah pun kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Tuan Syed Mikael Rizal Aidit serta panelis Dr. Amir Muhammad Nasun dan Ustaz Muhammad Aziz Abdullah dengan topiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tokoh kemerdekaan teragung bahagian yang pertama. Dan Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jamek Kubang Ulu Kubang Semang, dan untuk anda nantikan bahagian seterusnya pada hari ini.
3: Assalamualaikum. Nah abang ni, jangan lupa dengar Mutiara Ilmu Lani 3.15 minit petang, Isnin, Selasa dan Rabu. Dengar tau.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 95.7, 93.9, 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami, Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih Q. Dan saya malam ini jalani akan terus bersama dengan anda, insyaAllah sampailah jam 12 tengah malam nanti.

Ok, 8.16 minit malam. Terima kasih untuk rakan penolong jutera yang bertugas pada malam ini sama dengan saya di Mutiara FM. Di mana juga anda berada, terima kasih. Kita terus studi mendengar kami di Mutiara FM untuk pertemuan kita pada malam hari ini, malam hari Isnin, 7 September 2026 sama dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dalam kurang ramai, saya akan bersama dengan anda, insyaAllah sampai jam 12.30 malam nanti.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dan untuk panduan muslimin juga muslimat masuknya waktu solat pada Isyak Wisloon di Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 8.33 di malam ya. Itu waktu penting bagi kita muslimin juga muslimat. 8.33 di malam.

Dan dengan lagu nyanyian Dato' M. Nasir dengan lagunya Mustika. Bawa kita ke pukul 8.25 minit malam. Terima kasih yang bersedia mengikuti kami di Mutiara FM. Dan untuk panduan Muslimin juga Muslimat, 8.33 waktu Isya di seluruh negeri Pulau Pinang. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugas anda. Yang sedang bersantai juga, selamat bersantai.

0: Tuhan.
1: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu ma yusibul mu'min yukaffirullahu 'azza wa jalla bihi anhu. Tapi Nabi kata mau ingat satu. Siapa-siapa yang semasa hidup di atas dunia ni dia ditimpa musibah, Allah bagi kat dia apa-apa musibah tak kira. Allah bagi dia sakit, Allah bagi anak kurang sempurna dekat dia, Allah bagi dekat dia macam-macam benda Allah boleh bagi sebagai musibah yang menimpa dia. Bila manusia ni masa hidup di atas dunia, dia terpilih untuk ditimpa musibah dan dia sabar. Allah timpakan musibah sakit, dia sabar. Allah bagi sakit dekat dia, dia very positif. Dia kata kalau Allah tak bagi aku sakit, aku tak berapa ingat pada Allah. Tapi bila Allah bagi aku sakit, every single minute aku ingat Allah. Alhamdulillah sakitnya Allah bagi kat aku ni, Allah sayang aku. Dia very positif dengan Allah. Dia sangat-sangat baik sangka dengan Allah. Orang yang macam ni, yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu. Musibah itu menyebabkan dikifaratkan dosa dia. Allah bagi sakit dekat dia, dia sabar. Dia sabar tu Allah cancel dosa-dosa dia. Allah mansuhkan dosa-dosa dia. Allah erase dosa-dosa dia. Allah delete kesalahan-kesalahan dia. Kerana musibah yang menimpa dia dan dia sabar dengan musibah itu. Nabi pesan lagi di hujung hadis itu. Dan Nabi kata apa? Hatta syaukah tashukuh. Sehinggakan kalau satu orang terpijak duri, syaukah ni duri. Satu orang step atas duri, aduh sakit. Dan dia sabar dengan sakit yang kena gada. Simple punya penyakit. Dia bukan kena sakit jantung, dia bukan kena kanser, dia bukan kena penyakit kronik, dah. Just terpijak satu duri aja. Dia sabar. Dia tak ada maki-maki, dia tak ada jadi orang lupa diri, marah-marah dan sebagainya. Dia kena sikit, dia kata alhamdulillah, Allah saja nak bagi aku ingat benda ni. Orang yang macam ni pun Allah bagi satu ampun kepada kesalahan yang dia dah buat sebelum itu.
2: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asyak bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Demikian tadi, selamatlah pun masuknya waktu salam padu isyap di seluruh negeri Pulau Pinang. Tepat 8.33 minit malam tadi.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Lapan 52 minit malam Mutiara FM, segalanya untukmu. Selamat malam, kita akan ke pusat Mutiara Radio RTM Kuala Lumpur. Kita nak ikuti utama 9 malam. Dan selepas hari ini dalam sejarah, kembali semula bersama dengan saya Jalani di Mutiara FM.

0: FM.
1: Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Malaysia yang terkandas di Jakarta.
1: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat peluangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam 3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
1: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akmal Nasrullah dalam bila itu memaklumkan pelan transformasi ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkokoh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum Pulau Pinang, Assalamualaikum Malaysia. Yang mana yang berada berdekatan dengan kami di Mutiara FM, terima kasih kerana mendengarkan kami melalui frekuensi utama kami. Jadi 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Saya jalani malam ini insyaAllah. Akan terus menemani anda sampailah jam 12.30 malam nanti ya. Yang sedang berada di atas jalan raya ketiga ni, kenderaan besar, kenderaan kecil, motosikal, hati-hati ya. Dan juga pencari-pencari rezeki kita malam ini, terima kasih. Sambil-sambil anda berusaha mencari rezeki, sempat lagi mendengar kami di Mutiara FM. Saya doakan semoga melimpah ruah rezeki anda pada malam ini. Begitu juga kepada tuan dan punya warung-warung restoran yang sudi untuk memperluas dengarkan dalam pada masa yang sama mempromosikan Mutiara FM di premis perniagaan anda. Terima kasih banyak-banyak ya. Macam biasa kita akan bersama melalui ruangan Cafe Music, bagi ruangan yang benarkan lagu-lagu pilihan anda yang anda kirimkan melalui aplikasi WhatsApp kami, di nombor WhatsApp kami yang akan saya pilih pula ya. Dan terus keudarakan untuk kita sama-sama dengarkan menerusi frekuensi kami di Mutiara FM. Dan yang pastinya pada ketika dan saat ini, kepada yang sedang bertugas juga, selamat bertugas, selamat bekerja. Jalankanlah pekerjaan anda itu dengan penuh rasa tanggungjawab ya. Dan sudah pastinya ramai di kalangan kita juga yang pada ketika ini sedang bersantai di rumah. Selamat bersantai. Masa yang ideal untuk anda bersama dengan ahli keluarga setelah seharian ya, sibuk mencari rezeki. Rider-rider kita.

0: Nak dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar kebetulan FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Okey, 9.25 minit malam. Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM bersama dengan saya malam ini. Ya, DJ yang bertugas bernama hari anda, insyaAllah sampai lah jam 12.30 malam nanti. Saya Jalani. Untuk penemuan kita pada malam hari ini, malam hari Isnin 7 September 2026. Okey, bersama dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijri. Sudah 21 jam, 25 minit kita berada pada hari ini ya. Semoga perjalanan kehidupan kita pada hari ini berjalan dengan baik. Dan sudah pastinya, ada gembira, ada duka. Dan untuk kita meneruskan kehidupan kita, kita perlulah sentiasa positif. Dengan kita melupakan sejenak ya, kedukaan kita itu. Dan kita cuba cari jalan penyelesaian untuk masalah yang kita hadapi. Itulah kehidupan. Di atas muka bumi yang sementara ini, apapun kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan, dengan apa yang dia benarkan, mampu lagi kita untuk menghirup nafas untuk hari ini ya. Baik, untuk pendengar-pendengar kita yang lapor diri pada malam ini, selamat malam untuk Syafiq. Kita juga ada Bang Hasan bersama dengan keluarga yang kabarnya berada di Air Hitam Pulau Pinang. Saudari Nurul Ain, Kak Mah, Abang Kamal, Laila Arif juga bersama dengan Yusri. Okay, Yusri dari Kanga Perlis. Dan untuk lagu pertama yang akan saya kudarakan, lagu yang datangnya daripada sahabat kita, Saudari Nurul Ain dari Bayar Lepas Pulau Pinang, dia nak dengar lagu Kacap Terlabik. Okey, lagu nyanyian kumpulan Spider, dan lagu ini nak ditujukan khusus buat rakan-rakan yang sedang bersama dengan dia waktu ni. Okey, apa juga yang sedang anda lakukan? Semoga semuanya lancar sempurna.

Okey, semoga berpuas hati indahnya. Okey, dengan lagu pilihannya saudari Nurul Ain kita telefon saya kudarakan tadi. Ada yang doiran, ada yang duk bertanya. Apakah maksud kacap terlabik eh? Kacap terlabik ni macam dia terkejut lah. Terkejut sampai terbeliau. Betul. Lebih kurang. Dan ini pula lagu.

Habis meter bahasan kita. Lagu Hindustan malam ni, ya. Terima kasih juga untuk saudara Udin di Nibung Tebal. Juga Musairi Musa di Bukit Mertajam. Wan Hanani, selamat malam di Teluk Air Tawar.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: cinta. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. 9.38 minit malam yang sedang bersantai di rumah bersama dengan ahli keluarga, bersama dengan anak-anak, bersama dengan isteri tersayang, bersama dengan ibu dan juga ayah. Yang mana yang belum kahwin lagi lah kan. Jadi apapun, terima kasih juga rakan-rakan teman kita yang walaupun berada jauh dari Pulau Pinang, dari tiga frekuensi utama Mutiara FM kita, namun masih lagi tetap memilih kami di Mutiara FM ya. Terima kasih mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Yang ada, yang ada telefon canggih-canggih tu, jangan duk buat rugi. Telefon dah cantik, telefon dah canggih, telefon dah sempurna. Muat turun ataupun dalam bahasa orang putih dia, download aplikasi RTM Klik yang memang betul-betul percuma. Tak nak ranjau ya. Dia ada setengah aplikasi tu, kita kena hati-hati juga. Bila kita nak muat turun tu, tengok di review semuanya terbaik. Tiba-tiba lepas kita muat turun, lepas kita download, dia tulis pula in-app purchase pula. Jadi kalau nak bertambah baik lagi, jadi suruh kita beli pula tu. Tapi RTM Klik, dia memang tak ranjau. Bukan takap boleh dengar radio je. Macam-macam boleh. Boleh tengok saluran televisyen di bawah RTM. Dan juga boleh dengar radio, bukan saja Mutiara FM, tetapi radio-radio juga yang bernaung di bawah RTM. Jadi rugi amat-amat lah kalau kata kita tak buat turun aplikasi RTM Klik. Terima kasih untuk sahabat kita, Kak Nisa dari Sungai Rusa balik pulau. Syafiq, semoga berpuas hati dengan lagu yang telah pun saya keudarakan tadi. Di mana lagu Alamak itu tadi. Nyanyian Rizky Fabian merupakan lagu yang dipilih oleh Syafiq. Juga kita ada Dekna balik pulau. Dia kata sambil nak tunggu makanan siap, saya nak dengar dulu lagu dari bawah. InsyaAllah akan saya cuba keudarakan. Okey, ini pula lagu yang dipilih oleh sahabat kita, Cik Mi. Tak dinyatakan lokasi. Apapun Cik Mi, jangan lupa dengar. Dia kata saya tak main pula.

Ya, lagu nyanyian Roy Kapila. Ini full version dalam bahasa Thailand, ya. Patrice Sawat, Pidin Sairi sama dengan sahabat kita. Pasit Nibon juga bersama dengan Arun. Rakan-rakan kita, pinang-pinang kita. Terima kasih mendengarkan Mutiara FM, eh. Inilah yang cantiknya Malaysia, eh. Berbilang bangsa, berbilang kaum. Hidup dalam suasana majmuk, aman damai. Jadi kita kekalkan keamanan kedamaian.

Okay, terima kasih juga sekali lagi. Saya nak ucapkan untuk rakan Peluru Jutera yang bertugas bersama dengan saya pada malam ini. Dari unit MCR yang memastikan ketajaman audio Mutiara FM menusuk masuk ke telinga anda ya.

Okey, lagu ini hanya memuji. Paduan suara Shanti juga bersama dengan Marcel. Lagu pilihan saudara Yusri. Dia kata boleh telefon nak karaoke, saya tak buka. Untuk ruangan karaoke tidak ada.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 9.54 minit malam di mana juga anda berada. Terima kasih kerana sudi untuk mendengar kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Mesti frekuensi kami 95.7 MHz, 93.9 MHz, juga 90.9 MHz. Juga ucapan saya terima kasih kepada mereka yang sambil-sambil mengirimkan dedikasi ucapan, juga sama mendoakan dengan kata-kata yang baik, dengan doa-doa yang baik. Dan percayalah, setiap apa yang anda ucapkan dengan penuh rasa ikhlas, doa yang anda sampaikan dengan penuh rasa ikhlas jujur, insyaAllah ianya akan berbalik kepada anda. Muhammad Salahuddin adalah sepatah dua tadi saya dah cakap dalam bahasa Thai, Put Thai tadi. Datri Sawat, selamat malam je pun. Sahabat kita ni saya pasti mempunyai asas pendidikan yang cukup bagus, cukup baik. Pandai menulis dalam bahasa Thailand, tapi dirumikan ataupun dimelayukan, tapi perkataan anda itu tidak cantik. Dan saya pasti apa yang anda tulis itu, yang anda faham maksudnya, akan berbalik kepada anda. Jadi kalau anda sopan, saya segan. Jadi kita ikhlaskan diri kita dengan kita menghormati pekerjaan orang, dengan apa yang kita nak ucapkan, dengan apa yang kita nak tulis. Bukan sambarono, semuanya boleh dibuat main. Yang kotor tetap kotor. Jadi kita tak boleh murnikan yang kotor tu, kita nak jadi bersih. Jadi paham-paham, Okey, ini pula lagu pilihan saudari Suranita. Selamat malam, Zura. Dari Kepala Batas. It's all about the money. Lagu nyanyian meja. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Saya masih lagi berada di atas jalan raya menuju ke destinasi tujuan anda malam ini. Doa saya semoga anda selamat sampai. Hati-hati, fokus kepada pemanduan anda ya. Dan terima kasih membenarkan frekuensi kami. Melegak-legak dalam ruang kenderaan anda. Dan ini lagu pilihan sahabat kita, Kak Fatimah, Destinasi Cinta, Datuk Siti.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 10.3 minit malam. Ini lagu pilihan Zawar Gida, One City.

Okey, 10:11 bini malam. Itu lagu nyanyian Wairaham Dato' M. Daud Kilau, Gila Judi. Lagu pilihan Pak Longman. Hai, Pak Longman. Nama macam familiar, Bukan nak duduk jual minyak selendor dah. Semoga telefon tak je. Pak Longman juga bersama dengan rakan-rakan yang sedang mendengarkan Mutiara FM. Ini pula kisah Chowkit Road. Satu masa dulu.

Okay, lagu Joget Road tadi lagu pilihan saudara Latif Ismail. Pilot-pilot darat kita malam ni. Sok malam. Hati-hati ya. Anda besar. Parti sama kecil-kecil ya. Pemandu-pemandu e-hailing kita sama malam. Saudagar-saudagar jalanan kita. Semoga melimpah ruah rezeki anda. Malam ini saya doakan ya. Untuk pendengar setia Mutiara FM. Semua sekali. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.

Okey, terima kasih untuk Ustaz Zali Saad. Dari penaga, kata dia, Keh nak beli kaset kumpulan Backstreet Boy ni lah. Dia kena pau di Pudu. Tak salah saya, di stesen bas kan. Stesen bas Pudu Lutop lah. Okey, lagu ini lagu pilihan sahabat kita, Saidin Osman. Semoga terhibur hendaknya. Okey, 10.19 minit malam. Di mana jua anda berada, jalani, doakan. Semoga malam ini malam yang cukup indah untuk anda semua. Jadilah seorang pemberani dari menjadi seorang pengecut yang hanya tahu membaling batu tapi sembunyi tangan.

Terima kasih untuk Pak Longman kita dari Kulim Kedah. Kemah kata-kata tu Pak Longman. Dia kata dia tak jual minyak selendang, tapi dia jual buah dokong. Kalau nak dia kata boleh lah. Tapi dia kata buah hujung-hujung. Kemarin baru saya makan buah dokong. Tangkap orang habis. Bawa balik berstui. Apa pun terima kasih. Di mana jua anda berada. Terima kasih milik kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Dan juga kalau kata kita nak buat kereta tu, kita tengok di cermin pandang belakang tu, ada lampu lilap. Lilap merah ke, lilap biru ke, kita bagi ruang lah. Dengar pula bunyi siren. Ada ruang kita himpit pi sebelah kiri, ada ruang sebelah kanan kita himpit pi sebelah kanan. Kita bertimbang rasa. Mana tahu yang berada dalam ambulans tersebut, mereka yang boleh diselamatkan seandainya kita tidak mementingkan diri kita. Satu nyawa dapat diselamatkan atas keprihatinan anda.

Okey, berakhir lagu nyanyian Siham bersama dengan kumpulan Freedom dengan lagunya Persamaan. Okey, lagu yang menjadi pilihan sahabat kita, YB Cikgu Din. Bukan yang berhormat ya, tetapi yang bersara Cikgu Din kita. Yang agaknya berada di Kulim Kedah. Terima kasih Cikgu. Selamat menjalani alam persaraan. Alam yang bebas saya kira, daripada memikirkan bebanan kerja, tugasan-tugasan yang perlu disiapkan. Masa untuk berehat ya cikgu. Terima kasih juga untuk saudara Syafi'i Saat kita. Ni jauh ni. Dia di Jawi. Juga di Ipoh kita ada saudari Mija. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Azlan berada di Sungai Petani. Apa-apa orang Sungai Petani malam ni. Semoga ceria-ceria belaka. Semoga perjalanan kehidupan kita untuk hari ini 22 jam 28 minit semuanya baik-baik. Walaupun ada sedikit lah cala-cala tu kan. Kita kira halai lah. Terima kasih banyak-banyak atas doa yang dikirimkan oleh pendengar-pendengar menerusi frekuensi kami. Hadir saudara Sukiman Harun kita. Selamat malam. Katanya manusia hebatlah manusia yang merdeka minda dan jiwanya. Jadikan kepayahan, kesakitan dan kepenatan satu kebaikan. Penuhkan aktiviti kehidupan dengan benda bermanfaat untuk diri dan orang lain. Dan pastikan nantinya orang akan merindui kita. Setuju, setuju, setuju. Jadi apapun dalam kita menjalani kehidupan seharian kita, apa yang pastinya kita perlulah menyemai diri kita daripada melakukan perkara-perkara baik yang boleh menjadi ikutan ataupun boleh menjadi pedoman untuk orang lain. Dan betapa indahnya dan betapa hebatnya kita apabila berjaya merubah seseorang itu daripada keadaan yang tidak berapa bagus. Dan dengan apa teladan yang kita tunjukkan kepadanya, dia berubah menjadi seorang insan yang baik. Itu satu kejayaan yang tidak disengajakan, tetapi kejayaan yang paling hebat. Karena bukan senang untuk merubah attitude ataupun kepribadian seseorang itu. Dan janganlah kita menjadi penentu ataupun pengkritik yang hanya tahu mengkritik tetapi tidak tahu memperbaiki ya. Kadang-kadang kita tak duduk dalam kasut orang tu, kita tak tahu macam mana apa yang dilalui beliau, apa yang sedang ditanggung beliau. Apa yang kita tahu hanya mengkritik. Jadi betul lah apa yang dikatakan oleh Abang Sukiman Harun kita tu. Semoga apa yang disampaikan oleh pendengar-pendengar melalui ucapan-ucapan di WhatsApp, semoga apa yang saya war-warkan ini dapat menjadi satu, orang kata apa, sebagai inspirasi lah untuk mereka-mereka yang ingin berubah menjadi yang lebih baik. Dan yang pastinya kafe muzik kita bakal berakhir lebih kurang dalam 10 minit lagi. Dia ada extra time. Dia rancak lebih sikit. Apapun, seandainya ada lagu-lagu pilihan rakan teman kita yang tidak saya kudarakan, saya mohon maaf banyak-banyak dan akan cuba saya selitkan di dalam ruangan lagu-lagu melankolik di jam yang ketiga nanti. Okey, untuk Abang Sukiman Harun kita daripada kumpulan Spring, Cempaka Jeram Bulan.

Daripada Kumpulan Spring dengan lagunya Cempaka di Rambulan. Lagu yang menjadi pilihan saudara Sukiman Harun kita. Dan menerusi lirik lagu tersebut juga. Yang menceritakan tentang kehilangan. Apabila ada kehilangan, sudah pastinya ada kerinduan. Dan semuanya kerinduan yang terlampau pelik, yang tidak ada noktahnya. Merindu kepada orang yang telah tiada.

Lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Itu kisahnya. Betapa sepinya seorang perindu yang merindukan kedamaian, yang merindukan seseorang yang pernah menjadi pengisi ruang hatinya. Dan kalau ditanya kepada saya, apa yang saya rindukan? Saya rindu kawan-kawan saya. Rindu abah saya yang telah tiada. Rindukan kedamaian, keindahan bersama dengan teman-teman karib saya.

宝强，谈恋爱，美化，陶艺昆皮塔。Saudara Bungsum, semua pangyaw saya.

lagu nyanyian Alan Tam, Hanggiao. 10.46 minit malam. Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih sahabat-sahabat yang temani saya sampailah ke saat ini. Masa yang berputar tidak pernah menunggu kita. Hari demi hari kita hidup, bertambah usia,

ada yang menjadi teman sepermainan kita ketika dulu. Waktu ini, ketika ini dah tiada.

Jadi walau siapa pun kita, setinggi mana darjat kita, sekaya mana kita, suatu hari, suatu masa, kita memerlukan orang lain untuk menguruskan kita. Jadi tak perlulah untuk kita terus bersifat angkuh, sombong, bangga diri. Yang mana pada akhirnya nanti, kita akan mengharapkan bantuan orang lain untuk menguruskan kita sendiri.

Lagunya Nyanyian Aizat dengan lagunya Sahabat. 9 minit lagi ke pukul 11 malam. Yang sedang mempelus dengarkan Mutiara FM di premis perniagaan anda pada malam ini, terima kasih banyak-banyak. Yang buka warung, yang buka restoran, okey, pasang Mutiara FM, terima kasih.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Oke, masih lagi mengikuti kami di Mutiara FM. Terima kasih banyak-banyak. 11.2 minit malam. Jom kita layan lagu-lagu melankolik di Mutiara FM, segalanya untukmu.

11.57 mini malam. Nampaknya suara ini hanya sekadar ini saja untuk pertemuan kita pada hari ini, malam ini. Dan bersyukurlah saudara atas apa yang berlaku pada hari ini. Dalam satu lagi episod kehidupan kita, kurang 3 minit lagi kita akan berada pada hari baru. Terima kasih untuk rakan penolong jutera yang bertugas pada malam ini. Terima kasih untuk semua pendengar-pendengar yang terus mengikuti Mutiara FM sehinggalah ke akhir siaran, tepat jam 12.30 malam nanti. Ikhlas dari saya jalani. Semoga tidur anda pada malam ini membawa sejuta ketenangan. Dan semoga kita terus memburu harapan dan cita-cita kita esok dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat malam dari saya jalani. Assalamualaikum.

0: sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ha, apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM di mana saja anda berada? Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Okey, alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah, dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Burun Hantu bermula 12.30 malam nanti sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Reza yang telah pun menemani anda sehingga ke pukul 12.30 malam tadi. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati memandu. Yang penting anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Yang mungkin baru masuk shift malam macam saya juga, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Macam biasa, sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, anda boleh lapukan diri di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada keluarga, pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu. Jom singgah dan tinggalkan kiriman anda di ruangan komen, dan insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan. Baiklah, untuk jam ini, jam yang pertama ini, kita kemulakan dahulu dengan lagu-lagu yang bertemakan rock. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu, Nasional FM Sentiasa Di Hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami ketika ini. Anda kini ini berada di dalam segmen Geng Burung Hantu. Saya temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensi kami ialah 88.9. Terima kasih kepada orang-orang di Sabah dan juga Sarawak yang terus mendengarkan kami dan menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Dan kepada anda yang nak ikuti lagi saluran Radio Nasional FM dan juga Radio-Radio RTM, anda boleh ikuti juga secara penstreaman langsung di rtmclick.gov.my. Dan selain itu juga anda boleh ikuti kami melalui portal Radio RTM, juga melalui platform MyTV 701 salurannya, dan juga di Astro 869. Dan untuk perkembangan terkini juga mulai 1 September 2026 yang lalu, anda juga boleh terus ikuti siaran percubaan Radio Germa Borneo, itu saluran ketiga RTM secara digital di rtmclick.rtm.gov.my. Anda boleh juga download aplikasi RTM Click dan terus dengarkan Radio Gema Borneo ini secara langsung. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 yang bakal kita sambut pada 16 September nanti, marilah kita bersama-sama menghayati makna perpaduan dan juga dalam kepelbagaian. Dari Semenanjung, Sabah hinggalah Sarawak, kita telah pun disatukan oleh satu tanah air, satu semangat dan juga satu impian. Jadi ayo kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta dan juga bangga kepada negara. Walaupun kita mungkin berbeza bangsa, agama dan juga budaya, kita tetap satu sebagai satu rakyat Malaysia. Jadi selamat Hari Malaysia diucapkan. Malaysia tanah air kita bersama. Okey, jom kita layan dengarkan lagu ini daripada Jin Bara dengan Kita Kawan. Nasional FM sentiasa di hati.

12.48 minit malam ketika ini. Dan itu dia tadi sebuah persembahan dari Khalifah dengan Madu dan Racun. Yalah saudara ya, kadang-kadang dalam hidup kita ni kita susah sebenarnya nak membezakan antara madu dan juga racun. Apa yang manis itu sebenarnya belum tentu baiklah untuk kita, dan apa yang pahit pula belum tentu membawa keburukan. Dan ada masa perhatian dan juga kasih sayang itu membuatkan kita bahagia, tapi kalau terlalu bergantung ia juga boleh menjadi beban lah ya. Jadi begitu juga dengan pengalaman pahit ni juga, walaupun sakit sebenarnya untuk kita lalui, tapi mungkin itulah yang mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga matang. Jadi hargailah setiap kemanisan yang hadir, jangan sampai kita terlena ya. Dan apabila berdepan dengan kepahitan pula, jangan cepat berputus asa, kerana dalam kehidupan kita ni madu dan juga racun kadang-kadang hadir dalam rupa yang sama. Bezanya bagaimana kita nak menghadapinya. Baik, anda terus kekal bersama kami di Nasional FM pada ketika ini di jam yang kedua nanti. InsyaAllah kita akan membawakan lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi terus kekal bersama dengan Geng Borong Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nah, Channel FM sentiasa di hati Izzy temankan anda dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang masih berjaga ketika ini, bagi yang masih belum tidur. Mungkin ada yang sedang bekerja ataupun ketika ini mungkin sedang berada juga di jalan raya. Kepada abang-abang kita yang bawa lori, yang bawa bas, yang berada di lebuh raya utama di seluruh negara pada ketika ini, hati-hati mandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jadi kepada anda, mungkin hari ini perjalanannya agak sukar, mungkin ada juga yang terasa penat, ada yang banyak berfikir, dan mungkin ada yang ketika ini juga masih lagi berjuang mencari rezeki. Kalau katakan hari ini anda terasa penat, terasa berat, tak apalah, lepaskan sekejap, esok kita akan cuba lagi. Dan kepada yang memandu tadi, mandu berhati-hati, mandu dengan sentiasa fokus kepada keadaan jalan raya, perhatikan keadaan sekeliling, kalau ada penunggang motosikal, kalau nak menukar lorong dan sebagainya, pastikan anda memberi isyarat. Dan kepada yang masih bekerja, semoga dipermudahkan urusan, okay? Dan kepada yang masih berjaga, malam ini saya temankan anda dalam segmen Geng Borong Hantu, dan kita akan layan terus lagu-lagu yang akan saya putarkan kepada anda. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan. Saya nak bacakan ucapan-ucapan anda satu persatu malam ini. Kalau boleh, semua ucapan yang dihantarkan dan semua saya nak bacakan di ruang udara Nasional FM. Jadi boleh terus hantarkan ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada antara yang hadir malam ini, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat tengah malam, dan semua yang bertugas, selamat bertugas di Radio Atemoh Komelayan, semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Samarah Padi. Terima kasih Abang Ramli bin Jaafar, selalu ada dalam komen-komen di ruangan Facebook setiap kali saya bersiaran. Jadi ada juga Muhammad Yusof dari Ganu, terima kasih hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bertugas, dan juga selamat terhibur buat semua pendengar Nasional FM. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran, dengarkan siaran kami ketika ini dari Endau Johor. Ada juga UPS dari Terengganu juga turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Kak Ita kita, moh dengarkan Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Dari Ipoh, hadir luncur terus. Ahmad Abbas Ahbas juga turut mendengarkan ketika ini. YB Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi, hadir layan Nasional Geng Borong Hantu. Dan ada juga Abang Razak Balangi kita, didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Terima kasih bang. Ada juga sahabat kita Syah Putra juga dari Mesing Johor, melaporkan diri, ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Z. Terima kasih, semoga kita terus ceria selalu, on jangan tak on, ya. Okey, ada pendengar dari Brunei Darussalam juga, Ahmad Suhaili, yang mendengarkan kami ketika ini. Selamat malam, selamat pagi sebenarnya kepada pendengar-pendengar yang dapat mengikuti siaran kami di negara-negara jiran kita, di Indonesia, di Thailand dan juga di Brunei, di Singapura juga, yang kalau dapat perkongsi kami pada ketika ini. Dan juga ada Masa Saleh, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya semoga apa yang dilakukan hari ini lancar dan dipermudahkan, sihat ceria selalu bertemankan Geng Borong Hantu. Terima kasih Kak Masa Saleh. Ita Rozaya juga, Sumandak Sabah juga hadir, salam katanya Geng Nasional FM, Geng Burung Hantu. Ini antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan komen-komen dan juga ucapan anda, insyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu daripada Rusty Blade, lagu yang sememangnya boleh menyentuh juga emosi kita. Lagu berjudul Pertama dan Terakhir. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Itu dia tadi Chris dengan Tiara baru saja menghiburkan anda. Dah 1.52 minit pagi ketika ini. Dan lagu Tiara tadi sebenarnya adalah satu lagu balada yang paling ikonik dan juga legenda jugalah di Malaysia, yang dinyanyikan oleh kumpulan Chris dan telah pun dilancarkan pada 6 Ogos 1991. Lagu ini juga merupakan single yang utama daripada album sulung mereka yang juga menggunakan tajuk Tiara. Dan lagu ini komposer dan juga penulis liriknya siapa lagi kalau bukan Dato' M. Nasir. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang dah pun bersama dengan saya. Kalau boleh saya sebutkan namanya, kita ada Abang Latif, katanya tadi dah tak kerja, dah pun tidur, baru je terjaga. Juga ada Khairuddin daripada 17 Para Regimen Askar Melayu Diraja, juga dari Cawangan Payung Terjun, 17 Para RMD Melaka, RAMD Melaka, terima kasih mendengarkan kami ketika ini. Ada Kak Halimah Hamad 80, ada juga Jumain Kromo, Nur Asis juga ada, kita ada lagi Sweetie 08, ada Mak Endah Izzat, Nur Ainun, Ainun Mak Isa, Zam, Halimah dan juga Ita Chot juga, Kak Ita kita setia menemani di ruangan TikTok. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat di TikTok pada ketika ini. Anda yang nak hantarkan ucapan, boleh terus hantar ucapan di Facebook Rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita layan pula lagu ini dari Tropika, Cinta Pantai Merdeka.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.19 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bertemankan geng burung hantu ketika ini. InsyaAllah saya Izzy akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk geng burung hantu edisi 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok. Ada yang tadi dah tidur, lepas tu terbangun terjaga dengarkan kami di Nasional FM. Ada yang tengah bekerja sambil layan Nasional FM. Ada juga yang ketika ini tadi tak boleh nak tidur, tengah terus dengan Nasional FM. Ketika ini mungkin ada juga yang sedang memandu sambil mendengarkan kami juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang dah pun menghantarkan ucapan-ucapan tadi juga, terima kasih. Antaranya kita ada lagi ucapan-ucapan yang nak saya bacakan. Ada dari Razak Balangi, katanya layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi menerusi segmen Nasional GBA. Terima kasih juga ada Princess Su, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy konti menerusi segmen Nasional GBA 12.6. Selain itu juga ada Nani Ani juga, selamat malam GBA, katanya masih terjaga, jom teman malam dengan lagu-lagu best bersama DJ Izzy. Terima kasih, semoga malam ini membawa ketenangan dan mood yang baik untuk kita semua. Teruskan santai, teruskan dengan GBA tetap pilihan bila malam mula sunyi. Ini salam dari Nani Ani Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati, katanya. Hasna Hasrani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari Jerantut, selamat teman berteman bersama GBH 12.6, semoga baik-baik selalu hendaknya. Ada juga Ebliana Rosliana Lia dari Segulai Sejalai Kumang, Sarawak. Salam saya Kediri, salam pengerindu Marwan Menua Nuju Ngagai semua kita. Ini bahasa etnik Iban, katanya. Hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baroh di Saratok, Sarawak. Ada juga Pak Su Omar yang dengarkan GBH malam ini, semoga dipermudahkan urusan dan ceria-ceria selalu. Ada Kak Azila kita, katanya segmen buruh hantu GBH Nasional FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Ada Kak Noor Azila juga. Selain itu juga ada Nida Wahida, katanya Assalamualaikum, dari Jenai, dari Senai, Johor Bahru, menemani sehingga ke 6 pagi, janji. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Saya akan bawakan anda sedikit lagi waktu untuk kita bersama dengan lagu-lagu rancak, dan selepas itu kita akan mulakan segmen lagu-lagu yang orang kata menangis di pucuk katil lah. Ini segmen lagu-lagu trademark di geng borong hantu. Sambil-sambil itu juga rakan-rakan di TikTok boleh lagi terus bersama dengan saya ketika ini. Jom kita dengar lagu ini dari Eva, 1001 Cinta. Nasional FM sentiasa di hati.

Itulah tadi persembahan dari Siti Nordiana dengan Kasih Musa Akan Berubah. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh penciptanya dan juga komposernya, iaitu LY, yang telah pun dikeluarkan dalam album Luahan Hati Kekasih pada tahun 2000. Okey, lagu ni menceritakan tentang kasih yang seakan berubahlah. Kadang-kadang ada kasih yang tak perlu kita nak ungkapkan dengan kata-kata, kerana kadang-kadang dia hadir dalam diam, tapi tetap kita terasa kasih itu. Dan dalam hidup ini kita mungkin bertemu dengan ramai orang. Ada yang datang dengan seketika, ada yang pergi tanpa sempat kita faham, namun ada juga insan yang kasihnya tetap sama walaupun masa tu berubah, keadaan tu berubah dan jarak tu memisahkan. Contohnya kasih seorang ibu dan ayah kepada anaknya, kasih seorang sahabat antara yang sentiasa bertanya khabar ketika kita sedang dilanda kesusahan, atau mungkin kasih seseorang yang pernah berjanji untuk sentiasa ada walaupun akhirnya hanya mampu mencintai kita dari jauh. Ini kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mencari kasih yang baru sampai kita terlupa nak menghargai kasih yang sejak dulu tak pernah berubah untuk kita. Itulah dia. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang masih lagi setia di TikTok ketika ini. Ada Kak Ita Chot, kita tadi berceritalah, berkongsi pengalaman, katanya besok pagi nak ke klinik, katanya nak buat rawatan fisioterapi. Semoga cepat sembuh lah Kak Ita kita. Dan kepada yang mungkin dah pun kakak kita yang dah pun bangun pagi ni nak siapkan barang-barang untuk jualan besok pagi, tadi ada yang dah pun tengah siapkan kuih muih, ada yang tengah nak siapkan bahan-bahan untuk goreng bihun, mi nasi lemak dan juga sebagainya, terima kasih kerana terus melayani ataupun melayari Nasional FM pada ketika ini. Bertemankan saya Izzy, insyaAllah saya cuba letakkan ataupun lagu-lagu, mainkan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang kata boleh kita sama-sama nyanyilah kan, sambil-sambil buat-buat kuih tu menyanyi-nyanyilah pagi-pagi ni. Dan kepada abang-abang kita yang ketika ini mungkin sedang bekerja juga, selamat bertugas saya ucapkan. Kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin abang pemandu-pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas yang mungkin ketika ini dalam perjalanan di Lebuh Raya, peronda-peronda Lebuh Raya juga, selamat bertugas saya ucapkan. Terima kasih kerana sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik. Okey, ini dia lagu seterusnya nak saya sampaikan ataupun saya bawakan kepada anda, lagu dari kumpulan Aziz iaitu Janji Padamu, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1993. Ayuh terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Nak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 3.20 minit pagi ketika itu. Betul, anda masih lagi mendengarkan radio pertama di Malaysia. Kami bersiaran 365 hari setahun selama 24 jam sehari. Dan sebentar tadi baru saja berlalu lagu persembahan daripada Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Okey, memasuki jam yang keempat untuk pagi ni, untuk geng Burung Hantu, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga, terima kasih saya ucapkan. Kita ada Real Adi katanya, salam DJ Padu lah malam ni. Terima kasih. Ada Ira Enriquez juga, salam sejahtera, selamat bertugas. Hadir teman dari Kathmandu, Nepal. Ini doa ucapannya, doakan di permudahkan segala urusan. Selamat malam sahabat pelanggan GBS, semoga diberi kesihatan yang baik semua, layan je lagu dan info terbaik. Ada juga Janet Zai katanya, semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy selalu on layan National FM sentiasa di hati. Ada juga Nenek Ani Nordiana Nordin juga dari Miri Sarawak turut melaporkan diri untuk geng Buruh Hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Buruh Hantu, jom teman dan layan lagu-lagu terbaik hanya di National FM. Ada juga Daniel Abdul Jalil dari Borneo, katanya nak buat keucapan untuk orang yang telah lama kenal. Bolehkan izin, tapi saya anggap bukan teman biasa, arwah bapak saya juga kawan, bapaknya satu kerja. Okey, ini 12 tahun sudah mengenali katanya. Dan pendek cerita, ada majlis jamuan di tempat sama waktu bekerja. Ini dia ucapan daripada Daniel Abdul Jalil dari Tawau. Dan juga Nick Mok juga hadir untuk geng Buruh Hantu pagi ni. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Ada CMS Freight juga, katanya semoga dipermudahkan segala urusan hingga ke jam yang terakhir. Salam teman-teman kepada GBS yang sentiasa bersama National FM. Kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang telah pun bersama dengan saya tadi, terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini. Dan antaranya Kak Hari Muhammad juga ada. Selain daripada itu, ada Dries, ada juga rakan-rakan kita yang lain yang masuk, Umi Kak Long, ada juga macam saya bacakan namanya, Syavin, Yuswan Yusof, ada Lady Hida juga tadi, ada Pak In Burger 7E Baling Kedah, ada juga sahabat-sahabat kita yang lain, MC Saizi juga ada pada pagi ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan hiburan dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini dia lagu satu ketika dahulu sangat-sangat popular yang dibawakan oleh kumpulan Nico. Jom kita dengarkan Kaulah Gadisku, National FM sentiasa di hati.

0: Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 3.42 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat. Saya temankan anda dalam Geng Boroh Hantu untuk edisi 8 September 2026. Ini sedikit info berkenaan dengan ramalan cuaca seluruh negara pada 8 September 2026 yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi besok di kawasan Semenanjung, ribut petir akan melanda di beberapa tempat, antaranya di Perak, Perlis dan juga Kedah, manakala hujan di beberapa tempat di Melaka, manakala jerebu akan melanda di sekitar Pahang, Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, manakala tiada hujan di Kelantan, Terengganu dan juga Pulau Pinang, manakala di Sabah hujan di beberapa tempat itu termasuk di Sandakan dan juga jerebu di pedalaman Pantai Barat Kudat, wilayah Persekutuan Labuan, dan tiada hujan di sekitar Tawau, dan juga di Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga jerebu di Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai ramalan cuaca seluruh negara di sebelah pagi besok 8 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Kita ada Aidil Azwal juga, Kak Ita Chot masih lagi bersama dengan kami, Abi Martin dari Aceh, Indonesia. Terima kasih Kak Halimah Hamad tadi katanya besok nak berjauhan dengan anak, dah nak hantar anaknya ke UiTM Alor Gajah Melaka menyambung pelajaran di sana. Semoga dipermudahkan urusan buat Kak Halimah Hamad kita. Juga ada sahabat-sahabat lain yang turut bersama dengan saya pagi ni, Muhammad Idris 72, kita ada Asmadi Madi, Zarina Zarina, Yong Leh, Kasmah, Mat Yahya, Pak Dik juga ada. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian anda semua menemani saya pada pagi ini. Okey, jom kita dengarkan lagu seterusnya ini dari KRU dengan Janji Tinggal Janji.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab sepenuhnya.

0: lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4.14 minit pagi ketika ini. Selamat pagi buat anda yang sudah pun bangun seawal jam 4 pagi ni. Okay? Mungkin tadi sambil-sambil rakan-rakan kita di TikTok saya berbual-bual. Ramai yang cakap pagi ni dah pun bangun dari pukul 2 pagi. 1 pagi tadi siapkan keperluan untuk berniaga di pagi hari. Jadi kadang-kadang ramai daripada kita yang kadang-kadang kita tengah tidur. Ada sebenarnya yang dah pun berada di dapur seawal waktu 1 pagi. 2 pagi untuk menyiapkan sarapan kepada keluarga, menguli tepung, nak buat kuih, nak masak juadah untuk jualan, nak bungkus satu persatu nasi lemak, dan akhirnya bersiap sedialah di subuh untuk keluar mencari rezeki. Mungkin ada orang yang nampak, kadang-kadang kita pergi kedai tu kita nampak kuih-muih dan juga hasil jualan yang dah tersusun cantik dekat atas meja kan, nampak nasi lemak yang dah cantik dibungkus dalam daun pisang, nampak kuih-muih yang dah disusun dengan cantik. Tapi di sebalik semua tu sebenarnya ada individu ataupun insan yang bekerja ketika orang lain sedang masih lena tidur. Inilah dia hebatnya orang-orang yang bangun pada awal pagi untuk mencari rezeki ni kan. Kadang-kadang penat tu kita tak mampu nak ceritakan, kadang-kadang rasa mengantuk pun ditahan-tahan juga kan, kadang-kadang jualan tak habis, kadang-kadang hujan, faktor cuaca, kadang-kadang pelanggan tak seperti yang diharapkan. Tapi esoknya tetap juga bangun untuk meniaga dan juga meneruskan kesinambungan untuk mencari rezeki. Inilah yang kepada anda yang ketika ini yang mencari-cari rezeki, yang meniaga di awal pagi, selamat mencari rezeki. Saya ucapkan semoga rezeki anda untuk hari ini dipermudahkan. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia, yang ketika ini juga ada yang bekerja shift malam, mungkin menunggu sekitar awal subuh nanti untuk menamatkan waktu shift anda juga. Selamat bekerja, saya ucapkan. Dan untuk waktu ini kita nak terus lagi layan lagu-lagu pilihan di Nasional FM. Ini dia lagu dari M. Sharif dan juga The Surah dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi bersama saya ketika ini, di mana juga anda berada. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di pantai timur kita di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air di Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan, dan juga di Perak, juga di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada anda yang terus menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada Salih Jahpi, ada Nur Isa dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Payang, Ipoh, Perak. Terima kasih. Ada juga Zai Zuraini, ada Antok Merotai Kecil juga turut dengarkan kami pada ketika ini. Mak Anda Izzat, ada Aniza Saimin juga katanya salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM. Ada juga Agustina Agun dari Kuching, Sarawak. Ada juga Ramlah Din dari katanya semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada Asna Rizam Zam juga, ada Daris Hilmi, ada Era Clovia Dolce, ni nama-nama ni unik sekali. Ada Masihah Rasul juga, Noh Hayati Arifin, terhibur daripada Keluang, Johor. Terima kasih. Ada Osman, ada Mayani Emma Abdul Malik dan juga Muhammad Muhaimin yang mendengar dari pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kami juga yang ketika ini bersama di TikTok. Ini salam daripada TikTok juga. Kita ada Kak Ia, kita ada Hazliza, Kak Ita Chot, daripada tadi dah ada. Terima kasih kepada anda semua. Okey, ini nak dengarkan lagu seterusnya ni, lagu dari Ashidi dengan Bayangan Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Itu dia tadi persembahan dari Ellie Kat dengan Joget Tersalah Pikat. Membawa kita ke pukul 4.44 minit pagi ketika ini. Ya, mungkin ramai yang dah pun bangun pagi, nak menjadikan, nak meniaga di sebelah pagi, ataupun yang baru ibu-ibu bangun untuk sediakan sarapan untuk anak-anak, nak menyediakan keperluan ke sekolah dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan kepada anda yang ketika ini yang masih lagi bertugas, selamat bertugas, dan kepada anda yang memandu ketika ini juga, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baiklah, ini sedikit kemas kini berkaitan dengan keadaan jerebu di Sarawak dan susulan bacaan IPO yang telah pun direkodkan sekolah di dua lagi PPD, iaitu di Bintulu dan juga Tatau ataupun Sebauh, akan ditutup sementara dari 7 hingga 11 September 2026, dan ini menjadikan keseluruhan 14 PPD terlibat dengan penutupan sementara sekolah sepanjang tempoh tersebut, dan sesi PDPR akan dilaksanakan bagi sekolah yang terlibat, dan keadaan akan terus dipantau dari semasa ke semasa, dan juga ibu bapa, penjaga serta warga sekolah diminta untuk sentiasa merujuk makluman rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan terkini. Jadi jaga diri dan jaga kesihatan anak-anak anda, keselamatan warga sekolah perlu didahulukan. Itu sedikit perkongsian berkaitan dengan keadaan terkini jerebu di Sarawak. Baiklah, kita nak teruskan lagi kata lagu-lagu untuk segmen Geng Berhantu pada pagi ini. Ini dia lagu seterusnya, persembahan daripada Salim dengan Patah Ranting di Cermin Usia. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tapi dalam hidup aku, mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
1: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
2: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga, kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5-6 minit pagi ketika ini. Selamat pagi semua. Hari ini Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda semua. Tidak kiralah apa saja aktiviti anda pagi ini. Mulakanlah hari anda dengan senyuman. Kadang-kadang kita tak mampu nak mengawal apa yang berlaku sepanjang hari, tapi sebenarnya kita mampu untuk memilih bagaimana untuk memulakan langkah pertama. Senyuman tu mungkin kecil tapi kesannya cukup besar. Jadi senyuman ni kadang-kadang boleh membuatkan kita menenangkan hati, menceriakan suasana dan mungkin juga menjadi sebab seseorang di sekeliling kita kembali bersemangat. Jadi walau apapun yang sedang bermain di fikiran anda pada waktu ini, tarik nafas, pandang ke hadapan dan hadiahkan diri anda dengan sebuah senyuman, kerana setiap hari adalah peluang baru dan mungkin hari ini akan menjadi lebih indah apabila kita memilih untuk memulakannya dengan senyuman. Jadi selamat menjalani hari yang hebat. Dan sebentar lagi kita akan ikuti raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan, ini bahagian yang terakhir yang akan disampaikan, bahagian yang keempat akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Manis, yang saya terbitkan sendiri. Dan rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Fusinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan, bila sebut tentang akhlak, kita berada pada zaman, kita berada pada satu fasa hadis yang dibawa oleh Huzaifah Al-Yamani, seorang sahabat kanan Nabi, berita tentang hal ihwal akhir zaman. Daripada Nabi tinggalkan kita, tuan-tuan, ketika zaman Nabi, Islam berada di puncak. Ketika Islam di puncak, waktu itu kerajaan Rom jatuh, kerajaan Parsi, Majusi, Heraklius, Aknus, semua kerajaan Habasyi jatuh, merudum, meruntuh. Nabi diangkat. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Nabi telah meletakkan Islam pada satu benchmark dan pada satu tahap tertinggi. Selama 23 tahun Nabi pimpin dunia. Pass baton kepada zaman sahabat. Selama 30 tahun Islam jatuh sikit tapi masih di atas. Zaman Khulafa Ar-Rashidin, zaman ini disebut sebagai zaman Minhaj Nubuwwah. Islam berada dalam genggam. Habis 30 tahun, pass baton pula. Pass baton kepada zaman khalifah. Pelari ketiga, zaman khalifah yang paling panjang 1297 tahun plus minus. Ada 8 dinasti, 33 kerajaan. Yang ni dia kena bahas satu tajuk istimewa. Sallallahu alaihi wasallam. Yang tu itu passion saya lah. Tapi saya nak sebut sikit. So, zaman khalifah Islam berada di mana? Dalam gigitan. Dari puncak turun ke genggam, dari genggam sampai ke gigit. Masuk ke zaman kita bila Islam jatuh 1924, Islam sudah terlepas. So kita sekarang berada di zaman Islam terlepas. Kita sedang berada di zaman apa ni, tuan-tuan? Kecam jadi budaya setempat, bergaduh setiap masa dan saat. Kita berada di pada zaman cucaci, dendam, kutu rapat-rapat. Jatuhkan maruahnya. Politik, cara politik bertanding bukan hanya untuk mengangkat kekuatan tapi menjatuhkan, merendahkan kawan. Itu sifat kita hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada zaman tak hirau sumber mana yang berkat. Kita berada pada zaman anak-anak dah hilang adab. Kita berada pada zaman wanita-wanita tidak hirau batas aurat. Kita berada pada zaman, tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap hari ada je kes salah laku di pada dalam kalangan umat Muhammad, tua muda, miskin kaya. Penat. Apakah itu fenomena masyarakat? Tanda Allah angkat berkat. Dulu ada Nabi sebagai pemegang, pendinding, pagar dunia ada berkat. Bila Nabi tak ada, ada sahabat. Bila sahabat tak ada, ada khalifah. Bila tak ada khalifah, ada ulama. Tapi bila habis satu-satu-satu pagar Islam ni, pagar Islam makin satu tercabut. Sekarang kita dah tak ada pagar. That is why kenapa Islam umat mudah di-attack. Sebab apa? Sebab kita dah tak ada benda. Memang antara musuh dengan kita, memang tanpa hijab, shup, sampai ke dada umat Islam. Sebab itulah jawapan kenapa Gaza, perang di Gaza, perang di Palestin, perang di Kashmir, kenapa belum selesai, kenapa belum tamat? Sebab jawapannya kita dah hilang pagar itu. Siapa yang cabut? Kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan yang saya mulakan, sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tentang, tuan-tuan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Palestin menjadi satu contoh tauladan yang kita boleh ambil ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bila Palestin ni terlalu lama perang, apa jadi, tuan-tuan? 7.7 juta tan bahan runtuhan radioaktif, sallallahu alaihi wasallam, bahan kimia yang meledak, yang belum meletup dan meledak daripada kesan-kesan bom militer dalam 7.7 juta tan bahan runtuhan dan bom yang ada di tanah Gaza. Kesan apa? Sebab terlalu lama perang. Apa berlaku lagi, tuan-tuan? United Nations Security Council PBB mengisytiharkan untuk membangunkan semula Gaza. Perlu masa minimum, tuan-tuan, 40 tahun. Bukan bina, baru clearance. Op bersih, tolak bahan runtuhan. Sebab apa? Sebab terlalu lama. Too long war. Kenapa saya bawa tajuk tu? Apa kaitan dengan maulid Nabi? Sebelum Nabi lahir, apa berlaku di tanah Mekah? Tanah Mekah, tuan-tuan, berlaku umpama umat kafir Quraisy Mekah berada dalam penjajahan. Dijajah oleh kafir jahiliah. Dijajah oleh sembahan patung-patung berhala. Dijajah oleh Majusi. Dijajah oleh percaya pada angin, percaya pada matahari, percaya pada makhluk-makhluk. Maka umat ketika itu dijajah pemikiran, jiwa, ruhnya. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ketika Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi yang terakhir. Bila Nabi Isa diangkat ke langit? Bila?
Ada orang tak suka dengan ceramah tanya-tanya ni kan? Ustaz, kami jemput ustaz. Ceramah saja okey, tak payah nak tanya-tanya. Ceramah sudah, kami nak dengar. Itulah akhir zaman, ustaz pun kena marah. Tanya tu supaya ada connection, supaya adalah homework kan, taklah layan. Tu yang terlena tu. Bila tanya, kita akan buat homework. Jadi otak tu berjalan. Walaupun memang tak jawab pun, tapi at least otak tu berjalan, tak jadi lena. Tu tujuan. Macam dalam kelas, bayangkan kalau cikgu cakap, kenapa kita dalam zaman kita memang lebih lena dalam kelas zaman kita? Sebab zaman tu tidak ada visual. Zaman kita belajar tidak ada OHP, tidak ada AI, tidak ada screen, tidak ada laptop. Zaman tu just talk. Bila just talk, kita kat belakang dah tik, menitik air liur. Sebab dia one way communication. So hari ni anak-anak sallallahu alaihi wasallam, kalau cikgu cakap di dalam kelas, dia tak boleh bertahan 10 minit. Dia mesti divisualkan. Sama juga macam kuliah. Ha, macam tu. So tuan-tuan perlu divisualkan walaupun tak pernah sampai. Jadi bila kita tanya, kita sedang memvisualkan kat mana Nabi jatuh, kat mana Nabi lahir, kat mana. Tuan-tuan, sepanjang saya berkuliah malam ni, peratus kefahaman antara kita tak sama. Ada orang yang 10 minit dengar kuliah, dia dah meremang. Ada orang 5 minit sallallahu alaihi wasallam, dia dah menitis air mata. Ada orang dia no feeling. Sebab apa tuan-tuan? Yang membezakan dalam kalangan kita antaranya adalah orang yang pernah sampai di bumi Hijaz, orang yang pernah sampai di bumi Makkah, orang yang pernah sampai di bumi Madinah. Apa yang saya sebut, tuan-tuan dah terus connecting, recalculating. Pikiran tuan-tuan dah sampai ke Masjid Nabawi. Ibu-ibu yang pernah sampai haji dan umrah, jasadnya duduk di Taman Danau. Tapi hati fikiran tuan-tuan, betul lah ustaz, makcik dapat bayangkan, makcik rasa makcik sekarang berada dalam raudhah. Kualiti kefahaman perasaan kita berbeza walaupun penyampaian kita sama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Jadi tuan-tuan, kalaulah Palestin terlalu lama untuk dibersihkan 40 tahun sebab 1060 hari perang bermula 7 Oktober 2023. Itu jika diambil dari 2023. Kalau kita ambil dari start Palestin jatuh di tangan British 1917, 9 Disember dah 109 tahun, 8 tahun Palestin rindu, tunggu bilalah kami nak melepaskan merdeka. Seronoklah tengah Pak Rakan Abang Bomba Sadu. Dari segi satu sudut, sebenarnya dia satu motivasi. Bagi saya, dia satu motivasi nak tunjuk kepada anak-anak nak bahawa bomba ni satu kerjaya mulia, bomba ni satu kerjaya yang mengorbankan tenaga. Nak beritahu bahawa itu motivasi kepada anak-anak, apa yang ada istimewa pada bomba. So kita tunjukkan apa yang kita ada. Dari segi positif angle, itu tujuannya. Kita seronok melihat flypast daripada gabungan Delta Formation dan juga Diamond Formation, anggota aset daripada Tentera Udara Jeraja Malaysia, gabungan pesawat SU-30MKM dan Hornet dan juga Skyhawk nombor 12 Squadron, nombor 18 Squadron dan nombor 6 Squadron Tentera Udara Jeraja Malaysia. Kita seronok tengok, hebatnya Malaysia. Tuan-tuan, Palestin tunggu nak tengok benda yang sama 108 years. Poin saya, apa kaitan dengan kelahiran Nabi di Mekah? Bila Palestin terlalu lama berperang, maka masa yang lama juga diperlukan untuk reset, restart, reboot, reprocess, repair, rechange, restructure, re-energize. Banyak benda yang perlu ri sebab lama sangat berperang. Samalah macam Mekah. Bila Nabi Isa diangkat ke langit pada usia 33 tahun, 33 Masihi, nak pergi ke zaman Nabi Muhammad lahir tuan-tuan, kurang lebih 538 years. So sepanjang 538 tahun, bumi ini terlalu lama dan terlalu panjang untuk hadir seorang Nabi. Akhirnya manusia menjadi terlalu pekat, terlalu rosak, terlalu sesat, terlalu jahat, terlalu. Sebab apa? Sebab tak ada panduan dan bimbingan. Dunia kosong dari sebarang panduan dan bimbingan. Umpama berada dalam blackout, umpama GPS signal loss, umpama tak ada data, tak ada elektrik, terputus berkalan elektrik, kita akan terputus segala-galanya. Macam itulah umat kafir Quraisy, terputus akidah, terputus syariah, terputus akhlak, terputus hidayah.
Sehinggalah Nabi Muhammad lahir membawa misi, dua misi. Misi pertama adalah misi dakwah 53 tahun di Mekah dengan 86 surah yang kita panggil Makiyah, surah Makiyah, ayat Makiyah. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum

0: Maul. Cerita tentang kenalah Allah, sembahlah Allah, taat Allah. Bukan cerita tentang zakat, bukan cerita tentang ibadat. Cerita tentang how know, how deep you know who is your God, who is your creator, who is your sustainer. Nabi mengajar untuk kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Itulah perjuangan Nabi. Within 53 years, first phase in Mekah. Fasa pertama dakwah 53 tahun. Bila masuk tuan-tuan Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi saya kata, kenapa 53 tahun Nabi belum berjaya untuk menghancurkan 364 patung berhala? Sebab apa? Kan tadi gambaran yang saya beritahu, kenapa 40 tahun mengambil masa untuk menguruskan operasi pembersihan, pemulihan, pembangunan Gaza 40 tahun. Sebab apa? Sebab perang terlalu lama, maka kesan runtuhan dan rosakan tu terlalu panjang, terlalu deep untuk reboot. Sama macam Mekah, bila 500 tahun terputus kenabian, maka kesan yang berlaku di bumi Kaabah tu tuan-tuan, take a long, long, long, long, long, long time, sampai 53 tahun belum berjaya. Dia punya karak jahiliah, karak banjir sebulan tak sama dengan kesan banjir setahun. Kesan banjir 10 tahun, kepala air Bukit Tibet, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nepal, kepala air yang jatuh daripada dam empangan yang setinggi 300 meter daripada bumi, takkan sama kesannya daripada kepala air yang turun daripada gunung yang setinggi 780 meter. Kesannya lagi hancur dan kerosakan dia tuan-tuan, lagi parah. Ini parah ni, parah ni. Dah ambil masa terlalu lama untuk reboot dan reproses. Macam itulah Nabi ambil masa 53 years belum sampai.
1: Allahumma

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, dah 5.46 minit pagi ketika ini. Izzy masih lagi menemani anda di minit-minit yang terakhir sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini, seperti biasa, tiga suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi nanti. Dan terus kekal bersama dengan Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata, saya Izzy, mohon undur diri terlebih dahulu. Jika ada salah dan silap, mohon diampunkan. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Darul Islam. Ikuti perkongsian Ustazah Wan Nurhasila Wan Azri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menahan diri kita daripada sifat marah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, marah ini adalah emosi yang perlu kita kawal. Tak lain tak bukan orang lain tak nak kawal diri kita, melainkan kita sendiri kena bijak mengawal diri kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, mafhumnya sifat marah ini diumpamakan seperti bara api yang menyala-nyala di dalam hati setiap anak Adam. Bila rasa nak marah je, apa step yang kita kena buat, tuan-puan? Islam anjurkan kita, kalau kita tengah marah tu, kita sedang berdiri, kita usahakan untuk duduk. Kalau kita tengah duduk rasa lagi nak marah tu, tuan-puan, kita cuba baring, kan? Itu step yang pertama. Kedua, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut bagi saranan untuk ambil wuduk sebab air itu akan memadamkan api kemarahan. Usahakanlah tuan-puan turun ego kita, rasa nak marah aja tarik nafas, istighfar, astaghfirullahalazim, terus kalihkan diri dan pergi ambil wuduk. Kan, mudah-mudahan dengan wuduk itu tadi dapat menurunkan kita punya rasa marah itu tadi, ya. Yang ketiga, dekatkan diri ke tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu Wataala, cubalah solat hajat 2 rakaat, kan, supaya dengan ini kita yakin bila kita sujud tu kita dekat kita dengan Allah Subhanahu Wataala. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, sebaik-baik manusia ni orang yang macam mana? Orang yang baik ini adalah disebutkan dalam hadis, mafhumnya adalah orang yang lambat marah bila dia marah, dan dia lah paling sejuk, cepat sejuk lah orang kata. Dah marah dia cepat sejuk. Orang ini orang yang terbaik lah. Daripada Mu'az bin Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man katama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'uzil khalaiq hatta yukhayyirahu minan al-huril 'aini yuzawwijuhu minha ma yasha. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk melepaskan marah tersebut, nescaya pada hari kiamat Allah akan panggilnya di antara manusia dan dia menyuruhnya memilih mana-mana bidadari syurga sesuka hatinya untuk dikahwini. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-puan, subhanallah, kalau kita ada rasa marah dan kita ada hak untuk marah tapi kita tak marah, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kemudian elakkan bila kita rasa nak marah itu, elakkan untuk kita buat sebarang keputusan yang besar. Okey, sebab kita tak nak apa-apa keputusan besar yang kita buat itu terlajak, tergesa-gesa yang menyebabkan binasa diri kita sendiri. Okey, yang seterusnya, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Dalam hadis ni menceritakan bahawa bila seseorang kamu berada dalam keadaan marah, hendaklah cuba untuk diam diri. Diam waktu marah adalah cara yang terbaik lah. Sebab bila kita marah ni, kadang-kadang tuan-puan, perkataan yang akan keluar tu pun tak sedap, kan? Jadi biarlah kita diam dulu, itu yang sebaiknya. Jadi gunakan tips-tips yang saya kongsikan sebentar tadi supaya api kemarahan kita reda dan kita menjadi orang rasional dalam membuat apa-apa keputusan. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Wan Nurhasila binti Wan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka

rebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Desa ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

0: الصلوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, niscaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.

الله بن غنام البياضي bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr. Faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi." Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari, bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Nak layanan kepala fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya menerima semua itu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Kenapa?
1: Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
0: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan OMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sak sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
1: Jelas beliau, kerajaan akan meneliti mekanisme, melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan seperti sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

berita seterusnya. Pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR masih tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Immigration 1959-63. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban menegaskan mereka boleh diambil tindakan seperti pendatang asing tanpa izin sekiranya melakukan kesalahan immigration lain termasuk bekerja tanpa pas atau permit yang sah. 6 pendaki Trans GBP yang sebelum ini dilaporkan hilang di Great Perak berjaya dibawa keluar dari kawasan pendakian malam tadi. Ketua Polis Daerah Great, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, kesemua pendaki berada dalam keadaan baik dan telah menjalani pemeriksaan di Klinik Kesihatan Pos Kemar selepas dibawa keluar dari Kem Kulim. Mereka ditemukan oleh 10 malim gunung dari Perak dan Kelantan sebelum dibawa pulang ke Kampung Lelar pada pukul 8.45 malam. Luar negara, pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh diperbaharui sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai 29 juta dolar turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kauai bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Awaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Sukan Para Sukma 2026, atlet para olahraga Selangor Wan Hajar Adilah meraih perak acara lontar peluru kategori WF11 selepas mencatatkan balingan 6.13 meter di Stadium UiTM Shah Alam. Pingat emas dimenangi atlet Sarawak Catalina Sunti berkala gangsa milik rakan senegerinya Nur Atirah Von. Meskipun sekadar di tempat kedua, jurulatih para olahraga Selangor Abdul Karim Raham tetap bangga dan yakin Wan Hajar mampu bangkit lebih cemerlang pada kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sah sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, tajahau, vanakam. Terima kasih untuk Dayan Kruz kekal setia mendengarkan GPM bertemankan Dia Combi
1: dan Dia Bambang.
0: Oh yeah. 7.18 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah. Di Pulau Pinang, Combi. Orang kata pagi ni alhamdulillah hujan di beberapa tempat.
1: Betul.
0: Sebab pukul 5 lebih tadi pun dah hujan dah sebenarnya.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi tak keseluruhan lah.
1: Tak keseluruhan.
0: Dia tumpuk-tumpuk, Combi.
1: Ada yang main daripada seberang. Tak saya ni beritahu kat Combi ni. Combi. Ha. Kata apa ni. Apa dia. Kata saya main daripada seberang tadi. Sebelah seberang tak hujan.
0: Seberang tak hujan. Ya betul.
1: Main-main masuk dalam pulau kan. Hujan. Alhamdulillah. Hujan ramai. Jadi bila hujan, baca doa macam abam.
0: Allahumma
1: sayyiban nafi'an.
0: Ya alhamdulillah. Baik. Jadi sound effect
1: Apa dia?
0: Sound effect lah.
1: Tak, dia macam ni bila cakap Arab tu kan. Saya rasa macam saya berada di negara Arab lah kan.
0: Oh, insyaAllah negara Arab. Tahu mana tu, Jimmy?
1: Dia dekat Dubai.
0: Dubai.
1: Mamam tahu ke Dubai?
0: Dubai tahu. Dekat sana lah.
1: Jadi bila dekat Dubai ni, macam tu kita nak semang. Kita semang Arab, bang.
0: Semang Arab lah. MasyaAllah.
1: Bayangkan Jimmy duduk dengan Mamam nak dia di Mesir ni.
0: MasyaAllah. Mesir pula. Tadi Dubai ni Mesir pula.
1: Sama negara Arab.
0: Okay. MasyaAllah.
1: Assalamualaikum ya Syekh.
0: Waalaikumsalam ya Syekh.
1: Subahal khair.
0: Alhamdulillah, subahan nur.
1: Alhamdulillah. Hal solatul fajr ya Syekh Fadil.
0: Masya-Allah. Sekali lagi.
1: Hal solaitul fajr.
0: Solaitul fajr.
1: Ya Syekh Fadil.
0: Masya-Allah. Naam.
1: Ha?
0: Naam. Naam ya.
1: Ya. Okey.
0: Masya-Allah.
1: Saya kena ingat tu naam ya naim tidak.
0: Salatul fajr fil musalla. Masya-Allah. Adakah ada solat subuh hari ini?
1: Ya,
0: solat subuh di surau. Tapi betul. Naam salatul fajr fil kunti.
1: Ha?
0: Fil kunti.
1: Fil kunti.
0: Subuh kunti.
1: Saya tak dapat.
0: Masya-Allah. Ya,
1: Alhamdulillah.
0: Jadi Cembi.
1: Ya Syekh.
0: Sebal khair. Kaifa haluka?
1: Naam.
0: Ya, kaifa haluka? Faham? Ya. Baik.
1: Ana bi khair.
0: Masya-Allah.
1: Nak kamu susun sebentar nak main balik pelan-pelan kan. Nak kena fikir balik okay, satu-satu.
0: Masya-Allah. Yeah. Jadi ungkapkan kata-kata yang indah bagi Cembi.
1: Betul.
0: Satu benda yang kadang-kadang kita terlupa tau Cembi.
1: Yeah.
0: Bila kita bangun tidur,
1: okay.
0: Kan kita mandi, kita bersiap, kan? Kita keluar rumah pergi kerja.
1: Yeah.
0: Kadang-kadang kita lupa tau bila kita duduk di rumah kita, kan? Jangan lupa untuk ungkapkan salam kepada ahli keluarga kita.
1: Betul.
0: Sebab apa tau? Salam tu doa tau.
1: Betul.
0: Salam sejahtera ke atas kamu. Assalamualaikum.
1: Betul.
0: Bila kita bangun tidur, kita bagi salam dekat keluarga kita.
1: Ya,
0: ada pasangan, bagi salam kat pasangan. Ya, ada mak ayah, bagi salam kat mak ayah.
1: Betul.
0: Anak-anak kan. Anak-anak bagi salam kepada mak ayah yang mungkin tinggal semua.
1: Betul.
0: Benda tu kita terlepas pandang tau. Bila kita jumpa orang, kita bagi salam. Tapi kita lupa nak bagi salam dekat ahli keluarga kita. Sebenarnya kita mendoakan kesejahteraan buat ahli keluarga kita.
1: Sekecil-kecil perkara. Kadang-kadang kita ni nak tunjuk bagui dengan orang ni, minta maaf. Cakap dengan kita pitang mana kan, majlis kenduri kenduri, kita salam dengan orang lain kan. Nak cium tangan bagai. Dengan mak ayah ni kadang-kadang setahun sekali.
0: Itu pun
1: ayah.
0: Kadang-kadang anak-anak bila duduk sekali dengan mak ayah, cuba tengok bilalah salam dengan mak ayah.
1: Betul.
0: Kan kita duduk dengan mak ayah.
1: Tapi
0: kadang kita bilalah kita nak keluar rumah nak pergi mana-mana pun kita salam.
1: Betul.
0: Kalau kita tak keluar pergi mana Cembi,
1: betul.
0: Pakai tak salam.
1: Bayangkan tengoklah kalau kita salam dengan mak bapak kita tu, dosa tu akan keluar tu menuju celah-celah jari tu.
0: Dan yang paling penting doa tu tau. Doa yang tak nak hijab daripada mak ayah kita tu.
1: Betul lah.
0: Kan kita nak apa-apa kan, cuba tengok try sehari kan. Kita nak, contoh kita nak satu benda tu kan. Cuba minta kat mak-mak, tolong doakan cik Esat. Doa yang ni, doa yang tu je nak tengok dapat tak dapat. Bayangkan doa tanpa hijab, bila kita Allah, bila mak kita minta kat kita tu kan, dapat kat kita. Allahu Akbar. Seronok kan.
1: Betul, seronok. Tapi kadang-kadang ada benda berperkara yang kita minta, mak bapak takkan bagi, kena marah macam Jumi.
0: Apa dia? Jumi minta apa kat mak Jumi?
1: Mak nak otak hangat buat apa kan?
0: Tak guna punya nak.
1: Mak
0: aku doa ada lagi ada kata aku.
1: Han nak minta doa, han minta kata ke aku. Nak buat macam mana mak, hak tu yang nampak.
0: Ni memang dah saya dah tak guna. Baik Jami, kita nak kongsikan Ramadan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Baik. Pagi dinamakan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Mereka malam dinamakan tiada hujan.
1: Dan suhu minimum adalah 25 darjah Celsius. Dengan maksimum adalah 33 darjah Celsius.
0: Jadi Ramadan cuaca untuk hari ini dijangkakan ribut petir di beberapa tempat lah. Kan? Dan juga hujan. Jadi kan sembang lah Jami. Orang kata apa, bukan apa, sebab kadang kita rasa kita ni, badan kita ni steady.
1: Betul.
0: Kedah hujan ikut dan. Esok main mula lah nak sesemua dah, demam dah. Sekarang ni pun cuaca pun tak menentu. Dan kalau kita tengok sekarang ni pun kat klinik-klinik pun ramai orang yang ramai, kata apa, mendapatkan rawatan kan.
1: Sebab macam Abang kata sini, bila cuaca tak menentu, kadang-kadang setengah orang ni dia alert dengan diri dia.
0: Betul.
1: Bila dia dah rasa tidak nyaman, dah rasa tak selesa, dia dah terlampau pergi mendapatkan rawatan lah di klinik kesihatan. Ada jenis dia tak suka pergi klinik kesihatan. Sagi okey lah.
0: Nampak dah kan. Lepas tu kalau makan ubat pun, makan ubat yang segera ada tu ya. Betul.
1: Tapi yang paling tak berguna ni, ada juga jenis tak berguna ni.
0: Macam mana?
1: Tak sakit tapi pergi klinik kesihatan. Cukup tak nak function.
0: MMC je tu. Nampak dah. Yang tu sangat saya tidak bertanggungjawab lah. Walaupun kita diberikan orang kata apa, kelebihan sebagai pekerja di Malaysia ni, kalau sakit mendapatkan medical certificate lah, ataupun MC kan. Tapi jangan salah gunakan.
1: Betul.
0: MC tu untuk anda mengelak daripada pergi kerja dan juga untuk dapatkan cuti. Sebab apa tau, ingat tau, setiap benda yang kita buat tu kita akan bertanggungjawab. Dan kita menipu. Bayangkan rezeki yang masuk kat kita hari tu. Halal ke haram?
1: Cuba kita duduk, kita semak, kita fikir balik, kita dengar balik, kita husnuzon. Aku ni mai kerja nak mencari rezeki untuk keluarga yang tersayang, nak bagi sumber makanan-makanan yang halal. Jadi adakah aku menghargai dan betul-betul buat pekerjaan, ataupun aku ni orang yang jenis culas, ataupun aku jenis kaki kelepiang. Macam-macam lah.
0: Macam-macam.
1: Jadi kita duduk husnuzon tiap hari. Macam mana pun kena ada satu orang kata apa, logo ataupun motif dalam diri. Macam Jomi, day by day, in every way I'm getting better and better.
0: Baik, pakar pun nasihat. Mantap makan ni. Saya siap otak berhubung dengan Jaya je.
1: Bukan, kemarin Ustaz. Jumpa Ustaz.
0: Kemarin jumpa Ustaz.
1: Dan salam. Hari ni dapat aura.
0: Baik Jami, kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Okay, kalau kita nak imbas kita seperti biasalah. Dari Permatang Pauh menghala ke Perai. Okey, trafik sesak pagi ni dan menjangkakan kelewatan. Okey, 38 minit. Tidak seperti 38, semalam, tidak seperti semalam, namun sesak juga dari Permatang Pauh menghala ke Perai dan juga di susu masuk Jambatan Pulau Pinang dari Perai menghala ke Pulau. Sehinggalah ke pertengahan Jambatan Pulau Pinang. Baik. Dari Auto City ataupun dari Juru nak menghala ke Perai, trafik lancang. Dan juga dari Perai menghala ke Juru, di kedua arah trafik lancang elok pagi ni.
1: Okey,
0: dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di dari bagian dalam. Okey, nak menghala ke Taman Indrawasih dan seterusnya menghala ke Challenge Park dan singgahlah ke susu masuk Lebuh Raya. Trafik sesak pagi ni. Dan kalau kita nak kongsikan juga di sekitar Bandar Perda, nak menghala ke Bulat Bukit Tengah. Okey, trafik juga perlahan. Dan di Permatang Pauh, di UiTM Permatang Pauh, trafik juga sesak di kedua-dua arah. Dan seterusnya di Jalan Permatang Nibung seperti biasa, trafik juga perlahan menghala ke Simpang 3. Dan seterusnya dari BKE, di Plaza tu BKE nak menghala ke Seberang Jaya, trafik juga perlahan. Dan di Permatang Pauh, trafik juga sesak di Jalan Kubang Semang, nak menghala ke Jalan Arwana. Dan Permatang Pasir menghala ke Taman Arah Indah. Dan seterusnya menghala ke Bukit Merah, trafik juga sedikit perlahan. Alright, dan seterusnya di Penanti, pagi ni seperti biasa, trafik juga sesak dari Kampung Mengkuang menghala ke Pekan Penanti, dan juga dari Mengkuang Titi nak menghala ke Pekan Penanti. Dan di Pekan Kubang Semang, trafik juga perlahan bermula dari Taman Penanti Indah menghala ke Kubang Hulu dan juga menghala ke Kubang Semang.
1: Baik.
0: Alright, dan seterusnya di Jalan Kulim.
1: Jalan Kulim.
0: Pagi ni trafik juga perlahan menghala ke Macang Bubuk dan juga menghala ke Ceruk Tok Kun. Dan seterusnya trafik juga perlahan, ini juga di, masih lagi di Jalan Kulim. Okay, menghala ke high school. Trafik juga perlahan. Dan Alright. seterusnya di Bukit Minyak, trafik juga sesak pagi ni.
1: Okay.
0: Menghala ke kawasan Pinasian. Yeah. Dan seterusnya di Simpang 4, trafik juga perlahan. Di Taman IKS Simpang 4, trafik juga perlahan. Dan juga di kawasan Pinasian Valdor, trafik juga perlahan di kedua-dua arah. Dan juga dari Jalan Valdor menghala ke Simpang 3. Dan seterusnya seperti biasa di susu masuk Plaza Tol Jawi, trafik juga perlahan bermula dari Taman Pinasian Nibong Temai,
1: yeah,
0: menghala ke Plaza Tol Jawi. Dan juga dari Sungai Jawi menghala ke Plaza Tol Jawi. Dan seterusnya kita nak ke Seberang Prime Tengah. Dan seterusnya kita nak ke menghala ke, ini dari Taman Merbau Indah,
1: Taman
0: nak menghala ke Taman Sungai Dua Utama. Yeah. Dan sila ke susu masuk Lebuh Raya, trafik juga perlahan. Dimaklum menghala ke Alok Merah dan juga menghala ke susu masuk Lebuh Raya, trafik juga perlahan. Di Kampung Sungai Puyuh pun sama juga. Dan di Teluk Tawang, trafik juga perlahan menghala ke Pengkalan Udara Batuas. Dan yeah, seterusnya menghala ke Bagan Ajam. Alright, dan di Tasik Gelugong pagi ni.
1: Tasik Gelugong.
0: Huleh macam pagi ni ada kemalangan eh. Ha. Ada kemalangan di Jalan Gelugong, yeah, atau menghala ke Pokok Sena.
1: Bye.
0: Dan trafik sesak. Ini luar biasa pagi ni. Taman Sepadu menghala ke Simpang 3 dan Taman Bakawali menghala ke Komplek Tasik Gelugong dan seterusnya menghala ke Jalan Gelugong. Dan sehinggalah menghala ke Sungai Dua. Okey, di Saintek Sungai Dua dan juga menghala ke Pokok Sena. Dan kalau kita tengok sini ada simbol kemalangan di sini berhampiran dengan ayam melintas besar ni. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di sekitar kawasan Kepala Batas, trafik masih lagi terkawal di kebanyakan tempat, namun sedikit perlahan di susur masuk Plaza Tol Bertam. Dan yang terakhir kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, trafik perlahan di Jalan Paya Keladi Jambi. Terkejut tau.
1: Jalan mana?
0: Jalan Paya Keladi Jambi.
1: Paya Keladi tu kat mana?
0: Dari Paya Keladi hujung menghala ke Paya Keladi Masjid lah. Paya Keladi Jambi. Satu kampung yang orang kata apa, indah dengan pemandangan sawah padinya. Dekat sana pun ini indah Jambi.
1: Paya Keladi.
0: Okey Jambi ya. Baik, itu di sebarang Jambi. Tak apa, kita tengok lagi macam mana Jambi. Atau apa turun bukit tu kan. Di pulau apa cerita Jambi?
1: Okey, di pulau yang saya nak kongsikan pagi ni, sebelum tu saya tahu pagi ni ada yang saya dapat tahu kemarin waktu saya balik kerja, sempatlah sembang dengan satu pak cik ni bam.
0: Pak cik tu kata
1: dia
0: apa?
1: Dia ulang alik bam daripada balik pulau main Sungai Nibong bam. Tiap-tiap hari kira aku naik kereta ni nak bam bagi aku buka radio duk dengar hang sembang trafik yang bam tu Jambi. Daripada balik pulau tu
0: kira. Lepas tu dia marah ke apa?
1: Bukan dia marah. Dia marah bila dia sampai kedai kan radio tak boleh buka. Tokek kedai marah.
0: Ya ke?
1: Oi, kalau saya jadi dia, saya pegang periuk tu, saya lempang kat tokek kedai.
0: Marah semua tu.
1: Tokek kedai pun saya kenal. Saat susur turun jambatan menggunakan laboratorium Tenik Chong Yu, alhamdulillah lancar sehingga masuk ke Pengkalan Whale. Daripada Pengkalan Whale sehingga ke Esplanade pagi ni, kesesakan yang luar biasa. Okay. Yang saya rasa memang dah lama-lama sekali tak terjadi macam inilah. Okey, dan begitu juga daripada Pengkalan Whale, Esplanade Pengkalan Whale menuju ke Laboratorium Tuluk Telim Chong Yu, alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma saat masuk Laboratorium Tuluk Telim Chong Yu, untuk naik jambatan Pulau Pinang sedikit perlahan. Begitu juga di kedua.
0: Ya, Jumbi.
1: Awak tiba-tiba di macam tu.
0: Tak kacau apa, Jumbi.
1: Okay. Dan di kedua-dua arah di jalan mana pindah ni?
0: Mana pindah ni? Cerita mana ni?
1: Ni tang sini.
0: Okey.
1: Jalan Masjid Negeri. Teruk sangat ni mouse ni.
0: Jangan jujur sangat.
1: Jalan Masjid Negeri di kedua-dua arah menuju ke Jalan Skolan pagi ni memang kesesakan yang luar biasa yang boleh saya kongsikan. Mungkin sebab hujan, sama faham.
0: Okay.
1: Dan begitu juga di jalan utama untuk masuk ke Jalan Gottlieb juga sesak pagi ni. Jalan Gottlieb di kedua-dua arah menuju ke Jalan Bagan Jermal pagi ni juga sesak. Daripada Jalan Moneskin di kedua-dua arah menuju Jalan Burma juga sesak. Daripada Jalan Burma untuk masuk ke Cantonment Road pagi ni sedikit perlahan. Kelawai Road begitu sesak pagi ni untuk ke persiaran ke ni. Begitu juga daripada Tanjung Kau Kong menuju ke Pesiaran Geni, alhamdulillah lancar. Di sekitaran Tanjung Bunga dan juga Batu Feringgi, kalau Tanjung Bunga alhamdulillah sedikit perlahan, dan Batu Feringgi agak sesak pagi ni ya. Dan saya nak kongsikan juga di Jalan Residensi pagi ni.
0: Alamak.
1: Jalan Residensi untuk masuk ke Pil Highway dan juga Jalan Malaysia pagi ni agak perlahan. Dan daripada Jalan Perak juga sesak pagi ni untuk masuk ke Jalan Datuk Keramat. Begitu juga dengan Jalan Datuk Keramat di kedua-dua arah, terus ke Jalan Falim, ke Jalan Air Hitam, ke Falim, ke Padang Tembak. Pagi ni memang sesak pagi ni. Begitu juga di Jalan Tentik pagi ni juga terus sesak. Di Tentik Highway pagi ni kesesakan yang berganda. Memang panjang pagi ni kesesakan di Tentik Highway. Daripada Jalan Tentik untuk masuk ke Tentik Highway tu terus sesak sehingga ke Lorong Batu Lancang. Lorong Batu Lancang pagi ni di kedua-dua arah terus sesak, terus hingga ke Jalan Hamilton, dan terus ke Jalan Free School, dan untuk masuk ke Jalan Perak juga sesak pagi ni. Jalan Tan Sri Teh Ulim juga pagi ni juga terus sesak untuk masuk ke Jalan Ahmad Noor. Di Jalan Bukit Dumbal juga pagi ni juga terus sesak. Jalan Yap Choi juga sesak pagi ni. Jalan Bukit Gambiak juga sesak pagi ni. Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Keluang juga sesak. Masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Wan juga turut sesak. Jalan Sungai Dua juga turut sesak hari ini. Lebuh Raya Tunduk Tilim Chong Yu menuju ke Batu Maun dan juga Belepas juga sesak. Saat masuk ke Sungai Nibung Highway, kesesakan berganda ini yang saya boleh kongsikan sehingga ke Bulatan Membaru. Daripada Bulatan Membaru untuk ke Jalan Kampung Jawa. Belum lagi Jalan Kampung Jawa.
0: Jalan Kampung Jawa
1: dia ambil kiri.
0: Okey.
1: Jalan ambil
0: baik,
1: kiri.
0: Baik.
1: Juga turut sesak. Di Jalan Kampung Jawa pagi ni juga turut sesak. Jalan Masuri, Jalan Tengah juga turut sesak. Jalan Sungai Tiram juga turut sesak pagi ni. Begitu juga di Jalan Tunduk Tawang ni, bang. Dekat nak masuk di Belepas ni juga turut sesak.
0: Baik.
1: Di Pekan Belepas untuk masuk ke Kampung Sonok pagi ni juga turut sesak. Dan daripada Pematang Damar Laut, tapi ini bermula daripada Binjai ni. Binjai ke Pematang Damar Laut dan juga ke Batu Maung juga turut sesak. Daripada Sungai Batu, yang ni memang saya boleh beritahu kesesakan yang triple lah. Tiga kali ganda lah. Daripada Teluk Kumak terus bawa ke Sungai Batu dan terus ke Bayar Lepas pagi ni memang sesak lah. Dan begitu juga saya nak kongsikan di Balik Pulau pagi ni. Balik Pulau alhamdulillah
0: lancang ni.
1: Alhamdulillah Balik Pulau saat susur turun Bukit Lama juga baik alhamdulillah. Cuma berlaku kesesakan di Pekan Balik Pulau. Iaitu di Bulatan Balik Pulau dan untuk masuk ke Jalan Tun Sadun pagi ni. Begitu juga daripada Jalan Pondok Upin untuk masuk ke Jalan Tun Sadun pagi ni juga turut sesak pagi ni.
0: Baik, mana Bukit Jamu eh?
1: Ai, Chomi dah kongsi tadi Jalan Tunduk Tawang.
0: Itu jalan menghala ke Belpah.
1: Jalan Tunduk Tawang tu dia panjang. Jalan Tunduk Tawang tu daripada roundabout baru sampai ke Bayar Lepas.
0: Dia kona kiri ya?
1: Apa dia?
0: Ya straight tak kira.
1: Mana?
0: Ya straight malah ke Sungai Ra tak kira.
1: Yang tu baru nak abang ni.
0: Baru nak abang ni. Nampak dah kelepi ya.
1: Jadi Jalan Tunduk Tawang pagi ni tu nak abang kata memang sesak lah. Daripada Bulatan Membaru sampai ke airport. Pagi ni memang turut sesak. Dan untuk ke Sungai Ra ke Bayar Lepas pagi ni memang sesak. Cuma yang boleh saya rangkumkan berbanding kemarin dengan hari ni lebih sesak daripada kemarin.
0: Betul. Dan mungkin sebab hujan awal pagi kan.
1: Jadi pakcik yang apa orang kata apa, yang bawa kereta pada Balik Pulau tu nak pergi Sungai Nibung tu nak pergi berniaga kan. Cik bawa pelan-pelan sampai kat kedai, beritahu kat tu, okay, aku mau apa nama ni, motor lah, aku mau radio sebiji nak buh di kedai, aku nak dengar Chomi dan juga Bambam. Okay, buat leceh, beritahu kat Chomi. Chomi tipi berdiri depan kedai, apa ni dengar
0: radio tak ni, bukan orang kita lah, tak dengar radio kita.
1: Tapi bangga nak abang kata saya orang Pulau Pinang, orang Sungai Nibung. Allah mak macam rahsia lah dah.
0: Okay, apa-apa dia tengah mandu, berhati-hati memandu. Awasi jarak selamat kenderaan anda. Tak kisahlah naik motor ke naik kereta ke, pastikan sentiasa fokus pada pemanduan. Jangan berangan banyak sangat.
1: Betul.
0: Sebab kadang semua orang yang naik kereta naik motor dia suka berangan. Itu yang bahaya tu, Jomi.
1: Ada kawan saya, bam.
0: Kawan Jomi eh?
1: Dia naik motor, dia suka berangan, bam. Member saya seorang lagi ambil gambar. Bukan setakat berangan, bam. Package
0: apa?
1: Lena atas motor, bam.
0: Apa teruk sangat tu?
1: Nasi baik tak terlepas masuk dalam Sungai Neraka. Orang Pulau Pinang kita tak dapat tahu tak Sungai Neraka. Ada yang tahu, ada yang tak tahu kan Sungai Neraka.
0: Sungai Neraka. Di antara kawasan Sepang Jaya nak menghala, nak shortcut ke Perbatang Pau. Itu Sungai Neraka lah. Sungai siapa Daraka yang duduk situ tu? Apa naik motor lena? Siapa yang ajak naik motor lena tu?
1: Neraka sungguh.
0: Okay, baik Jami. Kita nak kongsikan topik yang menarik juga hari ni. Nak tahu pada saat lagi kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Jami dia Jami
1: dan dia Bambam.
0: Acuh.

0: terbaik semua datang sini.
1: Paning bandia.
2: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menokok ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
3: Zagam pagi Mutiara GPM bertemankan dia Combi
4: dan dia masih lagi Bambang.
3: Yes, ya. Combi.
4: Ya. Ha,
3: Bambang nak kongsikan satu benda ni tau.
4: Ya.
3: Ha, ini berkenaan dengan ais. Okey. Ha, kadang-kadang kita ni Combi,
4: ya.
3: Teringin satu benda tau.
4: Betul, betul. Ha,
3: kita ni manusia. Kadang
4: betul.
3: Hari-hari makan nasi pun kadang teringin makan western.
4: Ya, betul.
3: Ha, hari-hari makan western pun cemui.
4: Betul.
3: Sebab setengah orang yang kerap makan nasi, contoh makan nasi biasalah. Makan nasi kat rumah, makan nasi dengan gula, sambal tomat.
4: Ah,
3: mungkin makan dengan masak lemak ke. Kadang-kadang tekak ni teringin nak makan western.
4: Betul.
3: Ah, tapi kalau setengah kata apa, orang yang biasa makan, contoh makan setengah orang kampung lah.
4: Okay.
3: Kalau makan nasi panas-panas.
4: Nasi panas.
3: Kena dengan gulai ikan masin. Lepas tu kena
4: gulai ikan masin.
3: Gulai ikan kering.
4: Gulai ikan talang.
3: Lebih kurang lah. Lepas tu kena dengan sambal belacan. Kena dengan ulam kan. Mungkin kalau bagi orang kampung itu biasa, memang kira kan lah orang kata kan. Dan setengah orang akan cakap lah, tu lampau ni makan ayam black pepper, ayam masak merah. Kita ni makan ikan kering
4: betul,
3: je.
4: Betul.
3: Kan kita ni makan biasa-biasa je. Tapi setengah orang yang mungkin duk makan benda macam tu, contoh hari-hari duk makan western pun, ada teringin juga. Kan, kena nasi panas-panas, kena dengan kulit sambal ikan kering contoh kan. Buka selera. Masing-masing menu tak sama dan selera kita berbeza.
4: Betul bang.
3: Cuma kadang-kadang tu,
4: kadang-kadang
3: bila mai teringin ataupun mengidam kan.
4: Ingat bila mai kerja.
3: Bila mai kerja pun dah teringin juga Jami.
4: Bila mai kerja makan sekali.
3: Ha.
4: Tak boleh mengidam benda tu. Seorang pilih, seorang kena ikut. Tak mana ada tunjuk situ kenapa.
3: Jangan lho perasaan.
4: Bukan, bukan. Saya abang.
3: Okay. Right. Sebab kadang benda mengidam kan.
4: Ya.
3: Teringin sangat-sangat nak makan satu benda tu kan. Tambah pula kalau orang yang mengandung. Kalau orang yang mengandung ni kan, kalau dia bercakap apa yang keluar dari mulut dia tu, mesti kena ikut. Dia pun kata, kalau tidak, sekejap lagi. Dia tengah mengandung. Dia tahu dah aku tengah mengandung ni. Aku teringin nak makan bekas yang mu'ah masak tu. Ha, kena bagi. Sekejap lagi anak aku, sekejap lagi meleleh elok macam mana.
4: Cerita pasal mengandung ni, Bam. Cerita pasal mengandung lah. Cumi pernah dikecam teruk oleh wanita-wanita di luar sana.
3: Apa yang Cumi buat tu?
4: Bukan. Dia cerita dia ni, Bam. Minta maaf lah saya cakap kan. Minta maaf lah. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Tapi kena fikir logically akal lah.
3: Logically tau.
4: Cumi fikir balik segi logik tau.
3: Okay.
4: Okay macam ni. Okay, Bam-Bam. Kita ambil orang lain lah. Ambil Bam-Bam risau lah kan. Sehari skrip ni boleh bersambung sampai ke rumah. Tak apalah, Bam-Bam boleh lah.
3: Okay. Tarik balik.
4: Okay. Bam-Bam dengan orang rumah. Okay. Tiba-tiba orang rumah saya tak siap badan apa semua lah kan. Lepas tu
3: pick clinic.
4: Cek, doktor pun pusing. Terus suar tangan.
3: Okey.
4: Tahniah cik. Cik bakal bergelar seorang bapa. Kan? Okey lah. Kita pun seronok lah orang lelaki kan. Dapat buah ni kan.
3: Betul.
4: Keluar pintu klinik lah. Tak lagi, Bam. Abang tahu tak? Baby ni, Bang, teringin nak makan sengguang Cina. Kadang-kadang saya heran tau. Baby dalam perut teringin makan sengguang Cina. Dia dong kangkung pun dia tak tahu yang mana satu lagi sengguang Cina dah.
3: Kan? Buat anak kan?
4: Kan?
3: Terus mengidam.
4: Kan? Hak lelaki ni pun turut lah bawa pergi cari sengkuang. Kan? Sekejap lagi kena pula. Abang, awak, ni baby ni kan, teringin apa? Teringin rumah baru 2 tingkat. Pilah beli nak abang bagi.
3: Amboi.
4: Hak baby ni bumbung rumah zeng pun tak tahu. Tu apa dia tu?
3: Itulah kata.
4: Kan?
3: Satu benda kelebihan untuk orang perempuan, Jombi. Sebab apa nak kongsikan satu cerita daripada Intan. Ataupun nama lengkap dari Intan Najwa ni lah kan. Dia ni tengah mengandung tau. Anak yang kedua lah. Dan dia buat pengakuan sendiri. Sebab dia ada mengidam benda yang luar biasa. Sepanjang tempoh dia mengandung ni lah.
4: Betul.
3: Dan dia mengakui, dia rasa apa tau, dia rasa teringin sangat-sangat nak minum, orang kata apa, air sabun pasu pinggan tau.
4: Minum lah. Awak tak pergi minum.
3: Lepas tu pula tau, kata apa, sebab apa dia teringin, sebab dia tengok aroma kita pun setengah produk-produk bahasa pinggan kan. Ya, ya. Dia ada perisa lemon lah, ada perisa strawberry lah kan. Okay. Sebab kan the bow tu dosa teringin sangat-sangat.
4: Yeah.
3: Nak minum sabun tu.
4: Betul.
3: Dan dia juga kita pun mempunyai tabiat yang sepanjang dia mengandung tu. Dia ada satu tabiat baru dia. Dia suka piduk dekat bilik yang simpan kasut. Dia nak hidu barangan-barangan kulit tau. Dan bukan sekadar orang kata bau kasut je. Dan dia cukup berkongsi kegiatan mengunyah ais secara kerap. Ini cerita pasal dia lah. Yang memang dia rasa sepanjang dia mengandung tu macam-macam benda yang pelik-pelik yang tak pernah dia buat sebelum ni.
4: Jadi itulah Bam sebut pasal kata hari ni mengidam macam-macam, macam-macam. Tapi kan Bam, mengidam ni adakah hanya di Malaysia saja?
3: Kan persoalan kan? Juga kan.
4: Sampai ke hari ni cumi hidup tak ada ke bini-bini di luar sana tiba-tiba mengandung kan. Contohlah, contoh kita ambil contoh Bambam lah. Bambam kita ambil
3: lagi.
4: Senang orang dekat. Kan, kalau berdosa saya boleh minta maaf ni. Orang jauh belum tentu kan.
3: Okay.
4: Contohlah kan. Bambam kan. Pergi klinik kan. Tengok-tengok. Dapat kan. Rezeki. Rezeki. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Keluar. Dah lama dah 3 hari kan. Contoh kata kita buat orang kuat tak. Comi ni macam bini lah.
3: Comi bini.
4: Okey, Bambang okay. Suami lah.
3: Okey, Mazami.
4: Di rumah panggil apa abang?
3: Ya abang.
4: Okey, abang. Bambang.
3: Ya sayang.
4: Sayang. Okey. Abang tahu kan saya mengandung 4 bulan kan?
3: Okey.
4: Sayang mengidam lah bang.
3: Mengidam.
4: Teringin sangat.
3: Teringin apa tu sayang?
4: Teringin abang nikah satu lagi buat
3: abang. Boleh.
4: Tak ada macam tu kan.
3: Kalau dapat macam tu ambo.
4: Tak ada macam tu kan.
3: Jadi contoh tau.
4: Contoh.
3: Yang boleh tu pun contoh.
4: Contoh.
3: Keluar tu.
4: Contoh. Saya bagi contoh. Tak ada lagi lah. Mengidam macam tu kan. Ada orang mengidam.
3: Tapi apa pun Comi bagi kita nak kongsikan. Kami nak dengar cerita daripada anda sendiri dah kan. Yeah. Comi pun dengar macam-macam cerita dah.
4: Betul.
3: Kan keluar klinik tu, keluar farmasi, bicek tu kan. Umwe dah macam-macam kan.
4: Laki ni rapleh. Ni rapleh abang dia ni rapleh tak kata orang punca.
3: Tapi ada yang cakap menunaikan. Permintaan mengidam isteri adalah bukti kasih sayang seorang suami kepada bini tercinta.
4: Bukan setakat kasih sayang menunaikan saja abang. Abang kata bini mengandung ni abang. Hak laki kaki pancing ni tak pergi mancin.
3: Nampak
4: tak? No, orang tua kata bini ham mengandung kan. Ham tak boleh mancin. Nusak lagi lelaki tu lekat di mulut ikan tu. Ham tarik sekejap lagi. Ha, macam-macam.
3: Kita memang kena pergi patah. Itu yang bomnya mengang kena kepok.
4: Ai macam beluh
3: kan ni. Geram pula masa tu kan. Baik Jami, kita buka peluang tak ada 0427389.
4: Anda boleh ke dengan WhatsApp kami telah 0105080957.
3: Ini aku mengandung, aku mengang aku kena bagi patah. JBN dia Jami.
4: Dia mama.